0: jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
17: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika

0: menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa

0: yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya kita masuk pada Pro 1 Lintas dan Cuaca.
1: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca, bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini dan juga kondisi lalu lintas di ruas jalan tersibuk Kota Padang pagi hari ini. Kita akan cari tahu, kita ke cuaca dulu. Saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Selamat pagi Bang Febri.
2: Selamat pagi Bang Yudi.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya di pagi hari ini Bang Febri.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, di Kepulauan Siburu dan Kepulauan Sipora. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir Agam, kemudian di wilayah pesisir Kota Padang. Kemudian untuk siang hingga sore nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian potensi hujan sedang lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan. Kemudian potensi hujan ringan ada di wilayah pesisir Sumatera Barat, di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, pesisir selatan, dan Pasaman. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar dari 70 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Yudi.
0: Baik, terima kasih Bang Febri atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat ya. Bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi cuaca yang telah disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Minangkabau. Dan dari cuaca kita beralih ke kondisi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan petugas dari Dirlantas Polda Sumatera Barat, ada Bribka Peren Copra atau Uda Lalin di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Peren.
3: Selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang sendiri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, informasi pagi hari ini berada di lokasi mana Bang Peren?
3: Kebetulan kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di simpang Koto Tinggi dekat TK Pertiwi 1.
0: Oke. Baik, silakan informasi terkait kondisi lalu lintas pagi hari ini.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lalu lintas Dusan Amboka Sadonyo, selamat pagi. Hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas di mana saya berada sekarang di simpang Koto Tinggi, tepatnya di simpang TK Pertiwi. Nah, hari ini saya akan melaporkan situasi arus dari arah simpang BI menuju simpang Jamri ya. Begitu juga sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar pada pagi hari ini. Terkhusus di simpang Koto Tinggi ini, untuk situasi kondisi arus pada pagi cukup ramai. Karena di sini juga ada sekolah, yaitu sekolah Pertiwi. Mungkin kita menyampaikan kepada pengguna jalan raya, di sini sedikit terjadi agak pelambatan arus. Namun demikian kita standby di simpang ini untuk mengatur arus lalu lintas. Dan kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada seluruh pengguna jalan raya agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan kendaraan Anda. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih udah lali atas informasinya pagi hari ini. Tapi sebelumnya bagaimana kondisi ataupun juga pantauan udah lali sendiri terkait kedisiplinan para pengendara sepeda motor? Apakah terkedapatan ada yang tidak pakai helm atau yang lainnya?
3: Oh iya, kita informasikan juga. Jadi rata-rata untuk di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di daerah jalan utama ini, masyarakat pada umumnya sudah menggunakan helm. Cuman mungkin tergantung faktor waktu. Karena ada beberapa gang sempit di sini, juga ada beberapa pengendara, terutama pengendara roda 2 yang masih satu atau dua yang belum menggunakan helm. Namun demikian kita tetap memberikan teguran. Karena pagi hari ini cukup ramai ya, cukup rentan terhadap laka lantas karena beberapa sekolah-sekolah yang orang tua mengantarkan dengan volume kendaraan yang cukup ramai. Begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih informasi dan laporannya pagi hari ini, Bang Peren. Selamat pagi, selamat bertugas sama-sama, kembali.
3: Selamat bertugas kembali.
0: Itu tadi mendengar informasi cuaca dan juga lalu lintas untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
1: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

0: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
1: Itu, Dik, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin. Mbak, mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh? Itu kenapa ya?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI kemarin mengatakan bantuan ribuan bibit pohon produktif dari Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan telah diterima masyarakat dan saat ini masih berlangsung proses penanaman di lahan kosong. Penanaman dilakukan oleh kelompok tani, komunitas keagamaan, sekolah, instansi, hingga penerima perorangan sebagai lanjutan program penguatan ketahanan pangan dan rehabilitasi lingkungan. Fauziah menyampaikan seluruh bibit disalurkan langsung di antar kalamat penerima manfaat sesuai usulan yang telah diajukan sebelumnya. Bantuan tersebut terdiri atas 5 jenis tanaman produktif, yaitu alpukat, durian, lengkeng, semangka, dan jambu madu dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan serta luas lahan penerima. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita masuk pada program Padang Menyapa.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Jumpa lagi di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program ini. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat topik dalam Padang Menyapa, yaitu merajut mimpi anak negeri lewat sekolah rakyat terintegrasi. Untuk itu kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom ada Bapak Wildan Humaydi, SST MPSSP. Beliau adalah Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Wildan, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam, Wahyu.
1: Ya. Kemudian ada Ibu Wirza Feni Rahayu, MPSI Psikolog, psikolog dan akademisi dari Universitas Negeri Padang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Wirza.
4: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
1: Dan juga kami mengundang Guru Besar Ilmu Pendidikan dari UNP, Profesor Dr. Jamaris Jamna, MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Baik. Iya. Oke, baik. Pendengar Anda nanti bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878 dan juga bisa WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa ikut bergabung nanti juga melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, sedikit pengantar bahwa sekolah rakyat terintegrasi baru saja memulai aktivitasnya di Darmasraya ya pada 31 Juli 2026 kemarin. Sekolah rakyat terintegrasi ini merupakan sekolah permanen pertama di Sumbar yang berkapasitas informasinya hingga 1000 siswa. Dan saat ini baru menampung sekitar 390 orang siswa ya. Selain dari Damasraya, sekolah ini juga menerima dan menampung beberapa siswa dari kota-kota seperti di Solo, Kota Padang, dan juga Padang Pariaman dan Bukit Tinggi. Dan di sekolah rakyat terintegrasi Darmasraya ini, itu dari 3 tingkatan ya, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Baik, ini sebagai dasar kita berbincang kesempatan pagi hari ini. Anda juga bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Saya ke Pak Wildan. Nah Pak Wildan, dari BBPKS ini kalau dalam mendukung operasional sekolah reintegrasi ini bagaimana dalam aplikasinya untuk sekolah rakyat ini, terutama di Damas Raya ini ya, karena ini sudah terintegrasi nih mulai dari tingkat SD, SMP dan juga SMA.
3: Baik, terima kasih Bang Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bang Wahyu, salam kenal buat Bu Widja, Pak Jamaris, salam kenal. Semoga melalui momen kegiatan apa Padang Menyapa ini, kolaborasi kedepannya bisa terus kita tingkatkan, karena kami sekolah rakyat juga sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran dari teman-teman di pemerintah daerah, baik dari dunia akademisi ataupun dunia praktisi. Sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah terintegrasi. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional Pak Presiden Prabowo, artinya melalui impres di tahun 2025 terkait dengan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, yang salah satu dari beberapa mandat dari impres terkait dengan penyelenggaraan sekolah rakyat yang diperuntukkan terutama bagi keluarga anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 secara peringkat kemiskinan seperti itu. Berikutnya bahwa sekolah rakyat pada 2025 ini sudah dibentuk ya, sudah didirikan di beberapa wilayah, di beberapa provinsi dan di beberapa kabupaten kota, termasuk mungkin tiga di antaranya ada tiga sekolah rakyat rintisan. Nah, mungkin saya perlu menyampaikan juga ada dua istilah, ada sekolah rakyat rintisan dan ada sekolah rakyat permanen. Jadi sekolah rakyat rintisan ini emang diinisiasi karena sesuai dengan impres presiden tersebut, sehingga Kementerian Sosial berkolaborasi, bekerjasama dengan beberapa kementerian lembaga terkait termasuk pemerintah daerah untuk segera menyiapkan sarana fasilitas untuk pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat. Sehingga di tahun 2025 ada kurang lebih sekitar 100 sekolah rakyat rintisan, yang tiga ada di Sumatera Barat, dua ada di Kota Padang, dan satu ada di Kabupaten Sumatera. Sehingga sekolah rintisan ini adalah menggunakan sarana-prasarana yang ada saat itu. Sehingga ke depan bahwa sesuai dengan amanat dari Pak Presiden di akhir tahun 2029 ini sudah terbangun 500 sekolah rakyat permanen yang ada di setiap kabupaten kota seperti itu. Sehingga di tahun 2026 dibangun satu sekolah rakyat permanen terintegrasi. Jadi untuk Sumatera Barat ini ditetapkan di Kabupaten Damas Raya. Sehingga pada dasarnya seluruh pemerintah kabupaten kota ini menyiapkan lahan, karena sebagai informasi teman-teman semuanya bahwa penyiapan untuk sarana prasarana untuk sekolah rakyat ini disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi setelah selesai semua urusan surat menyurat pertanahan dan sebagainya, kemudian nanti akan disampaikan ke Kementerian Sosial dan kemudian nanti akan dilakukan klarifikasi, verifikasi oleh tim PU, karena nanti akan membangun gedung sarana sekolah rakyat ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum sendiri. Kemudian perlu kami sampaikan juga saat ini tanggal 31 Juli 2026 sekolah rakyat permanen terintegrasi tiga kabupaten Damas Raya sudah diresmikan dan sudah di-spill tadi oleh Bang Wahyu. Saat ini sudah ada 390 siswa-siswi SR dari jenjang SD, jenjang SMP dan jenjang SMA seperti itu. Dan kemudian kami sampaikan bahwa ada dua kabupaten, sorry, ada dua, ada empat kabupaten yang menitipkan sementara siswa-siswi baru SR-nya di Kabupaten Dharmasraya, karena memang ini sesuai dengan amanat dan perintah bahwa untuk di lokasi-lokasi sekolah rakyat rintisan yang ruang kelasnya tidak bisa untuk menampung siswa baru, sehingga siswa baru ini nanti akan dititipkan sementara di sekolah rakyat permanen. Nah, saat ini ada 60 yang mewakili dari Kota Padang, 30 siswa untuk SMA, 30 siswa untuk SMP, kemudian untuk di Solok ada 60 siswa SMP yang saat ini dititipkan sementara di SR terintegrasi permanen di Kabupaten Dharmasraya. Sementara itu mungkin, Bang.
1: Oke, artinya kalau keterangan Pak Wildan tadi dititipkan, artinya akan ada juga sekolah rakyat terintegrasi di daerah-daerah yang lain, begitu?
3: Betul, betul. Insya Allah dalam tahun 2025, sebagai informasi, sudah ada 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun, Pak. Oke. Jadi 6 kabupaten itu ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, kemudian Padang Pariaman, kemudian Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota.
1: Itu tahun? Ya,
3: tahun 2026, insya Allah. Artinya
1: 2026.
3: Selama emang proses kepemilikan lahannya ini sudah clear and clean, Pak Bang Wahyu, gitu, sehingga ketika sudah informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU. Seperti itu.
1: Baik, untuk sekolah rakyat terintegrasi ini yang tentunya tadi Pak Widan sebutkan akan ada di kabupaten kota lainnya, itu fasilitasnya sama semua, dan apa saja fasilitas yang ada di sekolah rakyat terintegrasi ini?
3: Baik, ini seperti background Zoom saya. Ini adalah penampakan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Medan, Pak. Ini sekolah rakyat terintegrasi di Kota Medan dengan luas tanah ini 6 hektar. Okay. Dengan luas tanah 6 hektar, ini bangunan yang tersedia adalah yang pertama tentunya ada asrama untuk siswa baik SD, SMP dan SMA. Kemudian juga ada sarana kelas, baik SMP, SD, SMA dengan SMA, SMP dengan SMA. Kemudian juga ada rusun bagi guru dan tenaga kependidikan. Sudah disiapkan juga, ada sarana olahraga, sebagaimana terlihat sini ada mini soccer. Kemudian juga ada lapangan upacara, kemudian nanti ada guest house juga, ada kantin, ada dapur, kemudian juga ada sarana ibadah. Dan ada sarana-sarana penunjang lainnya yang disiapkan di sekolah rakyat seperti itu.
1: Oke, artinya deretan fasilitas tadi itu sama atau standarnya seperti itu di semua sekolah betul, rakyat nantinya?
3: Betul, akan sama. Dan kemudian sebagai contoh ini karena luas tanah yang di Medan ini cuma hanya 6 hektar, mungkin untuk lapangan bolanya ini hanya mini soccer, tapi untuk yang di Kabupaten Dharmasraya ini lapangannya sudah skalanya skala FIFA, Pak. Jadi emang udah standar sepak bola ya gitu.
1: Oke. Baik, itu dari infrastruktur dan fasilitas untuk proses penjaringan dan juga verifikasi siswa yang bisa masuk ke sekolah rakyat itu seperti apa? Atau seperti apa sih anak yang layak untuk masuk sekolah rakyat itu?
3: Baik. Terkait dengan cara menjangkau, mungkin kami kalau di sekolah rakyat istilahnya mungkin tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Mungkin kalau kita mengenal PPDB ya
1: PPDB.
3: Kalau kami di sekolah rakyat ini kita menyebutnya sebagai penjangkauan, Pak. Karena pada dasarnya tidak ada penerimaan siswa baru layaknya seperti pada sekolah pada umumnya, artinya orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah. Yang membedakan untuk sekolah rakyat ini adalah menjangkau. Jadi beberapa bisnis proses atau beberapa SOP yang dilakukan untuk menjangkau calon siswa-siswi sekolah rakyat ini, tentunya kita mengacu kepada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTS, di mana data ini merupakan sumber data dari beberapa kementerian, Kementerian Sosial, kemudian juga dari KKSP, kemudian juga dari kementerian lainnya, gitu kan, termasuk juga terintegrasi dengan Dukcapil dan sebagainya, sehingga dipastikan bahwa calon siswa dan siswi sekolah rakyat itu betul-betul adalah mereka yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan miskin eslim, atau mungkin kalau pemeringkatan desilnya itu adalah desil 1 dan desil 2. Kemudian yang berikutnya, siapa yang menjangkau calon-calon siswa? Yang menjangkau adalah pendamping PKH, dibantu juga oleh pendamping-pendamping yang ada di daerah, terutama kolaborasinya dengan dinas sosial, kemudian juga dengan dinas pendidikan setempat, kemudian juga dengan BPS, ini untuk melakukan verifikasi di lapangan. Artinya, sehingga data yang sudah ada di dalam DTS tadi betul-betul diverifikasi ulang kembali. Karena perlu kami sampaikan, mungkin kita selalu mendengar bahwa banyak sekali misalnya desil-desil ini belum berubah. Misalnya banyak kasus-kasus bantuan sosial tidak tepat sasaran karena tadi, karena orang yang sudah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, bukan, sehingga dia belum dilakukan updating untuk terkait dengan pemeringkatan desilnya. Jadi kemudian setelah dilakukan penjangkauan, verifikasi, itu nanti akan ada proses persetujuan, dialog antara orang tua dan wali calon siswa. Jadi kami tim pendamping melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa sesuai dengan data yang ada di DTSN. Kemudian kita lakukan verifikasi bersama-sama dengan BPS juga, bukan, dengan dinas sosial, dengan dinas terkait lainnya. Setelah itu baru ditetapkan melalui rapat pleno. Rapat pleno ini juga dihadiri oleh instansi terkait dari BPS, kemudian dari dinas pendidikan juga, dari dinas sosial juga, dan dari beberapa OPD terkait lainnya untuk memastikan bahwa calon siswa-siswi SR ini betul-betul layak, betul-betul eligible, gitu kan, sebagai calon siswa dan siswi sekolah rakyat. Itu mungkin, Bang.
1: Baik, untuk kurikulumnya sendiri apakah sama dengan sekolah pada umumnya atau bagaimana, Pak Wildan?
3: Baik, terkait dengan kurikulum, pada prinsipnya, karena ketika pertama kali sekolah rakyat ini muncul, karena yang tadi saya sampaikan bahwa keterlibatan dalam sekolah rakyat ini emang tidak hanya Kementerian Sosial saja, gitu kan, tapi beberapa kementerian terkait lainnya yang terlibat, termasuk misalnya terkait dengan, jadi ada satgas, Bang, jadi ada satgas itu kan yang mengawal beberapa kegiatan. Sebagai contoh misalnya ada satgas untuk pembangunan dan satras, misalnya itu dikomandoi oleh Kemenpu, Kemendagri, kemudian juga untuk satgas guru dan tendik itu dikomandani langsung oleh Kemendikdasmen sendiri, oleh Kemensos, oleh Kemenpan RB dan sebagainya. Ada satgas peserta didik, itu juga oleh Kemensos, Kemendikdasmen dan Kemendagri, BPS. Ada satgas kurikulum, ini juga dikomandoi oleh Kemendikdasmen, Kemendik Saintek, Kemenak dan Kemensos itu sendiri, sehingga terkait dengan kurikulum tetap sekolah rakyat juga mengacu kepada kurikulum nasional, walaupun nanti ada kurikulum lokal yang emang ini menjadi sangat sangat spesifik gitu kan, terkait dengan pengembangan karakter siswa daripada sekolah rakyat itu sendiri. Itu mungkin, Bang.
1: Oke, baik, saya geser ke Prof. Jamaris. Nah, Prof, kalau dari kacamata pengamat pendidikan sendiri, Prof melihat tantangan terbesar dalam mendidik anak-anak yang di sekolah rakyat ini, yang di desil 1 dan desil 2 ini tentu mungkin punya kesenjangan capaian belajar. Nah, ini apa tantangan terbesarnya ini, Prof?
5: Baik, terima kasih para pendengar, Bapak Ibu yang bina sumber pagi hari ini. Pertama, saya mengapresiasi sekolah raya yang ada di Damas Raya. Ini sekolah Damas Raya ini saya lihat ini bisa jadi kajian semua pihak, kegiatan semua kajian, karena integrasinya itu banyak gitu. Pertama, integrasi antar jenjang SD, SMP, SMA. Yang kedua, kita tahu Damas Raya itu ada berapa etnis di situ, ada Jawa, ada Sunda, ada Minang, dan juga ada Batak gitu ya. Jadi integrasi antar etnis. Kemudian integrasi antar daerah. Karena tadi juga ada dari Padang, dari Solo, dan beberapa kabupaten lainnya. Artinya apa? Bahwa ini menurut saya tantangan yang paling berat, karena integrasi di sini sangat beragam. Maka tantangan yang utama adalah menyamakan sikap dan perilaku serta persepsi dari masing-masing siswa. Karena apa? Karena masing-masing etnis saja misalnya memiliki gaya tersendiri. Batak memiliki gaya sendiri, Sunda memiliki gaya sendiri, Minang juga begitu, Jawa juga begitu. Itu memiliki tantangan tersendiri oleh pengelola atau guru untuk dari segi logat saja itu sudah berbeda itu. Logat bicara saja, apalagi dari segi gaya belajar mereka. Yang kedua, tantangan berikutnya itu ada

karena kemiskinan, dan ini merupakan rantai yang tidak pernah putus-putusnya. Nah sekarang, pemerintahan sekarang, Presiden Prabowo mencoba memutuskan rantai ini agar orang yang sudah orang yang miskin itu hendaknya jangan dia jadi abadi gitu. Malah yang lebih parah lagi, kemiskinan itu di samping dia kemiskinan kebodohan, karena kebodohan, keterbelakangan, malah kalau muncul lagi atau yang sudah pernah juga kita alami, muncul karena kemiskinan disebabkan oleh struktural. Mereka tidak diberi kesempatan untuk akses. Tidak bisa diberi kesempatan akses untuk berusaha. Tidak bisa diberi akses kesempatan untuk ke pemodal, misalnya pinjaman kredit dan lain sebagainya. Itu lebih parah lagi. Jadi memang istilahnya itu memelihara kemiskinan. Nah sekarang kita lihat di sini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui pendidikan. Jadi keunikan yang pertama itu adalah dalam masyarakat ini integrasinya berbagai macam aspek. Yang kedua, kemiskinan yang kalau betul-betul seperti kata Pak Yul tadi bahwa ini rekrutmennya itu sudah berlapis, sudah divalidasi dan lain sebagainya, kita berharap tentu akan keluar dari kemiskinan keluarga itu. Karena dengan pendidikan sekarang itu, dengan sekolah ini, kita harapkan mereka memang keluar dari, mengentaskan dari kemiskinan itu. Nah yang paling berat, yang berbeda dengan sekolah lainnya, gitu ya, menurut saya, kita berharap di jenjang apapun, apakah SD, SMP, SMA, itu outputnya harus kemandirian. Kemandirian dalam bekerja, kemandirian dalam berusaha, kemandirian dalam bersikap. Nah, mewujudkan kemandirian ini, kenapa saya katakan kemandirian? Tamat SD deh misalnya. Kalau memang tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan, dengan berbagai hal, walaupun misalnya pemerintah menjamin akan ekonominya, akan biaya sekolahnya, dan mereka gratis, bisa jadi itu bisa menjamin, tapi ada lagi faktor lain mungkin membuat mereka tidak bisa melanjutkan. Apakah itu faktor orang tuanya yang memang dia minta dibantu orang tuanya, kamu nggak bisa ngurus sekolah, saya perlu bantuan ini, misalnya kerja di ladang, kerja di sawit, atau kerja di mana gitu kan. Orang tuanya nggak bisa bekerja sendirian, harus dibantu. Atau misalnya kalau dia sekolah, orang tuanya minta, adik kamu jaga di rumah, kamu dosa sekolah, nah, itu misalnya. Jadi kalau faktor itu, tentu mereka akan berhenti di tamat SD. Jadi dengan tamat SD pun mereka harus mandiri, karena mereka sudah tamat sekolah rakyat di SD. Yang kedua juga begitu, di SMP. Di SMP pun juga outputnya kita harapkan mandiri. Di SMA pun juga kita harapkan outputnya mandiri. Apa artinya? Antara bobot kemandirian dengan bobot akademik dan bobot karakter, nah ini menurut saya harus sistemnya harus diolah lebih bagus itu. Supaya apa? Jadi ada akademik, ada karakter, ada kemandirian. Nah, bobot akademik ini apa? Karena memang diharapkan mereka melanjutkan dari SD, SMP, SMA, malah kita berharap ke nanti kepada perguruan tinggi. Nah, itu dari bobot akademik, tapi dari bobot karakter juga begitu. Kenapa? Karena memang mereka dari berbagai daerah, berbagai etnis, sehingga diharapkan karakter mereka itu menerima saudara-saudara yang lain sebagai sesuatu yang bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka tidak mengatakan, ah kamu orang Batak, kamu orang Minang, kamu orang Jawa, kamu orang Solo, kamu orang Padang, nggak bisa di sini, nggak boleh kamu sekolah di sini misalnya. Itu kan sesuatu yang memang harus diajarkan oleh sekolah, bahwa mereka harus menerima itu. Jadi nilai-nilai kebangsaan itu. Nah kemudian akademik, karakter, kemudian kemandirian. Kemandirian itu tadi ketika mereka akan misalnya final, berakhir atau stop di pada jenjang tertentu, mereka nggak boleh nganggur, mereka harus bisa bekerja, harus bisa berusaha, harus bisa menghidupi diri sendiri. Kenapa? Karena memang di sekolah itu harus ditanamkan itu. Jadi menurut saya kemandirian anak di sekolah rakyat ini itu akan menentukan sistem apa yang ditetapkan di sekolah ini. Kalau enggak nanti akan sama saja dengan sekolah-sekolah lain. Karena saya melihat begini, kenapa Pak Presiden Prabowo sekarang mendirikan berbagai sekolah? Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, sekarang akan muncul lagi Universitas Republik Indonesia. Saya menurut dugaan saya bahwa Presiden Prabowo, ya maaf tanda petik, tidak mungkin sudah menurun atau berkurang percaya terhadap sistem yang lama. Misalnya terhadap sistem sekolah yang konvensional.
dia kurang percaya karena mungkin

0: dia ingin bahwa sekolah-sekolah yang dia bentuk ini betul-betul pertama menghilangkan kemiskinan, yang kedua menapak masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidakpercayaan itu, kalau dia lakukan perubahan sistem di sekolah konvensional yang ada sekarang itu mungkin waktunya lama, kemudian ribut. Seperti sekarang ini kita lihat sekolah konvensional sekarang kan itu yang dirubah kurikulum, kadang-kadang istilah nama saja dirubah, tapi tetap saja kualitasnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Harusnya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sekolah konvensional itu harusnya ada perubahan, ada peningkatan kualitas. Tapi ternyata berbagai macam, ada misalnya perubahan menteri, perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum itu ternyata juga tidak membawa kualitas, malah lebih parah lagi. Seperti yang berlalu misalnya, anak sudah SMP, anak sudah SMA, tapi nggak bisa membaca. Nah, kemudian karakternya juga begitu. Terjadi perselisihan antara guru dengan murid, sehingga ada ketakutan guru. Nah, ini menurut saya, makanya Pak Prabowo mungkin membentuk sekolah-sekolah seperti ini dalam rangka dia dengan mudah membuat sistem baru. Nah, sistem baru inilah yang menurut saya juga kawan-kawan di sekolah rakyat itu kemandirian yang harus diutamakan, agar mereka ketika dia, kalau tidak kemandirian, tamat SMP mereka, tamat SMA di sekolah rakyat, mereka juga nganggur, mereka juga tidak bisa menciptakan lapangan kerja, mereka juga tidak bekerja, kemiskinan akan tetap juga gitu. Saya kira itu untuk saya, makasih.
1: Baik. Pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut. Jadi pendengar, nanti jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut lagi perbincangan kita di pagi hari ini di Padang Menyapa terkait topik kita, yaitu merajut mimpi anak negeri lewat sekolah rakyat terintegrasi. Bersama tiga narasumber kita, ada Ibu Wirza Feni Rahayu, psikolog dan juga akademisi dari UNP, ada Pak Wildan Humaidi dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, serta ada Guru Besar Ibu Pendidikan dari UNP, Profesor Jamaris. Saya ke Bu Wirza di pagi hari ini. Nah, Bu Wirza, kalau dilihat dari secara sisi psikologisnya nih, dampak yang mungkin dirasakan oleh anak-anak yang masuk ke sekolah rakyat integrasi ini kan, mereka pasti ketemu dengan orang-orang baru. yeah. tidak dari lingkungan mereka sebelumnya. Apa yang mungkin bisa menjadi dampak bagi anak-anak ini ketika bersekolah di sekolah rakyat, di sekolah terintegrasi yang orang-orangnya baru semua?
9: Oke, okay. Ya terima kasih Bapak. Dampak ya, kalau kita mendengar ulasan dari tadi Pak Wildan dan juga Prof. Jamaris ya, karena memang program ini sebetulnya sangat baik ya, kalau memang nanti outputnya juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Jamaris tadi. Nah, tentu kalau bicara dampak, karena nanti anak-anak ini akan berinteraksi dalam satu lingkungan dan mereka intens setiap hari, sementara mereka berasal dari berbagai latar ya Pak ya, kemudian juga dari berbagai kondisi yang berbeda-beda, mulai dari kondisi keluarga, kemudian bagaimana lingkungan membesarkan mereka, kemudian bagaimana mereka terpapar ya di keseharian, kerasnya kehidupan, karena memang mereka berasal dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung gitu ya Pak ya. Nah ini dampaknya seperti apa? Kita lihat dulu dari dampak kemiskinan secara menyeluruh ya Pak ya. Apa sih dampaknya terhadap psikologis anak? Ini yang sebetulnya sering kita tidak sadari ya. Sebenarnya kemiskinan itu bukan hanya soal persoalan ekonomi ya Pak ya, karena pada akhirnya kemiskinan juga bisa mempengaruhi perkembangan otak dan emosi anak. Nah, penelitian juga banyak menunjukkan ya Pak ya, bahwa anak-anak yang hidup dalam tekanan ekonomi kronis itu biasanya akan lebih rentan mengalami stres berkepanjangan gitu ya, kecemasan, merasa rendah diri, sulit konsentrasi ya, atau mungkin ketika mereka di usia sekolah ya motivasi belajar menurun ya. Kenapa? Karena memang energi mental mereka setiap hari itu habis untuk bertahan hidup. Nah, nanti ketika misalnya mereka datang ini di sekolah rakyat, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, mereka berkumpul bersama, tentu mungkin akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang perlu mereka akan lewati ya, karena memang selama ini kecenderungan anak-anak itu hidupnya dalam mode mode bertahan gitu ya, mode gimana caranya aku tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan tantangan yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari usiaku, mereka dewasa sebelum waktunya gitu ya Pak ya. Nah ini entah nanti membuat mereka kecenderungan merasa cemas gitu ya, oh kok aku nggak bisa ya kayak gitu, oh kok aku bisa nggak ya nanti aku bergabung dengan teman-teman yang lain, bisa tidak ya nanti aku memahami apa yang disampaikan oleh guru, bisa tidak ya mereka menerima aku ya, karena ada kecenderungan-kecenderungan merasa rendah diri dan lain sebagainya gitu. Nah jadi memang nanti bisa jadi kalau misalnya memang pelaksanaan ini terintegrasi, harapannya ya Pak ya, kita memang secara menyeluruh dari semua aspek itu bersatu padu gitu. Karena ketika masalah terjadi misalnya Pak ya, misalnya kenapa sih anak itu nilainya rendah gitu ya, kita kan belum bisa mencari satu penyebab, misalnya gurunya karena guru misalnya, tapi kan belum tentu, bisa jadi mungkin karena ada masalah gizi ya, sering melihat konflik orang tua misalnya ketika dia di rumah, atau mengalami bullying. Nah bullying nih terjadi ya Pak ya, sekarang kan fenomena bullying itu menjadi sesuatu yang aduh, kita juga bingung harus mengambil langkah seperti apa begitu. Karena bahkan bullying itu di tingkat sekolah di usia dini pun itu sudah terjadi ya, SD, SMP, SMA juga. Nah ini juga bisa menjadi dampak yang bisa jadi akan terjadi kalau kita tidak melihat atau tidak memetakan kondisi-kondisi anak ini secara psikologi seperti apa ya gitu ya. Bisa jadi juga mereka nanti merasa bahwa kalau misalnya terbiasa hidup di lingkungan yang keras gitu ya, mereka terbiasa kadang-kadang kalau dengan kehidupan yang terhimpit dengan kesulitan ekonomi, itu kan membuat anak-anak itu juga harus terbiasa untuk turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Ada juga anak-anak yang memang di lingkungan mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang maaf dalam tanda kutip gitu ya, dikemas dengan literasi yang baik, terdidik gitu. Nah ini juga menjadi tantangan juga. Nah sehingga nanti diharapkan ya memang idealnya tidak hanya sekolah rakyat itu tidak hanya menyediakan guru di sekolah tersebut, kurikulum yang ada gitu ya, tapi juga memang kita di awal ini secara terintegrasinya ada psikolognya di sana, karena kementerian pun juga saling berkolaborasi gitu ya Pak ya, ada konselor sekolahnya, ada tenaga kesehatannya, ahli gizinya gitu ya, bahkan nanti kegiatan pengembangan karakter,
1: baik.
9: Begitu Pak.
1: Baik, nah perundungan kecenderungannya terjadi ketika ada, biasanya ketika ada ketimpangan, baik itu ketimpangan sosial, ketimpangan juga mungkin dari fisik atau apa. Nah, sementara ketika di sekolah rakyat, di mana ya katakanlah penjaringannya itu kan dari desil 1 dan desil 2, artinya kan hampir hampir sama rata lah, begitu. Nah, apakah ada potensi perundungan juga dengan kondisi seperti itu, Bu Winza? Apalagi di asrama begitu.
9: Iya, oke. Jadi ini memang betul akan pasti ditanyakan ya Pak ya, karena sebenarnya apakah sekolah rakyat dengan mereka yang berasal dari, kalau dikatakan homogen gitu ya Pak ya, apakah mungkin bisa terjadi gitu ya? Nah, sebetulnya potensi tentu ada ya Pak ya, karena bullying itu bisa terjadi di sekolah manapun tanpa memandang status sekolah. Yang membedakan sebenarnya bukan apakah bullying itu mungkin terjadi atau tidak, tapi bagaimana nanti, karena walau bagaimanapun ini mereka itu kan latarnya tetap beragam ya Pak ya. Mungkin ada yang pernah mengalami kemiskinan ekstrim ya, karena keberagaman latar tadi. Ada yang pernah hidup di lingkungan yang keras. Ada yang memang mengalami pengasuhan kurang optimal karena kerasnya kehidupan tadi ya Pak ya. Ada mungkin yang pernah menjadi korban kekerasan atau pengalaman hidup yang tidak sama dengan seperti anak-anak pada umumnya gitu. Nah, pengalaman hidup inilah yang akan mempengaruhi cara anak nanti berinteraksi dengan orang lain. Meskipun mungkin mereka sama-sama berasal dari desil 1, desil 2 gitu ya Pak ya. Tapi pengalaman hidup individu di sebuah keluarga itu pasti bervariasi. Nah, itulah dia. Misalnya ada misalnya anak yang menjadi sangat pendiam, misalnya ketika baru di lingkungan sekolah rakyat gitu ya. Kita nggak tahu, kita tidak tahu bagaimana dia di keluarga. Atau mungkinkah dia pernah mengalami kekerasan misalnya? Apakah mungkin dia pernah ya memang kemiskinannya sangat ekstrim sehingga memang dia harus ekstra survive gitu ya. Nah, jadi ini, jadi memang kita justru harus melihat secara menyeluruh. Jadi ada asesmen gitu, kalau bisa kita memang melihat anak ini dihidupkan, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang seperti apa ya. Pernah nggak mereka mengalami kondisi-kondisi yang secara kehidupan berdampak ke psikologisnya gitu ya. Karena memang misalnya terutama pada anak-anak yang mungkin pernah mengalami kekerasan misalnya ya Pak ya. Nah, karena kan seringkali terjadi kekerasan itu karena permasalahan ekonomi ada kaitannya ya Pak ya. Tadi seperti Prof. Jamada sampaikan, ini ibarat seperti lingkaran setan gitu ya. Karena dalam psikologi ada istilah hurt people may hurt people. Orang yang tersakiti biasanya punya potensi juga akan menyakiti orang lain gitu. Nah, artinya bisa jadi anak ini mungkin beresiko menyakiti orang lain apabila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Nah, tapi tentu ini bukan pembenaran ya, melainkan ya kenapa itulah pentingnya kita melakukan asesmen di awal, kemudian ada intervensi gitu. Nah, kemudian juga ini Pak, label dan stigma gitu kan ya. Ini jadi tantangan di aspek yang lain juga, karena jangan sampai masyarakat kita karena tahu ini adalah sekolah rakyat, oh itu sekolah anak miskin ya. Nah, itu ya, label ini bisa saja nanti membentuk stigma, padahal mereka, anak-anak ini kan sangat peka ya. Anak-anak itu terutama juga anak yang sudah beranjak remaja, sudah mulai paham dan butuh dengan validasi sosial, itu mereka sangat peka terhadap cara orang lain memandang mereka gitu ya. Kalau misalnya sejak awal ada stigma misalnya, oh sekolah rakyat itu kan sekolah buat kurang mampu gitu ya. Nah, bisa jadi kepercayaan diri mereka ikut terdampak. Nah, ini bisa jadi ya ada potensi mereka merasa apa ya, rendah diri dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perbedaan kemampuan anak. Nah, di setiap sekolah itu kan ada anak yang belajar lebih cepat ya Pak ya. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Demikian juga nanti di sekolah rakyat fenomenanya pasti akan tidak jauh-jauh dari fenomena ini. Kalau misalnya budaya sekolah di konvensional mungkin menonjolkan kompetensi kompetisi gitu ya Pak ya. Misalnya yang unggul-unggul gitu ya. Kemudian yang bagus-bagus gitu. Nah, Kalau misalnya nanti di sekolah rakyat kita masih dengan metode yang sama, kita harus ini akan muncul juga potensi. Maka kita memang kita harus bisa sejak awal itu membangun empati antar anak gitu ya. Jadi memang ketika mereka sudah ada di satu lingkungan pendidikan yang sama, mereka itu bisa saling berkolaborasi, saling membantu, dan pada akhirnya mereka nanti punya mindset, punya output bahwa selesai kita dari pendidikan ini, SD, nanti naik ke SMP, SMA, kita ya betul-betul ya nanti kita bisa menjadi mandiri gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi memang ya apa ya, mindset ini sudah dimiliki oleh siswa ini sejak awal gitu. Tapi memang kalau bicara tentang balik lagi kalau untuk bullying ini Pak, jadi kita bukan bicara lagi tentang program anti-bullying, tapi memang budaya itu sejak awal untuk di sekolah rakyat ini tuh sudah dibangun ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Pertama, ya guru harus mampu mengenali tanda-tanda bullying sejak dini. Ya, mulai dari kekerasan fisik, verbal, kayak gitu. Nah, kemudian seringkali mereka beranggapan itu ejekan itu ya bercandaan gitu ya, padahal belum tentu, karena kalau bercanda mungkin kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan atau tersakiti. Tapi kalau itu kecenderungannya berulang, candaannya dilakukan oleh kelompok tertentu yang lebih punya power dan lebih merasa pintar mungkin secara kognitif misal gitu ya, ini bisa terjadi. Kemudian kita memang perlu membangun iklim sekolah rakyat ini yang aman. Jadi anak itu tahu misalnya ketika dia melapor, dia akan didengarkan, bukan disalahkan gitu ya. Karena seringkali potensi-potensi itu, potensi bullying itu semakin berkembang ketika korban memilih diam karena takut dianggap lemah pada saat melapor atau misalnya takut dimarahi. Kemudian ajarkan empati sejak awal. Saya rasa untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, mungkin mereka sudah dari secara alamiah itu punya empati ya. Tapi empati ini tentu bukan bawaan lahir, karena ini adalah keterampilan yang memang harus dilatih melalui pembiasaan, diskusi, bermain peran. Nah, jadi ketika misalnya mereka nanti sudah di satu lingkungan itu, ya tentu ini sebuah wadah, sebenarnya kesempatan yang sangat baik ketika kita bisa sama-sama mengajak anak-anak ini nanti, ini adalah tempat yang bisa menjadi tempat nyaman untuk kalian. Kalian satu sama lain ada, sehingga mereka merasa relate satu sama lain, mereka merasa satu frekuensi, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh perasaan ini lebih dari ini lebih dari itu gitu. Okay. Nah begitu ya, gitu sih Pak.
1: Baik, saya geser lagi ke Pak Wildan. Nah, Pak Wildan, tentunya dengan segala fasilitas yang ada di sekolah rakyat termasuk teknologinya, itu bagaimana agar anak-anak yang bersekolah di sana itu bisa beradaptasi dengan fasilitas yang ada, bahkan seperti asramanya, kemudian juga komputernya dan juga fasilitas lainnya, seperti apa Pak Wildan?
10: Ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi tadi menyambung ya di yang disampaikan oleh Mbak Wija, artinya bahwa siswa-siswi di sekolah rakyat ini dengan background sosial ekonominya yang mungkin paling berada di bawah ini memang menjadi tantangan tersendiri gitu. Artinya termasuk bukan hanya urusan psikis ataupun mental dan sebagainya, tapi juga fisik juga ya. Artinya karena SOP, salah satu SOP yang dilaksanakan bagi calon siswa SR ketika masuk itu, mereka akan dilakukan CKG dulu itu, cek kesehatan dulu. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap anak yang baru datang ke sekolah rakyat itu kita pastikan dia tidak terkendala dengan penyakit-penyakit yang mungkin fatal gitu kan, ketika misalnya kita tidak melakukan intervensi lebih lanjut. Jadi kita lakukan CKG, kemudian juga kita lakukan juga screening ya, screening awal, walaupun betul tadi kata Bu Meja, terkadang problematika yang dihadapi oleh anak-anak siswa baru kita ini tadi, artinya mereka akan mengalami cultural lag gitu kan, dari keterbelakangan teknologi gitu kan, budaya gitu ya. Sebagai contoh Bang, ketika mereka masuk ke lingkungan sekolah rakyat, Jadi emang apa struktur ataupun fasilitas yang emang ada di sekolah ket ini emang sebenarnya mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakan shower misalnya untuk mandi, mereka yang tidak biasa menggunakan kloset duduk gitu kan untuk apa melakukan aktivitas apa lainnya, kemudian juga penggunaan yang lainnya yang mungkin ini memang harus ada proses pembiasaan dan ada edukasi, termasuk juga tadi literasi digital juga ini juga menjadi salah satu apa upaya yang terus kami lakukan. Jadi sehingga emang butuh proses, saya pikir apa untuk merubah apa ya, merubah perilaku, merubah kebiasaan dari tempat yang lama dengan tempat yang baru memang butuh adaptasi yang cukup waktunya. Jadi tidak bisa simsalabim sama membalikkan apa telapak tangan. Saya pikir memang butuh proses penyesuaian dan adaptasi yang memang betul-betul dimaksimalkan. Nah sehingga bang. Rangkaian siswa masuk ini itu kita lakukan salah satunya adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ini juga menjadi tahapan yang emang wajib dilakukan. Minimal siswa-siswi kita ini kita perkenalkan bagaimana cara penggunaan misalnya air menggunakan shower, kemudian juga bagaimana menutup pintu yang mungkin mohon maaf biasanya kalau di kampung mungkin mereka tutup apa kamar mandinya cuma hanya di slot pakai kayu gitu. Nah ini juga, dan ternyata emang sudah banyak juga misalnya peralatan-peralatan di sekolah yang rusak gitu kan, artinya apa yang rusak karena tadi karena dia tidak bisa menggunakan secara baik. Dan saya pikir ini menjadi menjadi pekerjaan yang apa yang emang harus kami lakukan. Makanya tenaga pendidikan kami ada wali asuh, kemudian juga ada wali asrama, kemudian ada pembimbing juga yang guru juga emang mereka diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan edukasi, gitu kan? Membimbing dan membina agar seluruh penggunaan sarana prasarana yang ada di sekolah angkat ini tidak menjadi kendala, gitu kan? Artinya bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana dia bisa dengan bijak, dengan baik untuk menggunakan setiap sarana dan prasarana. Apalagi misalnya terkait dengan media pembelajaran yang emang akan disiapkan di ruang-ruang sekolah ini sudah menggunakan smartboard misalnya kan, okay. Kemudian juga mereka juga sudah difasilitasi nantinya dengan masing-masing orang nih akan diberikan laptop gitu kan, jadi sudah menggunakan apa MLS ya, Management Learning System, sehingga artinya itu butuh waktu yang cukup bagi sekolah rakyat untuk bisa mengedukasi siswa dan siswi, artinya selama 2 minggu ke depan masa orientasi atau MPLS, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan masa matrikulasi gitu kan selama 2 bulan ke depan, sehingga mudah-mudahan setelah selesai rangkaian di awal ini sudah bisa memberikan insight baru bagi anak-anak kita yang tadi ya dengan berbagai macam latar belakang untuk bisa siap untuk melaksanakan sekaligus juga untuk menggunakan sarana-sarana yang ada di gedung sekolah rakyat seperti itu.
1: Oke. Okay. Itu mungkin. Baik. Nah, mereka kan tinggal di asrama ya, Pak Wildan ya.
10: Betul.
1: Yang
10: betul.
1: SD berarti selama 6 tahun, yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Apakah mereka memang selama masa pendidikan itu stay di asrama atau bisa pulang ke rumahnya atau bagaimana?
10: Oke, okay. Baik. Seperti pada umumnya sekolah-sekolah boarding, Pak, seperti pondok pesantren misalnya atau mungkin juga sekolah-sekolah boarding yang lainnya, tetap artinya kesempatan hak-hak yang harus kita berikan kepada anak, gitu kan, untuk pulang ke rumah, gitu kan, itu juga tetap kita berikan, termasuk juga jadwal kunjungan orang tua ke sekolah rakyat itu nanti akan kita atur prosesnya. Karena pada prinsipnya termasuk mungkin bahwa ketika contoh misalnya ketika anak SR ini misalnya sebelumnya dia sering membantu ayahnya untuk panen misalnya, itu ketika masa-masa panen itu anak bisa dipulangkan, Bang. Jadi itu yang menjadi sangat uniknya gitu kan di sekolah rakyat, karena memang sekolah ini merupakan sekolah afirmasi gitu kan, mungkin tidak banyak ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya, termasuk misalnya dengan konsep multi exit dan multi entry, ini juga yang menjadi membedakan sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Makanya ketika anak-anak yang masuk di SR ini, baik untuk tingkat SD, SMP, dengan SMA, nanti kan kita akan lakukan placement test dulu ya nanti, artinya mungkin secara artinya usia juga belum tentu bisa menjadi faktor penentu bahwa dia emang layak untuk duduk di kelas berapa, tapi tetap akan ada proses penyesuaian, placement test, bukan melakukan assessment, termasuk juga seluruh siswa juga nanti akan dilakukan mapping talent DNA gitu kan, untuk memastikan, untuk mengetahui terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Okay. Siswi yang ada di sekolah kan seperti itu.
1: Ya, baik. Pukul 8:53 menit waktu Indonesia Barat, karena waktu kita terbatas, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini, kepada masing-masing narasumber bisa memberikan satu pesan penutup ataupun juga closing statement terkait topik kita di pagi hari ini. Mungkin dari Bu Wirza dulu, silakan Ibu.
9: Ya baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin sedikit saja closing statement dari saya. Tidak ada anak yang lahir tanpa potensi. Yang ada hanyalah anak yang belum mendapatkan kesempatan. Nah, inilah dia sekolah SR ya, menjadi wadah. Nah, semoga nanti di sini tugas kita bukan menentukan siapa yang layak bermimpi, tetapi memastikan setiap anak memiliki ruang untuk tumbuh, merasa diterima, merasa dihargai, dan percaya pada dirinya sendiri. Sebab ketika kita menjaga harapan seorang anak hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan bangsa, masa depan Indonesia. Jadi saya kira memang keberadaan kita yang terintegrasi satu sama lain ini betul-betul semoga bisa menjadi penopang ya bagi masa depan anak Indonesia. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, Pak Wildan silakan. Pak Wildan, silakan Pak Wildan.
10: Terima kasih Bang ya. Untuk closing statement bahwa tadi tidak ada sekolah rakyat ini merupakan sekolah afirmasi yang menjadi perhatian Pak Presiden terkait dengan implementasi bahwa setiap warga negara berhak terkait dengan pendidikan, sehingga sekolah rakyat ini salah satunya menjadi upaya pemerintah untuk memutus transmisi mata rantai kemiskinan, sehingga sekolah rakyat ini ingin memastikan bahwa gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah saat harapan tidak lagi diwariskan sebagai masa lalu, melainkan disiapkan sebagai masa depan yang lebih baik bagi generasi-generasi emas di tahun 2040. Terima kasih.
1: Baik, terakhir Prof, silakan Prof.
0: Ya, terima kasih. Tantangan terberat dalam sekolah rakyat ini ada beberapa hal. Pertama, karena memang kita belum punya contoh, belum punya pengalaman, dan belum punya eksperimen tentang ini di Indonesia. Kita sudah punya, kalau sekolah yang memang misalnya sekolah berprestasi, sekolah hebat itu sudah banyak, dan juga SMA Taruna dan sebagainya sudah banyak. Tapi yang memiliki kondisi mengangkat orang-orang yang ini yang belakang, ini memang belum pernah. Itu tantangan terberat. Yang kedua tentang kedepannya, kita tadi salah satunya tadi kita berkata kata Bovila adalah mereka sudah punya potensi. Tapi potensi ini tidak seperti potensi anak-anak yang memang punya, yang sudah kemampuan ya orang. Potensi itu istilahnya saya menyatakan ini, potensinya itu potensi liar gitu. Saya kata potensi liarnya ini misalnya perilaku, mereka sudah ada kemandirian, mereka sudah bersikap, tapi bisa jadi liar-liarnya misalnya berkata kotor. Kalau bullyingnya mungkin bullyingnya bukan bullying kadarnya ngomong, tapi bullyingnya mungkin dengan tangan atau dengan kaki gitu ya. Nah, kemudian dari segi kemandirian, kemandirian itu juga tidak hanya kemandirian sekadar mereka sudah melakukan apa, itu sudah mereka lakukan, tapi kemandirian produktif. Nah, ini yang kita harapkan. Bisa enggak kita berharap sekolah ini bisa membuat mereka kemandirian produktif. Artinya tamat di beberapa level pun, apakah dia SMP, juga mereka bisa berproduktif kalau mereka tidak pendidikan. Yang kedua, juga kemandirian akademik. Nah, ini lebih berat lagi. Kenapa? Kemandirian akademik itu dalam menuntut belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini untuk anak-anak di sekolah raya ini tentu ini agak kesulitan. Kenapa? Karena memang belajar mandiri mereka itu dulu sebenarnya ada, tapi mereka terganggu oleh kehidupan mereka. Nah, belajar mandiri ini kan kita berharap mereka tidak hanya sekedar sampai pada SD, SMP, juga sampai perguruan tinggi. Tidak untuk kemungkinan mereka nanti juga bisa masuk ke Universitas Republik Indonesia. Sehingga betul-betul mereka bisa diangkat dari, dientaskan dari segala kemiskinan, dari pasaran kemiskinan.
1: Oke.
0: Okay. Yang lebih perlu kita diperhatikan lagi adalah ketika digabungkan atau integrasikan. Saya tuh belum lihat ke sana karena saya lihat jadi ada SD, ada SMP, ada SMA. Ini kalau dulu namanya, kalau di beberapa periode yang dulu itu disebut dengan SATAP, sekolah satu atap. Jadi disatukan antara SD sama SMP karena jumlah siswa memang tidak mencukupi. Okay. Itu pada era-era lama dulu. Nah, okay. Sekarang dia satu atap juga. Nah, satu atap ini apakah pergaulan mereka? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Mungkin tadi nanti mungkin Bu Mirza juga memberikan pandangan. Kalau mereka di satu, dia satu atap, okay, antara SD, SMP, SMA, tentu polanya akan berbeda gitu ya.
1: Baik, Bro.
0: Nah, saya juga perlu diperhatikan ini. Okay. Supaya nanti ke depan mereka juga bisa lebih baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih Profesor Jamaris. Terima kasih juga Pak Wildan, juga terima kasih Bu Wirza atas bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa bersama Pro 1 dari Padang. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini. Akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wildan.
11: Saja bisa ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, beredar foto dari sebuah akun Facebook bernama Aceng Cori pada Minggu 26 Juli 2026 mengklaim Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Unggahan disertai sebuah narasi. Siap-siap, HP bekas harus punya identitas. Gebrakan lagi, Komdigi akan terapkan balik nama untuk jual beli HP second atau bekas. Hingga Jumat 31 Juli 2026 lalu, unggahan telah mendapatkan hampir 13 tanda suka, menuai 17 komentar dan telah dibagikan ulang satu kali. Lalu tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan dari antaranews.com berjudul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan pada Oktober 2025. Faktanya pendengar, wacana yang dibahas berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI untuk melindungi perangkat, bukan kewajiban balik nama setiap kali terjadi jual beli HP bekas. Jadi unggahan berisi klaim Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mau

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah ada di Halo RRI. Dan mendengar Halo RRI pagi hari ini, seperti biasa hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan terima atensi Anda semuanya, terima laporan Anda, terima pengaduan Anda, terima informasi-informasi penting lainnya yang siap kami tampung dan akan kami usahakan teruskan, dan juga meminta respon kepada pihak-pihak yang mungkin bisa mencarikan jawaban ya, atau mencarikan solusi. Saya mencoba untuk tidak menggunakan kata-kata terkait terus ya, untuk menambah perbenaran kata aja. Oke, silakan pendengar Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975, atau yang sedang mendengarkan program ini melalui aplikasi RRI Digital, boleh langsung juga kirim keluhannya, laporannya, tanggapannya, informasi-informasi lainnya di pagi hari ini. Silakan Anda berikan ya di pagi hari ini. 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Dan mungkin, ataupun juga mungkin Anda pengen kasih respon bagaimana, apakah selama ini khususnya bagi Anda yang sering melapor ataupun juga memberikan masukan ke RRI, apakah laporan-laporan Anda telah ditanggapi oleh dinas-dinas ataupun juga instansi-instansi yang Anda tuju atau belum, atau bagaimana? Boleh, silakan Anda berikan tanggapan juga di kesempatan hari ini ya, bersama saya Yudi Maswar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Silakan, saya masih undang Anda semuanya. Jadi kalau misalnya pada episode sebelumnya atau tayangan sebelumnya permasalahan Anda belum terjawab, mungkin kita usahakan untuk tayangan berikutnya. Kalau memang misalnya juga belum terhubung juga dengan narasumber yang kita tuju, kita coba terus untuk bisa mendapatkan jawabannya ataupun juga respon bagi Anda pendengar ya. Jadi kami insya Allah tidak akan bosan-bosan untuk mencoba menghubungi ataupun juga menjembatani keluhan Anda, laporan Anda dengan instansi-instansi yang Anda tuju ya. Dan kami pun juga berharap Anda tidak bosan-bosan juga untuk memberikan informasi-informasi penting lainnya yang mungkin perlu untuk ditindaklanjuti melalui program Halo RRI ya. Program ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya, mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum saya lanjut, kita relax dulu sejenak. Saya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Din, tahu nggak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu dengar gak sih?
1: Iya. Lihat deh, Nay. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, Mas. Salah orang. Nay, tungguin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
6: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
7: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
6: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
7: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
6: Iya deh. Semangat.
8: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, artinya Anda sedang di Halo RRI ya. Silakan, saya masih tunggu partisipasi Anda semuanya di line telepon 0751812878 ataupun juga WhatsApp 0811666975. Pagi hari ini yang ingin berpartisipasi di Halo RRI, edisi hari Senin ya, 3 Agustus 2026 ya. Dan kalau boleh saya bertanya, mungkin Anda bisa merespon juga bagaimana pengaduan Anda selama ini, apakah sudah ditanggapi sesuai dengan harapan Anda oleh instansi-instansi yang dituju atau belum. Nah, Anda juga bisa kasih informasi nih ke kita, apakah setiap respon yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Silakan bergabung melalui line telepon 0751 812 878, atau bisa WhatsApp 0811 6666975. Baik Anda yang

Anda kirimkan. Bisa melalui line telepon, bisa juga melalui WhatsApp, ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Mungkin Anda lebih cenderung ingin menuliskan saja isi laporan Anda ya. Tidak apa-apa, justru bisa lebih tercatat ya kalau melalui tulisan gitu. Silakan mendengar di line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, di kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan informasi-informasinya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya. Baik, sambil menunggu saya mau berbagi informasi dulu untuk Anda. Saya kutip dari rri.co.id, Kepolisian Resor Kota Padang kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim khusus Charlie pada Sabtu 1 Agustus 2026 lalu malam hingga Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Dan patroli tersebut dilakukan untuk mencegah tawuran, balap liar, serta berbagai penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Padang. Kapolresta Padang Kombes Polisi Apri Wibowo mengatakan sebanyak 21 personel diterjunkan menyisir sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polresta Padang. Sebelum bertugas, seluruh personel mengikuti apel guna menerima arahan mengenai sasaran operasi, pola tindakan, dan prosedur keselamatan selama patroli. Ia menyampaikan dalam patroli di Jalan Pancasila, Taplau, Jembatan Siti Nurbaya, Muaro, hingga kawasan Simpang SPBU Sawahan, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Ya, kayaknya knalpot brong ini ya. Sebanyak 18 unit sepeda motor kemudian diamankan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal kan perdanya udah ada ya kayaknya ya untuk knalpot brong ini, tapi masih terdapat juga nih sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak standar atau tidak sesuai spesifikasi teknis. Nah, kemudian Kabaks Ops Polresta Padang juga memimpin apel gabungan pada malam pelaksanaan operasi dan meminta personil meningkatkan kewaspadaan. Patroli diintensifkan hingga dini hari karena malam akhir pekan dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya aksi tawuran dan balap liar. Kapolresta Padang Kombes Polisi Apri Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli rutin menjadi bentuk kehadiran Polri dalam memberi rasa aman, terutama pada waktu yang rawan terjadi gangguan Kamtipmas ya. Dan himbauannya untuk seluruh masyarakat, terutama para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan tidak membiarkan mereka berada di luar rumah hingga larut malam ya. Diharapkan juga sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga situasi Kota Padang tetap aman, tertib, dan kondusif. Penindakan juga dilakukan terhadap penggunaan knalpot brong, balap liar, maupun aksi tawuran yang akan dilakukan secara tegas dan terukur demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Padang ya. Mungkin Anda mendapatkan inspirasi dari informasi ini. Mungkin ada knalpot-knalpot brong yang perlu ditindak ya, yang mungkin meresahkan, ataupun juga potensi-potensi aksi tawuran ya yang perlu dicegah, ataupun juga balap-balap liar yang beberapa waktu terakhir cukup tenang tapi mulai ada lagi aksinya. Nah, mungkin Anda bisa memberikan informasi-informasi ini ya. Tentunya informasi Anda lah yang membuat situasi dan keamanan bisa kembali nyaman untuk masyarakat semuanya ya. Karena kalau tidak ada partisipasi, masyarakatnya juga acuh tak acuh

Yah, agak susah juga jadinya ketika mengharapkan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum terjadi, ya, apabila masyarakatnya sendiri tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri. Silakan mendengar kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975. Ada WhatsApp yang masuk, ada Andre dari Pauh. Wah, selamat pagi Andre. Izin Pro 1, ini di Taplau. Taplau ini ya. Dia kirim gambar foto ke Pro 1 melalui WhatsApp. Berarti ini di daerah mana Taplau-nya ya? Katanya di Taplau ada parkir yang mana kalau tidak belanja di kafenya tidak boleh memarkirkan kendaraan di sana. Waduh, kita sudah menanyakan Satpol PP di sana namun katanya bukan tugas Satpol PP. Waduh, ini bagaimana ya? Tertera parkir gratis. Namun ketika memarkirkan kendaraan di sana ditanya makan di kafenya enggak? Kalau tidak, tidak boleh. Lokasinya di dekat Tugu Merpati. Oh, Tugu Merpati. Oke, aneh ya. Ketika parkirnya boleh gratis kalau belanja di situ. Oke. Kira-kira bagaimana ini ya? Nanti kita coba deh menjembatani kepada pihak-pihak yang bersangkut paut dengan perparkiran dan juga usaha seperti ini ya. Karena rasanya kalau untuk parkir itu hak pengguna jalan deh ya. Kalau memang ada kantong parkir di situ, nggak harus membeli juga kayaknya. Cuma ya nggak tahu lah ya, apakah itu aturan resmi atau mungkin aturan lokal, nggak tahu juga. Nanti kita coba telusuri ya. Terima kasih Andre di Pauh. Terima kasih juga bukti fotonya. Oke, nanti kita coba teruskan ini ya, bukti foto ini. Ya agak aneh juga sih, bebas biaya parkir tapi harus makan di situ. Oke, bayar juga jadinya. Oke, silakan kembali lagi yang masih mau bergabung 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975. Di kesempatan pagi hari ini di aplikasi RRI Digital juga boleh ya. Ya, kalau nggak mau pakai nama asli juga nggak apa-apa, pakai nama samaran juga boleh, tapi nanti di offer mohon dikirimkan nama aslinya karena butuh untuk laporan kita ya. Baik pendengar, kalau belum ada lagi saya jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
3: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
2: Ini loh, mau bayar listrik.
3: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
2: Olin? Apaan tuh?
3: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah di Halo RRI lagi ya. Pukul 9.46 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih tunggu atensi Anda semuanya di pagi hari ini ya. Atau justru Padang saat ini sudah aman-aman aja ya. Karena belum ada lagi yang gabung nih, berarti semuanya clear ya, aman ya semuanya ya, aman dan tentram ya. Parkiran aman, paling cuma satu laporan nih hari ini yang masuk ke Halo RRI mengenai parkir gratis di Taplau, spesial untuk yang belanja di kafe aja. Jadi kalau nggak belanja nggak gratis, tidak boleh parkir di situ malah ya. Oke, silakan mendengar bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Kalau misalnya Anda merasa ada yang perlu ditindaklanjuti, perlu menjadi perhatian secara publik ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-669. Seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh Andre yang ada dari PAUH ya, yang menginformasikan kalau di Taplau ada parkir yang mana kalau tidak belanja di kafe yang berada di dekat parkiran itu, tidak boleh memarkirkan kendaraan di sana. Dan ketika ditanyakan ke Satpol PP yang bertugas di sana, katanya bukan tugas Satpol PP. Di situ tertera parkir gratis. Namun ketika memarkirkan kendaraan, ditanya oleh pemilik kafe makan di kafe enggak? Kalau tidak, tidak boleh parkir di situ. Cari parkir yang lain. Lokasinya di dekat Tugu Merpati. Berarti Tugu Merpati berarti daerah Marolasa berarti ya. Tugu Merpati ya, Marolasa berarti ya. Udah arah ke Purus berarti. Oke, berarti di arah ke Purus berarti ya. Yang lain yang mau bergabung boleh. Terima kasih untuk Andre ya, dari PAU. Nanti kita coba jembatani dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Baik mengenai perparkiran, mungkin ke Dinas Perhubungan ataupun juga mungkin ke Satpol PP-nya juga akan kita coba konfirmasi lagi bagaimana tanggapannya terhadap keluhan dari masyarakat Kota Padang ya di pagi hari ini ya sudah bergabung. Yang lain boleh silakan 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975 di pagi hari ini, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital di pagi hari ini yang ingin bergabung, ingin melaporkan, ingin memberikan pengaduan ya di pagi hari ini, silakan di 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975 dalam program Halo RRI ya. Dalam program Halo RRI, silakan, saya masih undang Anda di kesempatan pagi hari ini di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Kalau belum ada juga, saya adakan lagi lagu untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum saya tutup kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini, saya mau informasikan ini terkait laporan masyarakat yang soal tidak ada lagi layanan MBG untuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Kami sudah coba hubungi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan hal tersebut, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan coba dapatkan penjelasannya di Halo RRI pada edisi hari Rabu ya. Jadi untuk Anda yang sempat bertanya mengenai hal ini, mohon bersabar lagi, insya Allah di hari Rabu besok, hari Rabu besok itu akan ada jawaban dari pihak-pihak yang Anda tuju terkait dengan MBG untuk lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini. Dan untuk berikutnya Anda akan ditemani oleh Lydia Permata di Padang Siang ini. Dan Padang Siang ini nanti akan diawali dengan program Jaksa Menyapa. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari saya, ada Stasiun Tua. Selamat mendengarkan.

Pendengar pengurus provinsi Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada September mendatang. Sejumlah atlet terbaik Sumbar dipersiapkan untuk tampil pada ajang nasional tersebut sebagai bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Saat dihubungi RRI Padang, Sekretaris Umum PASI Sumbar, Edi Warman mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kejurnas Senior yang akan digelar oleh pengurus besar PB PASI tersebut. Meski masih menunggu surat undangan resmi, PASI Sumbar telah melakukan persiapan terhadap atlet-atlet yang diproyeksikan menjadi wakil daerah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Rosetta Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, jelang siang untuk Anda semuanya ya. Bertemu kembali dengan saya, Lydia Permata, akan menemani di segmen Padang Siang ini dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, dengan cuaca yang masih berawan ya. Tadi dari malam itu diguyur hujan deras sampai pagi tadi ya, dan sekarang sudah berhenti juga, alhamdulillah ya. Dan di pukul 10 ini pendengar ya, kita ada deal khusus Jaksa Menyapa. Nah, Jaksa Menyapa kali ini ya dari Kejaksaan Tinggi Darmas Raya sudah terhubung ya. Ada dua narasumber kita juga ya di virtual begitu. Nah, jadi pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik ya, atau tema kita adalah tugas pokok dan fungsi seksi pidana umum kejaksaan. Tema ini jadi penting dong ya, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana proses penanganan perkara pidana yang dilakukan, mulai dari tahapan pra penuntutan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, lewat dialog ini kita juga bakal mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Kita sapa dulu ya narasumber kita ya. Yang pertama itu ada Bang Febrian Akhirahmat Saputra SH, selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Darmas Raya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Febrian.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lydia.
0: Iya, sehat Bang Febrian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Sudah ada juga ya wanita cantik di sebelah Bang Febrian ya, kita sapa juga ya. Ada Kak Aulia Khairani SH, selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Darmas Raya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Aulia.
2: Waalaikumsalam Kak Lydia.
0: Selamat pagi ya.
2: Pagi.
0: Pagi. Oke, udah pada sarapan belum nih?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Sarapan? Udah dong ya. Memulai hari dengan sarapan biar energinya ada ya.
1: Betul.
0: Oke deh, baik. Jadi hari ini ya Bang Febrian, Kak Aulia, kita punya tema yang bakal kita bahas adalah tugas pokok dan fungsi seksi pidana umum kejaksaan. Begitu ya?
1: Baik, ya betul.
0: Oke, siap. Nanti untuk masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya kepada Bang Febrian ataupun Kak Aulia. Ya, boleh di 0751-812-878 ya. Atau di WhatsApp di 0811-66-66-975. Anda juga bisa menonton ya program ini di kanal YouTube kita, RRI Pro 1 Padang gitu. Oke, baik ya. Kita ke Bang Febri dulu ya. Untuk yang pertama nih, Bang Febri sebagai pembuka. Ini selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan dikit nih Bang. Apa sih tugas dan fungsi dari Seksi Tindak Pidana Umum di lingkungan kejaksaan, Bang? Silakan.
1: Baik, baik. Terima kasih Mbak Lydia.
0: Ya.
1: Sebelumnya saya mau jelaskan mengenai apa ya, struktur organisasi lah pada Seksi Tindak Pidana Umum.
0: Boleh.
1: Nah, Seksi Tindak Pidana Umum ini dikepalai oleh seorang kepala seksi, sekarang dijabat oleh Bapak Agus Adi Atmaja. Kemudian di bawahnya ada kepala subseksi, ada kepala subseksi pra penuntutan, itu saya sendiri, dan ada kepala subseksi penuntutan dan eksekusi, itu dijabat oleh Lovely Fortuna. Nah, tugas dan fungsi tindak pidana umum sendiri itu secara administrasi kita ini baru runningnya, Mbak, itu ketika penyidik mengirimkan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau kita sebut dengan SPDP. Nah, itulah awal dari Seksi Tindak Pidana Umum ini bekerja, seperti itu.
0: Oke, okay, itu awalnya ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Ini kalau sudah ada surat penugasan begitu?
1: Ya, jadi ketika penyidik mengirimkan yang namanya surat pemberitahuan penyidikan, barulah seksi tindak bekerja. Nah, kalau secara general, secara garis besar, tugas dan pokok dan fungsi dari seksi tindak pidana umum ini, melakukan penelitian terhadap berkas perkara, kemudian mengeluarkan administrasi-administrasi lainnya seperti surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan, kemudian ada surat-surat lainnya. Seperti itulah tugas pokok dari seksi tindak pidana.
0: Oke, baik. Nah, itu dari seksi pindak. Itu umumnya begitu ya, Bang, ya? Seksi dari pidana umum kejaksaan. Oke, baik. Nah, kalau dari yang Bang Febri pegang sendiri nih sebagai kepala subseksi pra penuntutan. Ya. Nah, itu seperti apa juga nih tugas sama fungsinya, Bang?
1: Baik, kalau subseksi pra penuntutan, jadi kita kan dibagi dua tuh, ada yang subseksi pra penuntutan dan ada subseksi penuntutan. Nah, subseksi pra penuntutan ini dari SPDP masuk, kemudian melakukan penelitian berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik apabila berkas perkara itu tidak lengkap. Diberikan petunjuk. Kalau berkas perkara lengkap, nanti kita akan mengeluarkan nama P21 atau berkas perkara lengkap. Nah, kalau subseksi pra penuntutan hanya sampai situ. Dari SPDP, berkas perkara, kemudian melakukan penelitian terhadap berkas perkara, memberikan petunjuk, memberikan administrasi kelengkapan berkas perkara, dan sampai nantinya P21. Kemudian nanti bakal dilanjutkan ke suksesi penuntutan, yaitu tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan dan hingga dilimpahkan ke persidangan. Itulah suksesi penuntutan.
0: Oke, berarti ini langsung koordinasinya dengan pihak kepolisian gitu ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini kalau ditanya dari syarat sendiri, Bang, syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara itu bisa dinyatakan lengkap, yang tadi Bang bilang tuh P21 ya, Bang, ya?
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Itu syaratnya apa aja, Bang?
1: Baik, kalau kita kan mengenal jaksa ini adalah seorang dominus litis. Atau pengendali perkara. Jadi jaksa lah yang menentukan apakah berkas perkara ini layak dipersidangkan atau tidak. Nah, syarat-syaratnya adalah pertama ada syarat formil. Syarat formil ini berkaitan dengan surat perintah dari penyidik, seperti surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan. Kemudian ada surat dari pengadilan, surat penetapan penggeledahan atau izin sita atau izin geledah, seperti itu. Nah, kemudian ada syarat material. Syarat material ini terkait dengan unsurnya, Mbak.
0: Ya,
1: kalau
0: seperti apa?
1: Misalnya penyidik menyangkakan unsur pencurian lah di dalam suatu berkas perkara. Itu unsurnya kan barang siapa. Barang siapanya siapa? Harus dibuktikan dengan KTP-nya, betul, orangnya itu. Nanti takutnya nanti kita error in persona. Bukan itu orangnya misalnya. Kemudian dibuktikan juga dengan saksi-saksi yang melihat. Betul tak si pelaku ini sebagai pelaku tindak pidana pencurian, seperti itu. Kemudian ada unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain, baik itu sebagian atau seluruhnya. Nah, barangnya apa harus ditentukan dulu, apakah ada mobil atau sawit segala macam, itu ditentukan dengan saksi-saksinya. Jadi penyidik harus melengkapi saksi-saksinya, baik itu saksi yang melihat secara langsung atau saksi yang mendengar kejadian tersebut. Kemudian juga nanti dilengkapi dengan barang-barang buktinya. Barang buktinya seperti apa? Misalnya kalau dia pencurian motor, yaitu motor itu sendiri atau STNK atau BPKB-nya. Nah, ketika syarat formil dan syarat material itu sudah dilengkapi oleh penyidik, maka jaksa akan mengeluarkan P21. Apabila syarat formil dan syarat material itu belum dilengkapi penyidik, maka berkas perkara itu akan dikembalikan lagi kepada penyidiknya dengan melampirkan petunjuk. Kami menyebutnya P19. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi, intinya harus lengkap dulu semuanya baru bisa dilakukan tahap selanjutnya ya, Bang Febri, ya?
1: Ya, betul sekali, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Febri. Ya, sekarang Lida mau ke Kak Aulia nih. Ya, kalau Kak Aulia sendiri sebagai penelah penuntutan dan penegakan hukum, ya, kalau tadi Bang Febri pra penuntutan, sekarang kalau Kak Aulia penuntutannya, gitu. Nah, boleh juga diceritain nih, Kak Aulia, seperti apa tugas dari seorang penelah penuntutan dan penegakan hukum?
2: Baik, terima kasih Mbak Lydia. Perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa jabatan saya itu penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau bisa disebut dengan calon jaksa.
0: Calon jaksa.
2: Berbeda dengan Pak Febrian yang telah subseksi pra penuntutan pada seksi pidum. Saya masih jabatannya sebagai calon jaksa, jadi belum jaksa. Nah, jadi tupoksi saya di bidang tindak pidana umum itu seperti tugas perbantuan lah ya Mbak. Jadi kalau misalkan Pak Febrian sebagai subseksi pra penuntutan bertugas sebagai jaksa peneliti meneliti berkas perkara, saya juga membantu Pak Febrian untuk meneliti berkas perkara tersebut. Diteliti apakah syarat formil dan materialnya sudah cukup, apakah sudah layak untuk dilakukan atau dikeluarkan P21-nya begitu, ataupun membantu juga teman-teman pidana umum yang lain dalam administrasi begitu, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Jadi
0: ya, oke, calon jaksa ya, baik-baik. Tapi mungkin juga masyarakat juga ingin tahu sebenarnya Kak, ini apa sih sebenarnya peran penting dari seorang jaksa? Nah, nanti kan Kak Auli bakal jadi seorang jaksa juga ya, dalam proses penuntutan suatu perkara. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya peran penting seorang jaksa ini, Kak?
2: Nah, baik Mbak, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Fabian tadi, bahwa jaksa itu sebagai dominus litis, yaitu dia berperan dalam mengendalikan suatu perkara. Apakah perkara tersebut layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak? Karena pada sidang persidangan di pengadilan, jaksalah yang bertugas untuk membuktikan bahwa apa pasal yang disangkakan kepada tersangka bahwa bisa dibuktikan begitu, Pak. Dan jaksa juga lah yang menentukan tuntutannya berapa lama sih untuk tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, begitu Mbak.
0: Oke, baik-baik. Oke deh. Ini sebagai pembuka kita, ini ya semakin seru ya ngomongin tentang penuntutan-penuntutan jaksa. Karena apa ya? Mungkin banyak juga yang suka nonton film ya, wah jaksa nih, kalau udah ada tentang jaksa nih seru ya. Sekarang bisa langsung juga ini masyarakat bisa langsung bertanya juga sama dua orang ya dari Kejaksaan Negeri Damasraya ya, ada Bang Febrian sama Kak Aulia. Kita break sejenak dulu Bang Febrian sama Kak Aulia ya. Untuk Anda juga bisa bertanya nanti ya di sesi kedua pendengar. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
4: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh, so baking takkan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
3: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lihat bersih, deng itu biota laut yang tak mau mati. Ngananya tak sayang pak torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
4: Oh iyo, masale.
5: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
6: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Baik, masih di Jaksa Menyapa ya, masih dengan Bang Febrian Akhira Masa Putra dari Kepala Subseksi Para Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Darmasraya dan juga Kak Aulia Hairani ya, sebagai calon jaksa. Nah, oke. Bang Febrian.
4: Ya kalau dia.
3: Oke. Okay. Kalau ini kalau di Darmasraya sendiri nih, Bang. Ini kasus yang sekarang atau yang paling sering ditangani oleh bagian seksi pidana umum di sana itu apa, Bang?
4: Baik, kalau Darmasraya sendiri yang mendominasi itu adalah narkotika, terutama itu jenisnya sabu. Kemudian juga ada pencurian. Nah, ini pencurian ini menarik nih, pencurian kelapa sawit.
3: Oke.
4: Nah, itu paling banyak makan di Darmasraya.
3: Boleh diceritain.
4: Cuma dua kasus itu.
3: Oke. Cuma dua kasus itu yang terbanyak ya?
4: Ya, betul.
3: Oke. Karena kita tahu di Darmasraya itu kaya dengan sawit ya, Bang Febrian ya.
4: Betul sekali.
3: Oke. Apakah apa sih ceritanya itu hampir sama atau mungkin ada yang tentang kelapa sawit ini modusnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain nih sama masyarakat, Bang. Penasaran juga nih.
4: Baik, kalau rata-rata yang modusnya sama. Rata-rata tuh ngambil sawitnya PT. Nah, rata-rata dan biasanya juga dipergunakan ini ya, hasil dari pencurian tidak digunakan untuk pembelian narkotika, biasa seperti itu. Jadi ya sama semua Mbak kalau pencurian kelapa sawit di Darmasraya.
3: Oke, okay, modusnya sama. Oke, okay, tapi oke. Okay. Kalau untuk apa? Kalau untuk prosesnya, untuk apa sih namanya proses dari yang dari pelaporan sampai akhirnya, apakah emang dapat tersangka dan akhirnya dihukum?
4: Ya Mbak Lydia, pertanyaannya apa mungkin? Kurang terdengar.
3: Oke, dari pelaporan ya tentang sawit ya, apakah banyak yang sampai akhirnya dihukum ini si tersangka? Atau bisa jalan damai?
4: Baik, kalau dalam KUHP lama, sekarang kita menggunakan KUHP baru nih Mbak Lydia.
3: Kalau
4: dari KUHP lama, itu pencurian itu dikategorikan sebagai tidak sebagai pencurian ringan, itu apabila kerugiannya di bawah 2.500. Jadi ketika pencurian itu sawit yang dicuri itu di atas 2.500, kemudian akan dilakukan proses pidana seperti biasa. Nah,

0: keuangan yang diurus itu apakah yang di bawah 500 ribu atau yang di atas 500 ribu?
1: Sejauh ini di atas 500 ribu.
0: Oke, okay. Emang langsung ditindak ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan begitu. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Terus kalau yang untuk kalau yang untuk narkoba itu dalam tahun ini apakah ada peningkatan dari tahun kemarin, Bang Febri?
1: Kalau kita hitung dari Januari sampai sekarang, itu cenderung stabil, Mbak.
0: Oh, stabil.
1: Sekarang cenderung stabil.
0: Oke.
1: Okay. Saya tidak hitung ada 29 atau 39 gitu kasus narkotika ditangani oleh Kejaksaan Negeri Damasraya.
0: Oke, baik-baik. Ya, ini
1: dan didominasi ya perkara sabu.
0: Rata-rata sabu ya?
1: Rata-rata sabu.
0: Oke. Ini Bang Febri, Kak Uli ada telepon di WhatsApp kita angkat dulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ica dari Padang, Kak Lir.
0: Oke, Ica. Ada yang mau ditanyain, Ica?
2: Nah, jadi gini, Kak Lir, sebelumnya maaf Bapak dan Ibu. Jadi Ica mau nanya karena belum semuanya terikutin tadi. Nah, ini tentang tupoksi seksi pidana umum ini, bagaimana sosialisasinya ke masyarakat, khususnya buat kita-kita yang remaja nih. Apakah ada Bapak Ibu, jadi kami paham juga gitu tentang pidana umum. Kan sekarang serba digital. Jadi ini pertanyaan yang kedua ya Kak Lid, yang sekarang kan serba digital. Nah, bagaimana layanan terkait tupoksi seksi pidana pidana umum ini? Terus apakah ada juga lewat online atau ada berapa lama prosesnya gitu, Kak Lid?
0: Oke, baik. Itu aja, Cak. Oke,
2: iya, Kak Lid.
0: Makasih ya.
2: Ya, yes, sama-sama Kak Lid. Makasih Bapak, Ibu.
0: Oke, baik. Ini ada adik kita nih sepertinya, ada Ica di Padang nih, Bang Febrian sama Kak Aulia. Sosialisasi untuk remaja. Nah, tuh. Lewat melalui tugas tentang tugas pokok dan fungsi dari seksi pidana umum. Nah, ini mana tahu Ica ini juga minat nih sama hukum nih, Bang Febri atau Kak Aulia. Ini boleh Bang Febri nanti juga bisa ditambahkan oleh Kak Aulia, silakan.
1: Baik, kalau bentuk sosialisasi kita, kita kan di sini ada namanya bidang intelijen. Nah, bentuk sosialisasi itu termasuk dengan program Jaksa Menyapa ini difasilitasi oleh bidang intelijen. Okay. Nah, kemudian biasanya bidang intelijen selain Jaksa Menyapa, juga ada namanya Jaksa Masuk Sekolah.
0: Okay.
1: Jadi masing-masing bidang nanti akan mengajar di Jaksa Masuk Sekolah itu terkait dengan bidang masing-masing. Biasanya kalau bidang tindak pidana umum, misalnya Ibu Rara nih, yang biasanya masuk sekolah-sekolah, ada bidang intelijen juga, ada bidang putus juga, dan masing-masing itu ada perwakilannya. Masalah digitalisasi ya, itu perannya dari intelijen, termasuk dengan Jaksa Menyapa ini.
3: Sedikit menambahkan juga untuk Ica, karena Ica berada di Padang, Ica bisa mengunjungi website Kejari Kota Padang. Nah, di sana Ica bisa mengetahui tentang tupoksi dari bidang tindak pidana umum. Karena bidang tindak pidana umum itu pada semua kejaksaan dia akan sama, jadi Ica bisa melihat di website Kejaksaan Negeri Kota Padang, gitu Ica.
0: Baik. Mudah-mudahan ini ya, bisa terjawab pertanyaan dari Ica. Karena di zaman sekarang memang yang namanya digital, apalagi untuk anak muda, itu sangat-sangat berpengaruh ya, Bang Febrian, Kak Aulia ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Aulia juga Bang Febrian. Dan tadi masih terkait permasalahan sabu ya yang banyak di ini ya di Darmasraya ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, dari WhatsApp juga sudah ada yang bertanya lagi ya. Ini ada Ibu Siti, katanya, tapi nggak tahu nih, nggak disebutin beliau ada di mana ya. Katanya misalkan dipanggil sebagai saksi tapi takut untuk memberikan keterangan. Apa yang harus dilakukan? Nah, tuh, itu seperti apa tuh tanggapannya Bang Febri?
1: Baik, sepertinya pertanyaannya harus diperinci lagi ya. Kalau jadi saksi itu kan ada di tingkat penyidikan, bisa di kepolisian atau di penyidik-penyidik pegawai negeri sipil lainnya. Kemudian ada juga ada jadi saksi di persidangan.

0: Sebenarnya tidak harus takut, karena tidak ada hal yang membuat kita takut, karena kan kita saksi itu adalah orang yang mengetahui tindak pidana, orang yang mendengar, melihat kejadian sendiri. Nah, saksi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kita membuktikan bahwasannya seseorang pelaku tindak pidana itu bersalah. Kalau tidak ada saksi, jadi siapa yang membuktikan nanti? Nah, peran saksi sangat penting. Jadi untuk Bu Siti harusnya tidak perlu takut, apalagi di tingkat penyidikan. Sekarang juga sudah semua sudah digitalisasi. Ketika penyidik melakukan pemeriksaan nanti juga ada diawasi oleh atasan penyidik sendiri. Jadi tidak perlu takut lagi Bu Siti.
1: Oke, nggak perlu takut ya Bu Siti ya. Takut dibuntutin mungkin nanti Bang Febri. Kayak di film-film ya dibuntutin. Oke, nah ini terkait juga pertanyaan dengan dari Bu Siti ya. Bagaimana dari kejaksaan sendiri ini untuk menjamin hak-hak tersangka? Hak-hak tersangka ya Bang Febri ya, dan Kak Aulia. Selama proses penegakan hukum berlangsung. Kak Aulia boleh, silakan Kak Aulia.
0: Baik, mungkin
1: Bang
0: saya
1: Febri, oke silakan, siap.
0: ya dulu nanti ditambahkan oleh
1: Boleh.
0: kalau pemenuhan terhadap tersangka, kalau di KUHAP jelas diatur ada beberapa hal yang menjadi hak dari tersangka, termasuk perkara itu cepat diselesaikan dan kita limpahkan ke persidangan. Nah, kejaksaan memang berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin hak-hak tersebut. Dalam artian ketika penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan, kejaksaan segera untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara agar berkas perkara itu tidak berlama-lama dan tidak berbolak-balik. Jadi ketika berkas perkara itu cepat dilengkapi penyidik, maka kejaksaan juga cepat melimpahkan ke persidangan. Nah, itu kan termasuk salah satu pemenuhan hak-hak tersangka. Kemudian juga ketika tahap dua itu adalah pelimpahan kewenangan atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan. Kemudian pada tahap dua itu juga kejaksaan menyiapkan yang namanya advokat apabila perkaranya di atas 5 tahun ancamannya dan apabila si tersangka ini tidak mampu. Seperti itu.
1: Nah, itulah apa sih namanya hak-hak dari tersangka yang akan dijamin ya oleh pihak kejaksaan. Ini sepertinya banyak animo masyarakat yang penasaran nih sama jaksa penuntutan umum nih. Ini pidana umum maksudnya. Ini ada WhatsApp lagi nih Bang Febri ya Kak Aulia. Dari Bu Cece di Pengambiran. Nah, bagaimana cara saya melaporkan kasus kejahatan di lingkungan saya, Pak? Kadang kalau saya nelpon sering nggak percaya. Kalau ke kejaksaan langsung ada nomor untuk melapor nggak, Pak? Nah, tuh.
0: Baik, baik, baik.
1: Oke.
0: Jadi kita harus paham dulu kalau kejaksaan sebagai penyidik hanya untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara korupsi, terus kemudian perkara kepabeanan dan cukai. Nah, itu bisa langsung dilaporkan ke kejaksaan. Tapi kalau untuk perkara-perkara lainnya selain perkara tindak pidana khusus itu tidak bisa karena harus ke pihak kepolisian terlebih dahulu. Dari pihak kepolisian baru mengirimkan nanti berkas perkara ke kejaksaan. Itulah bedanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus, kejaksaan bisa sebagai penyidik dan bisa langsung menerima laporan. Tapi kalau untuk tindak pidana umum sendiri, kejaksaan tidak bisa menerima laporan karena kejaksaan hanya menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil lainnya. Seperti itu.
1: Berarti
0: Cece.
1: tidak sembarangan ya.
0: Ya, betul.
1: Ada prosesnya juga dan memang bisa tuh pihak dari pihak kepolisian yang dilimpahkan ke baru ke kejaksaan, begitu ya siklusnya ya Bang
0: Ya.
1: Febri ya.
0: Ya.
1: Baik, untuk Anda yang masih ingin bertanya silakan ya, masih dibuka atensinya di 0751812878 atau di WhatsApp kita 0811666975. Ini sudah telepon kembali, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Andi di Teluk Bayur, Mbak Lydia.
1: Oke, Pak Andi di Teluk Bayur. Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak Andi?
2: Ya benar, ada yang mau saya tanyakan. Ini apa namanya? Topiknya berkenan dengan kita kemasyarakatan. Ini selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu Jaksa. Perkenalkan, saya Andi dari Tulbayur. Ada dua hal yang mau saya tanyakan.
1: Ya.
0: Baik.
2: Ya, yang pertama ini Pak Jaksa, mengenai KUHP baru. Ini kan ada apa namanya perbaikan atau pembaruan daripada KUHP lama, dan ada beberapa poin mengenai tentang pidana umum yang baru gitu. Ini bagaimana kejaksaan dan masraya apakah sudah disosialisasikan tentang yang berkenan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan KUHP baru yang baru ditetapkan. Itu yang pertama.
1: Yep.
2: Nah, yang kedua ini saat sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum di masyarakat ini. Ini berkaitan dengan restoratif justice. Ini kejaksaan apakah sudah apa namanya mencoba mensosialisasikan ke masyarakat atau sudah mendirikan rumah restoratif justice di Damasraya? Nah, itu dua hal yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu Kejaksaan dari Damasraya. Nah, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: wah, ini keren nih pertanyaan dari Pak Andi tentang pembaruan KUHP sama restoratif justice. Oke, tapi Bang Febri tahan dulu. Tahan dulu. Kita mau ke yang satu ini dulu. Nanti kita balik lagi. Masih di Jaksa punya apa?
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
9: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
8: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
9: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
8: Udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
9: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
7: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
10: Warna merah melambangkan apa?
11: Beranilah.
10: Kalau putih?
11: Ya pasti suci.
10: Nah, kalau warna ungu?
11: Sorry, warna janda kan?
10: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
14: rri.co.id.

0: Baik, kembali di Dialog Jaksa menyapa dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Nah, tadi masih kita gantung ya pertanyaan dari Pak Andi di Teluk Bayur. Nah, Bang Febri, Kak Aulia, ini mengenai KUHP, ada pembaharuan tentang pidana baru. Terus apakah sudah disosialisasikan? Nah, silakan tanggapannya Bang Febri.
1: Baik, KUHP baru ini kan menjadi PR kita bersama. Bahwasannya pembuat undang-undang sekarang merubah paradigma kita. Kalau yang dahulu, KUHP lama, itu pandangan penegak hukumnya adalah retributive justice atau pemidanaan. Ketika pelaku tindak pidana, itu dilakukan pidana penjara seberat-beratnya, seolah-olah telah mewakili hak-hak korban, telah mewakili keinginan-keinginan dari korban, seperti itu. Nah, pada faktanya di persidangan, banyak sekali korban yang memaafkan pelaku tindak pidana ini dan meminta bahwasannya hukuman atau tuntutan atau putusan dari pelaku tindak pidana ini diringankan. Nah, oleh karena itu sekarang melalui KUHP baru ini, pembuat undang-undang menginginkan paradigma kita berubah yang awalnya retributive justice tadi menjadi restorative justice dan kemudian menjadi rehabilitatif dan korektif. Nah, maknanya adalah di dalam KUHP baru kita tidak hanya melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memfasilitasi apa sih keinginan dari korban, apakah cukup dengan denda saja, apa cukup dengan permintaan maaf saja. Makanya KUHP baru memfasilitasi itu. Dan kemudian mengenai KUHP baru ini, apakah sudah disosialisasikan apa belum? Di Dharmasraya sendiri, KUHP baru ini sudah disosialisasikan. Terkait dengan bidang intelijen, terkait pensosialisasikan ini, biasanya itu adalah bidang intelijen. Dan rata-rata bidang intelijen sudah melakukan sosialisasi, baik itu melalui jaksa menyapa ini, jaksa masuk sekolah, juga ada namanya jaksa jaga desa, juga ada. Nah, itu pihak-pihak intelijen akan melakukan apa namanya sosialisasi terhadap KUHP baru ini. Dan kemudian restoratif justice. Nah, restoratif justice ini sendiri tidak bisa dilakukan terhadap semua perkara pidana.
0: Okay.
1: Ada syarat-syarat tertentunya.
0: Seperti
1: yaitu
0: apa?
1: Dia tidak, pertama harus ada kesepakatan perdamaian. Jadi korban harus memaafkan si pelaku tindak pidana. Yang kedua, pelaku tindak pidana bukan pengulangan tindak pidana, terus sering disebut dengan residivis. Dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian ancaman pidana terhadap perbuatannya itu tidak lebih dari 5 tahun.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kalau dalam aturan kami sendiri, kerugian yang ditimbulkan itu tidak melebihi 2.500.000. Nah, hal itulah yang bisa dilakukan restoratif justice. Jadi tidak semua tindak pidana bisa lakukan restoratif justice. Nah, mengenai apakah restoratif justice sudah ada rumahnya di Dharmasraya? Dharmasraya sudah bersosialisasi dengan pihak-pihak Pemda dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyediakan rumah RJ. Namun sekarang memang belum ada, tapi ini akan menjadi progres kita. Dan mudah-mudahan di tahun ini rumah RJ ini bisa ada di Dharmasraya.
2: Sedikit mau menambahkan dari Pak Kasubsi Febrian tadi, ya, Kak Lydia.
0: Silakan.
2: Terkait RJ ini kan dia berfokus pada pendekatan penyelesaian tindak pidana yang mana itu untuk pemulihan kembali hubungan antara korban, pelaku serta masyarakat, yang mana dia tidak menitik beratkan pada pembalasan yang dibilang sama Pak Febrian tadi. Dengan yang mana syarat-syarat dari RJ tersebut adalah 4, yang pertama tidak residivis, kerugian yang di bawah 2,5 juta, dan yang paling penting itu adalah adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Karena kalau misalnya korban menginginkan perdamaian, ingin RJ-kan perkara tersebut, tapi keluarga pelaku tidak menginginkan, keluarga pelaku menginginkan kayak biarlah aja lah dia di penjara, ngapain di RJ biar dia kapok gitu. Ada juga perkara yang kayak gitu, Kak Lydia. Jadi kesepakatan damai kedua belah pihak itu sangatlah penting.
0: Oke, baik. Dan apakah sudah apa ya? Apakah sering di Danau Seraya yang seperti itu damai atau malah tingkat ketidakdamaian lebih banyak di situ?
2: Untuk di Kejaksaan Darmas Raya tahun 2026 ini, restoratif justice sudah terlaksana ada dua perkara, Mbak, yaitu perkara narkotika. Dan RJ sendiri merupakan juga prestasi bagi kejaksaan. Jadi sebaiknya di RJ, tapi ya tergantung dari syarat-syarat tadi. Kalau bisa di RJ kan, gitu, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Ini sudah ada ya, yang narkoba malahan, narkotika ya malahan Kak Aulia ya, yang RJ-nya. Oke, mudah-mudahan Pak Andi sudah puas dengan jawaban dari Bang Febri sama Kak Aulia. Ini juga ada tanggapan dari YouTube kita, Bang Febri, Kak Aulia. Sebentar. Ini ada Yunita Sofian, izin Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi jaksa saat menangani perkara dengan alat bukti yang terbatas? Nah, ini alat bukti yang terbatas nih, Bang Febri, seperti apa Bang Febri?
1: Baik, mengenai alat bukti yang terbatas, itulah pentingnya pra penuntutan tadi. Bagaimana penyidik terus-terusan berkoordinasi dengan jaksa, jaksa terus-terusan berkoordinasi dengan penyidik. Ya. Sehingga mendapatkan alat bukti yang selengkap-lengkapnya. Di dalam hukum pidana ada adagium in criminalibus probationes bedent esse luce clarius. Dalam hukum pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi sebelum perkara itu dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik harus melengkapkan alat-alat buktinya. Nah, kemudian apabila alat bukti ini minim dan kemudian perkara susah dibuktikan, nah jaksa punya trik nih. Apabila alat buktinya kurang, maka penyidik harus melengkapi selengkap-lengkapnya. Atau tidak, perkara itu tidak akan diperdosati oleh jaksa. Karena nantinya di persidangan itu akan menjadi beban bagi kami. Kami tidak mau juga alat buktinya diada-adakan. Sehingga membuat seseorang pelaku tindak pidana yang harusnya dia bukan pelaku tindak pidana, menjadi pelaku tindak pidana. Nah itu kan beban moral juga. Makanya itulah fungsi pentingnya pra penuntutan, agar penyidik harus melengkapi alat bukti selengkap-lengkapnya.
0: Oke, baik. Jadi ya kalau misalkan memang alat buktinya terbatas, ya nggak bisa ditindak juga ya Bang Febri ya.
1: Tidak bisa.
0: Oke, terima kasih tuh Yunita Sofian ya. Ini sepertinya masih ada dua pertanyaan lagi harus dijawab Bang Febri kalau ya.
1: Baik.
0: Masih baik, dari baik. YouTube ya, komen YouTube kita @jingga_fibra_mardatilah ya. Izin bertanya Pak, apa langkah yang dilakukan oleh bidang tindak pidana umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penuntutan? Nah, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penuntutan. Nah, gimana nih? Bang Febri atau Kak Aulia?
1: Baik. Sebenarnya kan kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan di hadapan masyarakat, itu kan harusnya transparansi.
0: Yep.
1: Nah, salah satu bentuk transparansinya, masyarakat bisa mengecek langsung sosial media dari Kejaksaan Negeri Damas Raya, kemudian bisa mengecek website langsung. Kita nanti juga ada beberapa penanganan-penanganan perkara kami, termasuk juga tindak pidana khusus nanti. Ada termasuk tindak pidana umum juga. Ya. Dan kemudian kalau kejaksaan kan telah terbagi-bagi peran-perannya. Kalau untuk publikasi, sosialisasi itu kan bidang intelijen yang melakukan publikasi. Nah, publikasi ini juga niatnya adalah agar masyarakat memahami, pertama adalah tupoksi jaksa, dan juga masyarakat mempercayakan penegakan hukum ini kepada jaksa. Dan insya Allah jaksa akan selalu berpihak kepada masyarakat.
0: Oke. Ada tanggapan, ada tambahan mungkin dari Kak Aulia?
2: Sebenarnya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri gampang-gampang susah ya Mbak ya, karena masyarakat melihat sebelah mata, misalnya dari sosial media kayak apa yang baru-baru ini terjadi gitu, tanpa tahu bagaimana dari dalam kejaksaan itu sendiri, bagaimana sistem kerjanya, yang mana kami sebenarnya juga sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada di kejaksaan begitu Mbak. Jadi kalau jadi semisal nih berkas perkara masuk ke kejaksaan tidak serta-merta langsung di P21. Ada yang namanya juga pengembalian berkas perkara berdasarkan petunjuk P19 itu sampai menurut jaksa berkas tersebut layak untuk di P21. Jadi enggak sekali dikembalikan tapi bisa dua kali gitu Mbak berkas perkara tersebut. Jadi bisa dipercayakan saja, insya Allah Evan amanah.
0: Oke, harus saling percaya ya, gitu ya kali ya. Ya,
2: iya Mbak.
0: Oke, siap. Nah, ini seperti pertanyaan pamungkas ya dari masyarakat kita, at Elsa Damora, Pak. Dan Ibu izin mau bertanya, dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, bagaimana bidang tindak pidana umum meningkatkan kemampuan jaksa agar tetap mampu menangani perkara secara efektif? Boleh sih? Oke, udah jelas Bang Febri?
1: Jelas, jelas, jelas.
0: Oke, okay, siap, silakan.
1: Baik. Kejaksaan akan terus melakukan yang namanya FGD, baik itu secara internal di Kejaksaan Negeri Damas Raya juga sampai dengan ke Kejaksaan Agung. Fungsinya buat apa? Agar jaksa-jaksa ini melek terhadap IT juga. Kami juga setiap tahunnya akan nanti melakukan sertifikasi, Mbak. Jadi masing-masing jaksa akan melakukan sertifikasi terkait dengan penanganan tindak pidana berbasis IT ini. Nah, diharapkan nantinya ketika jaksa telah mendapatkan sertifikasi atau sertifikat penanganan perkara terhadap IT ini, agar jaksanya memahami kasus posisi atau batang tubuh dari perkaranya itu, sehingga perkara itu dapat dibuktikan di persidangan nantinya. Seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Ini ada ini juga, Bang Febri, kalau lihat. Saya selalu rekan-rekan Kejari Dharma Seraya dari Lubuk Buaya at cokot 2362 nih. Ada yang komen seperti ini ya.
2: Makasih.
0: Salam.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke deh.
2: Sehat selalu juga.
0: Ya, benar, sehat selalu juga. Oke deh. Ini boleh, ini kena kasihan juga ya tidak ditanggapin terakhir ini. Benar-benar terakhir nih katanya ini. Edvani Rahma Azhara. Edvani Rahma Azhara. Pak, Bu, misal terjadinya kasus penipuan uang, apa saja yang harus dilakukan si korban selain barang bukti terjadi penipuan agar segera ditindaklanjuti kasusnya? Apa yang harus dilakukan si korban?
1: Baik. Kalau tahapan awalnya pasti membuat laporan polisi ke kepolisian bahwa telah terjadi penipuan. Kemudian nanti pihak kepolisian akan mengirimkan yang namanya SP2HP, surat pemberitahuan hasil atau perkembangan dari penyidikan kepada pihak korban. Nah, pihak korban harus melengkapi bukti-bukti seperti apa namanya, misalnya ada saksi yang melihat terjadinya penipuan tersebut, atau bukti kayak buku rekeningnya, segala macamnya, kan ini terkait uang ya kan?
0: Yeah.
1: Terus lokasinya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan mengirimkan yang namanya SPDP ke kami, atau surat pemberitahuan di wilayah pendidikan. Kemudian kalau SPDP masuk, barulah setelah itu kami bisa melakukan koordinasi ke pihak kepolisian, bagaimana nih kasus posisinya. Dan kejaksaan akan menentukan alat bukti apa yang harus dipenuhi, kemudian bukti-bukti apa harus dipenuhi untuk perkara ini bisa disidangkan di persidangan. Seperti itu.
0: Oke, siap ya, tuntas sudah ya. Pertanyaan-pertanyaan ya, mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Dan terakhir kita mintakan dulu nih closing statement atau kesimpulan mungkin dari obrolan kita tadi, Bang Febri dan Kak Olia. Silakan Bang Febri dulu.
1: Baik, terima kasih. Saya perlu menggarisbawahi bahwasannya KUHP kita kan KUHP baru. Nah, ini menjadi PR kita bersama, juga PR penegakan hukum. Nah, kemudian kami mau masyarakat percaya sama kami bagaimana penanganan perkara ini bisa efektif dan efisien. Kami akan selalu mencoba, akan terus berusaha memenuhi apa keinginan masyarakat, dan kami juga harus terus berbenah diri, termasuk juga melengkapi ilmu-ilmu kami dengan melakukan sertifikasi bisa, atau kami akan melakukan diklat-diklat. Dan kemudian kami harap masyarakat juga percaya sama kami dan mendukung Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Terima kasih.
0: Oke, Kak Aulia.
2: Ya Mbak Lydia, kalau diibaratkan ya, pidana umum ini ibaratkan dapur dalam rumah tangga gitu Mbak. Pidana umum selalu berasap, selalu ada kegiatan rutin setiap harinya seperti sidang, penelitian berkas perkara ataupun tahap dua gitu kan Mbak. Dan juga eksekusi terhadap putusan pengadilan. Jadi berbeda dengan bidang lainnya, pidana umum ini benar-benar harus di apa namanya tuh dijalani dengan seksama, dengan detail gitu Pak, karena kegiatan-kegiatan yang ada di pidana umum terjadi setiap hari dan itu rutinitasnya gitu. Dan saya harap atas apa yang telah dijabarkan oleh Pak Kasupsi Bang Febrian tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi para pendengar yang ada di YouTube, di WA maupun di radio. Sekian Bang.
0: Harapan kita semua ya, Kak Ulia, Bang Febri ya. Terima kasih Bang Febri, Kak Ulia, seru ya obrolan kita hari ini, banyak banget yang bertanya. Mudah-mudahan benar-benar bisa apa ya, misalnya di saatnya nanti memang ada sesuatu yang terjadi gitu ya, mungkin dari diri mereka sendiri ataupun keluarga itu sudah tahu alurnya itu seperti apa begitu. Oke deh Bang Febri, Kak Ulia, kita tuntaskan juga ya program Jaksa Menyapa kita untuk hari ini di 3 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi Bang Febri dan Kak Ulia. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum. Dan pendengar, tetap sudah ya program Jaksa Menyapa hari ini. Sampai ketemu lagi juga di program selanjutnya. Dan selamat siang.

Proses untuk kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang untuk kita semuanya, jangan kemana-mana.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padangnya. Dan wow, hujan deras sekali, disertai dengan angin kencang juga di kawasan Sudirman ya. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati. Untuk yang bawa kendaraan bermotor roda 2 atau motor ya, itu mungkin bisa menepi dulu sejenak ya pendengar ya. Apalagi untuk yang gak pakai mantel juga, mending berhenti dulu biar gak basah. Apalagi yang baru mau beraktivitas ya, kalau udah basah kan jadi gak enak kan, kedinginan juga, jadi gampang sakit juga nanti takutnya. Yang penting pokoknya di jalan hati-hati ya, jalanan juga licin karena hujan. Jangan juga menerobos lampu merah, pokoknya atribut perkendaraannya juga harus dilengkapi ya, hati-hati pokoknya di perjalanan. Oke deh pendengar yang sedang bingung juga mau makan siang apa sih enaknya. Aduh, mau keluar juga cuaca nggak mendukung, yang lagi di rumah mending masak aja deh ya, masak yang simple-simple. Nanti ada salah satu rekomendasi ya makanan simple yang bakal lidah kasih untuk Anda semua deh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Kok cuci tangannya lama?
1: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang nggak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah nggak ada.
2: Itu namanya habis, Ardi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Victory itu nama bandnya, Putri itu judul lagunya ya. Wih, baru pertama didengarin lagu ini, seru juga lagunya ya. Oke nih pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan mendengarkan semakin terpinggirkan dalam berbagai ruang kehidupan manusia modern masa kini. Banyak orang lebih memilih menyampaikan pendapatnya dibandingkan memahami dulu makna yang tersembunyi dalam ucapan orang lain dalam setiap percakapan. Menurut psychologytoday.com yang dikutip dari rri.co.id, seni mendengarkan ini bukan hanya sekedar memberikan perhatian, melainkan menghadirkan empati yang tulus bagi setiap orang yang sedang berbagi. Ketika seseorang didengarkan dengan sungguh-sungguh, nah ia merasa dihargai dan memperoleh ruang aman untuk mengungkapkan pikiran serta perasaan sepenuhnya. Kemampuan ini perlahan memudar karena kebiasaan masyarakat yang semakin tergesa-gesa dalam menjalani rutinitas sehari-hari tanpa menyediakan waktu mendalam. Gak sedikit juga ya pendengar percakapan berakhir tanpa pemahaman karena setiap pihak ini lebih sibuk menunggu giliran untuk berbicara daripada mendengarkan sepenuhnya. Ini anak-anak itu harus diajari juga ya untuk mendengarkan, merupakan itu bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat sejak usia dini. Kebiasaan mendengarkan dapat menumbuhkan juga rasa hormat terhadap perbedaan serta memperkuat kemampuan memahami kebutuhan orang lain secara mendalam.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Duh, berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
4: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
3: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
4: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
3: Ya udah, yuk ikut demo.
4: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Kompas Info.
1: Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengapresiasi capaian dua atlet andalan ranah Minang yang masuk dalam pemusatan latihan nasional Platnas menuju Asian Games Jepang September 2026. Keduanya adalah pegulat Gilang Ilhaza yang menjadi andalan Sumbar di nomor freestyle putra kelas 74 kg serta atlet sepak takraw Syamsul Akmal yang berposisi sebagai tekong. Menurut Hamdanus, keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti pembinaan olahraga prestasi di Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif. Hamdanus berharap kedua atlet mampu menjaga konsistensi performa selama menjalani program latihan dan tampil maksimal pada berbagai kejuaraan mendatang. KONI Sumbar selanjutnya akan terus memberikan dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi agar mampu mencapai target yang lebih tinggi, sekaligus membawa nama baik Sumatera Barat di kancah olahraga Indonesia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Muhammad Sahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ia lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri. Ia dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun dan dermawan. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, di antaranya Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pada 6 November 1973 mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional Indonesia dan mengabadikan namanya sebagai nama jalan, nama stadion, dan nama universitas. Bahkan, gambar Tuanku Imam Bonjol tercetak pada lembaran uang pecahan Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November 2001.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Rose tuh kanal informasi dan inspirasi. Wis, wow. Ada yang udah pernah nyobain nasi goreng butter ayam? Widih, ini enak sih kayaknya ya, nasi goreng butter. Jadi digoreng itu pakai butter, bukan pakai minyak, bukan pakai mentega, tapi pakai butter. Ya, terus dikasih toppingan ayam sama telur. Wih, ini double protein, enak banget sih ya. Jadi menu ini pendengar, ini teksturnya lebih lembut, serta aromanya itu harum ya. Proses memasaknya dimulai dengan menumis bawang putih hingga harum menggunakan butter yang telah meleleh. Setelah itu ayam dimasukkan hingga matang sebelum nasi dicampurkan bersama bumbu lainnya juga. Atau mungkin bisa jadi toppingan atau bisa dicampurin juga ya langsung sama nasi. Gitu ya, percampuran dari saus-saus seperti saus tiram, ada juga kecap asin, kecap manis, itu jadi pelengkap rasa. Dan menu ini cocok banget disantap untuk sarapan, cocok makan siang juga cocok, makan malam nasinya dikurangin ya, tapi proteinnya dibanyakin. Nah, ini proses memasaknya sendiri relatif cepat, jadi nggak butuh waktu yang lama juga ya, pendengar. Popularitas nasi goreng butter ini, butter ayam ini terus meningkat dong ya, melalui berbagai restoran dan media sosial. Bisa dibikin di rumah juga, nggak harus dibeli ya, apalagi untuk yang lagi di rumah bingung mau makan siang pakai apa. Nah, ini cocok nih kayaknya bikin yang namanya apa sih, nasi goreng.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupu-kupu dari Tiara Andini. Curah hujan semakin meningkat pendengar ya. Waspada juga di beberapa titik sudah mulai banjir. Mungkin sudah ada juga yang masuk ke rumah masing-masing ya, tetap waspada yang namanya hujan deras seperti ini. Dan nanti kalau misalkan ada informasi yang harus kita update, pasti kita akan update ke Anda semua pendengar ya. Dan masih dengan informasi dan juga hiburan untuk Anda semuanya, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, bakal ada warta berita daerah nanti akan disiarkan untuk Anda semuanya. Yang sering istirahat makan siang juga, selamat makan siang ya, selamat istirahat sebelum nanti lanjut beraktivitas kembali. Sekali lagi yang lagi di jalan, hati-hati ya dengan curah hujan yang deras seperti sekarang ini ya, butuh kewaspadaan yang sangat tinggi ya,

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali kita cukupkan dulu hiburannya ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bangunan yang tersedia adalah yang pertama tentunya ada asrama, asrama untuk siswa baik SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga ada sarana kelas.
3: Terutama dalam pengaturan sirkulasi lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, dan juga tentang perparkiran untuk para pengunjung. Semua event kita akan lakukan rekayasa.
4: Adanya pola gangguan yang dinamakan pola gangguan Rossby atau gangguan cuaca ekuatorial.
1: Sari Berita. Enam daerah di Sumatera Barat segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk kelancaran Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357. Adalah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Setelah sekolah rakyat terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Darmas Raya, 6 daerah lainnya di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Dodi Setio.
5: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Darmas Raya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solok Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU. Bangunan yang tersedia adalah yang pertama tentunya ada asrama, asrama untuk siswa baik SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga ada sarana kelas.
5: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Wildan berharap pembangunan SRT di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai target sehingga mulai 2027 semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk menyukseskan program nasional tersebut. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat maupun wisatawan di berbagai lokasi kegiatan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Nah, kami dari Dinas Perhubungan tentunya mensupport seluruh aktivitas event yang ada di Kota Padang ini. Bagaimana event ini bisa berjalan dengan lancar ya.
6: Rangkaian HJK Padang ke-357 akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan telah menyusun skema pengaturan arus lalu lintas, pengalihan kendaraan, hingga pemetaan lokasi parkir di setiap titik kegiatan. Yudi menyampaikan, seperti untuk festival telong-telong yang diselenggarakan pada 6 Agustus di Pantai Padang, sisi barat Jalan Samudra ditutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu, sisi timur diberlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi pengunjung. Selanjutnya, kata Yudi, untuk kegiatan Eksporia dan Gastronomi Market pada 7 hingga 10 Agustus di kawasan Batang Arau, akses kendaraan ditutup dari Simpang Tiki hingga Padang She pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Pengendara dari Jalan Nipah diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam. Lalu peresmian jembatan Hidalsim dan penanaman pohon pada 7 Agustus, tamu undangan diarahkan melalui jembatan Siti Nurbaya.
3: Terutama dalam pengaturan sirkulasi lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, dan juga tentang perparkiran untuk para pengunjung. Nah, semua event kita akan lakukan rekayasa. Mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas bisa mengurangi dampak-dampak kemacetan untuk event-event kita dan semua berjalan lancar.
6: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani menegaskan, seluruh skema disusun agar agenda HJK bisa sukses besar tanpa mengabaikan aksesibilitas warga. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar mematuhi rambu petunjuk, arahan petugas, serta menyesuaikan rute perjalanan selama perhelatan HJK. Melati Oktawina melaporkan.
1: Upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat, Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman, menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Informasi selengkapnya dilaporkan Ellen Sylvia Sari.
7: Kepala Puskesmas Air Santok Kota Pariaman Isneli Warni kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan, serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
8: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
7: Lebih lanjut, Isneli mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Selain pemeriksaan, masyarakat juga mendapatkan edukasi kesehatan, konsultasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, hingga rujukan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pariaman menambah satu unit mobil skylift atau mobil tangga hidrolik untuk mempercepat perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum, terutama lampu penerangan jalan. Armada baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Wali Kota Pariaman, Yota Balet, pagi tadi mengatakan pengadaan satu unit mobil penerangan jalan umum bertujuan menunjang kinerja Satgas PJU di lapangan agar lebih optimal dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Yota, kebutuhan mobil skylift ini muncul seiring banyaknya laporan masyarakat mengenai lampu jalan yang rusak serta pohon-pohon tinggi dengan ranting dan dahan yang mengganggu aktivitas umum dan perlu segera dipangkas. Ia juga menjelaskan mobil operasional sebelumnya sudah tidak lagi mampu mendukung pekerjaan di lapangan karena telah mengalami kerusakan dan berusia sekitar 21 tahun. tahun.
9: Alhamdulillah, mobil buat PJU itu sudah ada Kota Pareman. Nah, ini komitmen Kota Pareman. Bagaimana optimalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun ibaratnya pemeliharaan terhadap terutama lampu ya, pujalan yang ada di Kota Pareman. Nah, ini juga nanti kita bisa kerjasamakan dengan ketiga atau sewakan ketika ada yang membutuhkan.
1: Selain mempercepat pelayanan, Yota Balat berharap keberadaan armada baru tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan dan efektivitas kerja petugas saat melakukan perawatan maupun perbaikan fasilitas umum. Ia mengingatkan Satgas PJU agar menggunakan mobil tersebut secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta petugas melakukan pemeliharaan kendaraan agar usia pakai dan operasionalnya dapat bertahan lebih lama. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Mendengar menyikapi kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah Sumatera Barat saat ini, BMKG Stasiun Minangkabau menghimbau masyarakat untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kewaspadaannya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat hingga 3 hari ke depan, berikut kita dengarkan hasil wawancara reporter Armen Ramli bersama Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha.
10: Mbak Yuda, ini hujan sejak tadi malam ya Bang. Sampai saat ini masih mendung nih di wilayah Kota Padang khususnya. Nah, secara keseluruhan Sumatera Barat gimana Bang, pantauan dari BMKG?
4: Oke, baik. Terkait dengan kondisi saat ini ya, memang dari pantauan baik itu citra satelit maupun radar sepanjang wilayah sisir barat Sumatera, mulai dari Sumatera Utara hingga Sumatera Barat hingga Bengkulu, terutama di daerah perairan, memang kita melihat liputan awan yang cukup luas ya, sepanjang dari malam hingga menjelang siang hari ini. Yang kita lihat ialah penyebabnya ialah adanya pola gangguan yang dinamakan pola gangguan Rossby atau gangguan cuaca ekuatorial, yang ditambah dengan adanya pertemuan arah angin yang memanjang di mulai dari Sumatera Utara hingga daerah Bengkulu, menyebabkan kondisi hujan itu masih terjadi sebagian besar di wilayah-wilayah pesisir barat Sumatera, termasuk juga di wilayah Pasaman Barat, kemudian juga di Agam, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan dan sekitarnya. Yang kita lihat kondisi ini masih dapat terjadi mulai dari kemarin hingga sore hari ini dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ya pada siang sore hari di daerah-daerah pesisir barat. Selanjutnya untuk beberapa hari ke depan trennya sudah mulai terlihat menurun, peluang hujan dengan intensitas tinggi juga semakin berkurang, namun sadari karena kondisi hujan masih dapat terjadi pada siang hingga sore hari. Jadi memang hingga 3 hari ke depan potensi hujan di wilayah Sumatera Barat masih cenderung tinggi untuk terjadi seperti itu, Pak.
10: Dari melihat kondisi seperti ini, bahaya atau dampak-dampak yang kepada masyarakat mungkin bisa diwaspadai ini, Bang?
4: Pertama, kita melihat kondisi hujan dengan intensitas tinggi ini cenderung terjadi dengan durasi yang bisa dikatakan hingga mencapai 3 jam yang perlu waspadai pada daerah-daerah yang rawan longsor utamanya ya. Kemudian juga kondisi hujan juga diikuti dengan kondisi angin kencang yang kita perlu waspadai juga daerah-daerah yang banyak objek rapuh seperti pohon-pohon yang sudah tua atau lapuk gitu ya, atau ada baliho yang mungkin perlu dihindari oleh masyarakat. Yang itu mungkin kita cenderung untuk masyarakat himbau lebih waspadai lagi dengan kondisi atau potensi kejadian cuaca ekstrim tersebut.
10: Bang, kalau bagi nelayan kita gimana Bang?
4: Untuk kondisi perairan yang kita lihat dari gelombang laut ya, dengan tinggi gelombang maksimum di perairan Selat Mentawai ini atau perairan antara Sumatera dengan Kepulauan Mentawai berada pada ketinggian 2 sampai 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang ya, yang mungkin ini sangat berisiko untuk kapal-kapal yang berukuran kecil gitu ya, seperti nelayan-nelayan perahu-perahu tradisional yang masih digunakan oleh nelayan. Sedangkan untuk daerah-daerah di baratnya perairan Mentawai ini kembali cenderung lebih tinggi kembali dengan lebih dari 3 meter, yang ini juga sudah masuk kategori yang gelombang yang sudah termasuk kategori tinggi ya, mau untuk mulai terasa bagi kapal-kapal yang tonasenya sudah lebih besar lagi.
10: Bang Yuda, melihat kondisi cuaca yang saat ini mungkin ada himbauan dari BMKG kepada masyarakat?
4: Ya, untuk 3 hari ke depan memang kita menghimbau untuk tetap waspadai perubahan kondisi cuaca yang sangat drastis ya. kita melihat apabila sudah kondisi langit hitam, terutama di daerah-daerah pegunungan, tentunya dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang juga cukup panjang, maka ada kecenderungan mungkin peluang kenaikan debit sungai. Masyarakat yang tinggal-tinggal di daerah bantaran sungai mungkin perlu mewaspadai kondisi tersebut. Yang kedua, kembali kita apabila ada masyarakat yang beraktivitas atau melakukan perjalanan dari antar kota, contohnya misalnya dari Padang Bukit Tinggi melalui rawa longsor, mungkin perlu mengantisipasi titik-titik rawa longsor tersebut apabila pada kondisi hujan, mungkin bisa mencari lokasi yang lebih aman terlebih dahulu gitu ya, atau menunda perjalanan hingga kondisi cuaca cenderung lebih baik. Yang ketiga, kita melihat juga bahwa di daerah-daerah atau di perkotaan gitu cenderung pada banyak yang pohon-pohon yang masih berpotensi tinggi untuk tumbang atau potensi pohon yang sudah tua gitu ya, bisa menghindari apabila mungkin berteduh daerah tersebut untuk menghindari jatuhnya cabang ataupun dahan-dahan ranting-ranting pohon yang mungkin dapat beresiko bagi keselamatan baik itu jiwa maupun material gitu ya, seperti itu.
10: Oke, baik. Bang Yuda, terima kasih Bang atas waktunya, Bang.
4: Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Seleksi calon pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 memasuki tahap tes kompetensi. Dari 54 peserta yang mendaftar, 52 orang dinyatakan lulus administrasi dan kini mengikuti rangkaian ujian untuk memperebutkan posisi pimpinan Basnas Sumatera Barat. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031 memasuki tahap tes kompetensi. Dari 54 peserta yang mendaftar, sebanyak 52 orang dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Tes kompetensi digelar di ruang komputer SMKN 5 Padang hari ini. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma, mengatakan, tes tersebut meliputi tes kemampuan dasar berbasis komputer serta disusul penyusunan makalah. Edi menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai ketentuan. Seleksi mengacu pada keputusan Gubernur Sumatera Barat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025.
11: Lihat administrasinya yang lolos, nanti lanjutkan tes dasarnya. Prinsipnya emang kita Basnas ini pertama tentu terkait dengan bagaimana literasi pemahaman masyarakat terkait dengan zakat ini bisa lebih tinggi.
5: Edi menyebut rangkaian seleksi mencakup ujian pengetahuan dasar, penulisan makalah, dan wawancara untuk menilai kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural peserta. Hasil ujian pengetahuan dasar dan makalah akan menentukan peringkat peserta. Sebanyak 48 peserta dengan nilai tertinggi selanjutnya mengikuti wawancara untuk menjaring pimpinan Basnas yang mampu mengelola zakat secara profesional, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Solo Sayu Sakato Kota Dumai periode 2025-2030 resmi dilantik. Bupati Solo John Firman Pandu berharap kepengurusan baru dapat memperkuat persatuan perantau Minangkabau dan berkontribusi bagi daerah. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
12: Bahwa organisasi Minangkabau dimanapun akan berkontribusi untuk semua.
13: Pengurus DPC Solo Saiyo Sakato Kota Dumai periode 2025-2030 resmi dilantik. Pemerintah Kabupaten Solok berharap organisasi perantau tersebut mampu memperkuat persatuan masyarakat Minangkabau sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah asal maupun daerah rantau. Bupati Solo John Firman Pandu yang menghadiri pelantikan mengatakan keberadaan organisasi Solo Saiyo Sakato di Kota Dumai diharapkan menjadi wadah yang memadukan nilai budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat perantauan. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara perantau dengan kampung halaman.
12: Kami hari ini hadir dengan senang, dengan semangat, bersama dengan tokoh-tokoh semuanya, para perantau Minangkabau dan perantau Solo Sayu Sakato. Mudah-mudahan kolaborasi ini kami menantikan manfaat untuk kampung halaman bagi kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin selagi atas dunia ini.
13: John berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab serta memperkuat silaturahmi masyarakat Solok yang berada di perantauan. Selain pelantikan Solok Saiyo Sakato, John juga mengapresiasi peran Bundo Kanduang yang memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau. John mengajak masyarakat perantauan untuk terus mempererat persaudaraan dan membangun sinergi melalui berbagai gagasan maupun kegiatan yang bermanfaat bermanfaat bagi daerah asal dan daerah tempat mereka bermukim. Febian Syafitra melaporkan.
1: Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat yang dijadwalkan bergulir pada Oktober mendatang terus dimatangkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar memastikan seluruh tahapan administrasi dan regulasi kini berjalan sesuai rencana bersama 12 kabupaten dan kota yang menjadi peserta.
14: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan seluruh daerah peserta telah mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang olahraga multi-event terbesar di Sumatera Barat tersebut. Selain kesiapan kontingen, koordinasi dengan tuan rumah juga terus dilakukan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurut Hamdanus, berbagai regulasi telah diselesaikan sehingga menjadi pedoman bagi seluruh daerah dalam menyiapkan atlet maupun ofisial. Saat ini proses penataan atlet juga telah berjalan melalui sistem aplikasi yang telah disiapkan panitia.
15: Tuan rumah sudah mulai menyiapkan diri. 12 kabupaten kota. Regulasi semua sudah rampung. Kemudian atlet juga sudah, pendataan atlet sudah. Kemudian atlet yang akan ikut di aplikasi. Kemudian hari ini sedang berlangsung pendataan pelatih. Nanti kalau sudah tiba waktunya baru pendaftaran atlet yang untuk berlomba lagi.
14: Ia menambahkan saat ini KONI Sumbar tengah memasuki tahapan pendataan pelatih dari seluruh cabang olahraga yang akan ambil bagian pada Porprov ke-16. Data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum pendaftaran resmi peserta dibuka. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, KONI Sumbar optimis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Porprov 16 tahun 2026 diharapkan menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Sumatera Barat pada level nasional di PON NTB 2028 mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Kabupaten Kepulauan Mentawai optimis cabang olahraga surfing bisa menjadi salah satu lumbung medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16. Sebab daerah memiliki lebih dari 53 titik selancar berstandar internasional ini, dinilai bisa lebih unggul. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
16: Potensi prestasi atlet yang stabil yang bisa kita garansi lah dari Sumatera Barat itu sekarang ini continue surfing.
6: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan kondisi alam yang mendukung membuat proses pembinaan atlet surfing dapat berlangsung setiap hari. Setidaknya ada 53 titik selancar berstandar internasional yang bisa dijadikan tempat untuk berlatih. Ali menilai peluang Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meraih prestasi di cabang olahraga surfing cukup besar. Dari 5 nomor yang dipertandingkan, ia meyakini atlet Mentawai memiliki peluang mendominasi karena didukung kualitas ombak dan regenerasi atlet yang terus berjalan. Menurutnya, tidak banyak daerah di Indonesia memiliki karakter ombak seperti Mentawai. Persaingan terkuat selama ini hanya datang dari beberapa daerah seperti Bali dan Sumatera Utara.
16: Kalau yang dipertandingkan di PON itu ada 5 kategori. Nah, saya bilang mungkin 3 medali emasnya udah bisa kita garansi. Di setiap spot yang ada di Mentawai, setiap hari itu ada puluhan anak-anak yang terus bermain, mengolah kemampuan mereka untuk menaklukkan ombak.
6: Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai Ali Nurdin berharap penyelenggaraan Porprov ke-16 pada Oktober mendatang bisa menjadi momentum untuk semakin mengembangkan prestasi olahraga di Mentawai. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan dimaksud diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak atlet yang dapat mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. 6 daerah di Sumatera Barat segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk kelancaran hari jadi Kota Padang ke-357.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali di Opsi 100% Indonesia. Yang gak bisa kemana-mana di tempat kerjaannya, mungkin tadi maunya makan siang di luar, gak bisa karena hujan. Di Padang ya, gak tahu nih kalau di daerah lain yang ada di Sumatera Barat hujan apa enggak juga. Nanti kita cari informasinya ya. Untuk Anda yang ingin telepon, boleh ke 0751-812-878 atau di 08-1166-66975. Oke, dan yang lagi di jalan juga hati-hati, tetap ya waspada, waspada dan waspada. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, Uncu. Hujan nggak, Uncu? Hujan juga nggak di situ?
2: Enggak, di sini panas, enggak ada pernah dikasih, jarang dikasih hujan nih.
1: Oh, berarti hari ini juga enggak ada hujan sama sekali ya?
2: Enggak.
1: Wow, panas. Beda drastis kita. Di Padang hujannya deras banget.
2: Di Padang, di Lubuk Alung, Pariaman, di Tinggi, itu hujan. Itu makanya di Sinjolawi itu longsor. Siapa tuh ini? Di itu deh. Di Lembahana itu longsor terus nih.
1: Oh iya, di Lembahana ya.
2: Ya, longsor terus, dengar beritanya di Prosatu Padang nih.
1: Iya benar.
2: Baru dibenahi udah longsor lagi nih, tidak tahan lama gitu.
1: Iya, karena memang struktur bangunannya seperti itu ya, struktur tanahnya maksudnya.
2: Iya gitu. Karena perbukitan, makanya dia rawan longsor gitu.
1: Betul-betul sekali gitu.
2: Aduh, ini salam kangen ya nih, salam kangen Seragak Puga nih. Kenapa nih Rita sering menghilang terus nih?
1: Sering menghilang. Iya ya,
2: paling penyiar yang paling banyak menghilang tuh nih Rita nih.
1: Yo, tring, nah gitu. Dia punya job ini, punya job di tempat lain.
2: Oh, jadi dia kerja dinas kantor nih.
1: Nah tuh, ada kerjaan lain selain di sini. Maksudnya saling siaran, tetap di RRI gitu. Jadi ada pekerjaan yang harus dilakukan yang lain, jadi begitu.
2: Jadi dinas kantor, iyalah, jadi kerja tempat kerjanya dua, ada di kantor, ada di meja siang
1: ya. Nah gitu, Uncu. Tapi karitanya gak kemana-mana, tetap di sini, memantau Uncu, selalu menelpon.
2: Ah,
1: iyalah. Oke deh, Uncu, Lida sebutin dulu lagu-lagunya ya.
2: Iya nih.
1: Oke deh, ada Giselle, Cara Lupakanmu, Hanindia, Bintang Kehidupan, Fatur Nadila, Satu Dari Hatiku, Tip X, Tanda-Tanda Patah Hati, Tompi, Salahkah, Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia, Baby Doll, Agnes Monica, Aku Telah Jatuh Cinta, Afgan, Tanpa Batas Waktu, Adera, Di Antara Kita, Tiga Diva, Semua Jadi Satu, Run, Karena Aku Suka Dirimu, ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, Sheila on Seven, Sahabat Sejati, She, Apalah Arti Cinta, Ungu, Dirimu Satu, Samson, Tuhan Tak Pernah Salah, Noah, Menunggu Pagi, Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Itu banyak tuh.
2: Gistepia sama Agnes lah. Agnes apa tadi nih?
1: Jadi, sorry. Agnes itu Kau Telah Jatuh Cinta.
2: Gistepia lah.
1: Utopia aja. Utopia. Baby Doll ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, ada orang yang milih ya Agnesnya.
1: Oke deh, salamnya Ju.
2: Salam dan spesial Uni ini yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Persatu RRI Padang, di Padang Judipo di Nasuku Kota Solok. Fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya Mama Diko dan anak cucu Kota Solok. Salam aja lah karena udah sering masuk. Salam aja untuk semua-semua ini.
1: Oke. Okay.
2: Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu Diko di anak cucu Kota Solok. Tanpa terkecuali pendengar aktif dan pasif yang mendengarkan saja melalui video streaming, manual, digital, dimanapun. Ada yang akan masuk semuanya gitu. Tuh ditunggu lagunya ya nih, ini putar lagunya di sana, didengar lagunya di sini. Makasih ya nih.
1: Sama-sama muncul.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Enggak hujan di situ. Baiklah. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Eriko Satu Padang.
1: Iya, dengan siapa?
2: Sama Putra Virgo.
1: Putra Virgo?
2: Ya, di Lubek.
1: Oke, Pak Putra Virgo di Lubek. Ya. Apa kabar Bapak?
2: Ya, kabar sehat. Alhamdulillah, menyenangkan dan menyenangkan juga buat
1: iya, oke deh.
2: Sama kakak apa nih?
1: Kenapa?
2: Kakak Aran nih ya.
1: Bukan, dengan Lydia Pak Putra.
2: Oh, Lydia.
1: Iya.
2: Oh ya, salah apa tadi?
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Ya, salam kenal Kak Lydia.
1: Iya, salam kenal juga ya Pak Putra ya.
2: Iya, sama-sama kenal kita.
1: Benar.
2: Kenal di udara tapi belum pernah ketemu sama orangnya.
1: Nah, benar.
2: Mana-mana tahu suatu waktu kalau kita ada pertemuan, kita mungkin ada... Ya waktu
1: kenal ya.
2: Jumpa di studio gitu.
1: Iya, oke, siap. Itu di Lubek aman, hujan deras di situ Bapak?
2: Benar sekali Kak Lydia. Hujan lebat dari jam berapa? Dari jam berapa? Sebelum jam 12 ini udah hujan.
1: Iya kan? Benar, jam 11-an gitu ya.
2: Jam 11-an lewat lah ya.
1: Itu udah hujan deras sekali. Sampai sekarang jadi masih deras?
2: Jadi gak bisa kita kemana-mana, terpaksa kita di rumah aja gitu.
1: Iya di rumah aja, sembari dengar Pro 1 ya Pak Putra ya.
2: Benar sekali. Untung ada RI ini, kalau enggak gimana kita dapat hiburan
1: lagi. Iya betul. Nah buat nambahin hiburan Pak Putra nih, boleh pilih salah satu lagunya. Udah dengar belum?
2: Udah.
1: Mau yang mana?
2: Dari ada band tadi enggak?
1: Ada band enggak? Bukan dari ada band maksudnya. Ada
2: Raja enggak ada tadi, ada Raja.
1: Raja enggak ada juga. Yang ada Samson, Sheila on Seven, Noah.
2: Oh,
1: yang
2: Sheila on Seven dan tadi ya. Noah apa tadi itu?
1: Noah yang menunggu pagi.
2: Oh.
1: Sheila sahabat sejati. Ada Ungu juga nih, Dirimu Satu.
2: Enak semua ya.
1: Enak semua bener. Karena enak makanya harus dipilih. Samson aja. Oke boleh. Salamnya silakan Pak Putra.
2: Salamnya buat Kak Lydia, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Semoga lancar dalam bertugas. Juga semua kru-kru karyawan semua yang studio RI Satu Padang.
1: Ya.
2: Juga yang udah gabung tadi. Ini karena kita ini baru gabung, jadi nggak tahu juga berapa orang yang gabung.
1: Baru satu, ya. Baru Uncudipo.
2: Uncudipo ya?
1: Iya.
2: Terus buat yang mau gabung aja lah semuanya nanti ya.
1: Siap, oke deh.
2: Semua yang lagi santai di rumah, lagi ngopi atau lagi makan siang. Nah, dapat salam semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Putra.
2: Ya sama-sama Kak Lydia.
1: Oke, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra Virgo di Lubek. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Siang, waalaikumsalam Lydia.
1: Iya, ada Ibu Irza di Parak Pisang. Gimana Ibu di situ? Sudah agak redaan hujannya atau masih deras?
3: Deras sekali.
1: Ada ini, ada genangan di depan rumahnya Bu Wirza?
3: Alhamdulillah enggak pernah dapat banjir.
1: Oke, aman dari banjir ya.
3: Aman.
1: Aman alhamdulillah. Oke deh. Jadi udah sempat ke pasar tadi belum untuk makan siang nih karena hujan. Oh, kemarin. Udah stok ya?
3: Iya.
1: Udah stok mantap. Ini kalau
3: belum sempat.
1: Belum sempat. Nanti deh pas ada kesempatan. Iya. Oke deh. Ibu Irsa mau lagu apa nih?
3: Angin dia tadi apa?
1: Bintang kehidupan.
3: Bintang kehidupan.
1: Itu aja. Boleh. Salamnya. Iya.
3: Salam buat Lydia yang lagi tugas sehat selalu dalam aktivitasnya. Terus buat yang cumi Putra tadi ya, baik ya.
1: Oke.
3: Tapi buat Bodo, Klik, Bindo, buat Chris dan Pepe, buat Kajudin, buat Ika, yang Kak Razi, lupa dari minta lupa buat semua-semuanya dari dia yang biasa gabung ke satu kompak
1: Sini dia. Sama-sama Bu Irza.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang ya, masih deras kalau di kawasan Parak Pisang. Kayaknya kalau di Padang masih deras ya. Curah hujannya. Sekali lagi untuk Anda yang di jalan, jangan lupa tetap harus berhati-hati ya. Untuk bawa kendaraannya juga biar aman dan selamat sampai tujuan. Oke, udah ada 3 penelpon ya. Uncu Dipo request lagu dari Utopia Baby Doll. Terus ada Pak Putra Virgo di Lobek request lagu Samson Tuhan Tak Pernah Salah. Terus ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang mau request lagu dari Hanindia Bintang Kehidupan. Oke, langsung diputerin aja pendengar ya, nanti baru di sesi kedua kita lanjut lagi.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Yustia Vandana pada Rabu 22 Juli 2026 mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk mendaftar rekrutmen penggerak HAM 2026 dengan narasi rekrutmen penggerak HAM Kementerian HAM 2026 diluncurkan, gaji 7 juta sampai 21 juta rupiah per bulan. Kesempatan emas untuk kamu yang peduli kemanusiaan dan ingin mengabdi langsung dari desa atau kelurahan. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran daring untuk posisi penggerak HAM. Jadwal and timeline seleksi, pendaftaran online 2026, wawancara online via Telegram, pengumuman 1 minggu setelah wawancara. Info penting dan persyaratan terbuka untuk lulusan SMA sederajat hingga usia maksimal 65 tahun. Kuota terbatas hanya untuk 200 formasi di seluruh Indonesia. Tim pemeriksa fakta Mafindo Trendback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Faktanya, tautan bukan saluran resmi dari pemerintah untuk rekrutmen penggerak HAM 2026. Tautan tersebut rentan berisi penipuan. Jadi unggahan berisi tautan rekrutmen penggerak HAM 2026 merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Opsi 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin kembali request lagu kesukaannya, silakan ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang Karita Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duh, sejak kapan kok jadi lupa suaranya?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Iya, apakah ini Kak Rita Ismail?
1: Apakah? Ini oh. Kak Rita bukan?
0: Semirip itukah suara Lydia sama Kak Rita? Tidak mungkin. Kak Mer?
1: Iya.
0: Lydia Kak Mer, bukan Kak Rita ini.
1: Aku bermimpi.
0: Kenapa tiba-tiba Kak Rita? Ini Uncu Dipo kangen sama Kak Rita. Terus Kak Mary bilang ini Kak Rita. Aduh, tenang aja besok Kak Rita siaran. Tapi Kak Rita siaran besok tidak ada Opsi.
1: Sengaja loh, lit-lit.
0: Kenapa? Iya. Sekalian informasiin, ini kan yang kangen sama Kak Rita nih. Enggak, besok maksudnya udah siaran. Tapi tapi tetap aja enggak bisa komunikasi karena besok enggak ada Opsi kan.
1: Iya, besok kan
0: berjaringan. Betul. Bekasi gimana? Di sini udah mulai hujan, udah apa sih cuaca ekstrim di sini?
1: Bekasi selalu cerah merona dong.
0: Cerah merona. Udah cerah merona berarti panas banget ya?
1: Gitu deng.
0: Berarti gak ada hujan-hujannya nih?
1: Gak ada sih, tapi ntar aja lah, ntar kalau udah musim hujan juga datang hujannya.
0: Iya, kalau ada musim hujan di situ agak mengerikan juga ya.
1: Iya, tunggu aja, Tuhan tuh kan mau adil.
0: Iya sih, yaudahlah kita tunggu aja lah ya.
1: Iya dong.
0: Oke deh, udah makan Kak Mer?
1: Udah.
0: Jadi
1: dia belum nih pasti.
0: Belum, nanti aja nanggung pada bolak-balik. Ini bolak-balik.
1: Apa nanti setengah 7 aja makannya?
0: Enggak sih. Mau sih tadi rencananya gitu. Cuma ternyata ada tamu yang datang enggak jadi.
1: Sama dong kita.
0: Ya, sama ternyata siklusnya.
1: Ada tamu tadi undang
0: ya. Ada tamu enggak diundang. Ya udahlah, nikmatin lah ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kak,
1: deretannya apa nih ya yang aku?
0: Apa ya? Bentar. Tadi kalau Utopia kayaknya udah. Utopia udah apa ya?
1: Utopia udah ambil siapa? Wong Uncu Dipo ya?
0: Uncu Dipo, iya.
1: Kalau sayangan tuh sama Mary tuh.
0: Iya, kalau yang mirip-mirip sama, maksudnya yang agak sejenis sama Kotak ya, Utopia. Utopianya udah iya. Diambil.
1: Apalagi ya?
0: Ada Giselle. Astrid jadikan aku yang kedua. Agnes, kau telah jatuh cinta.
1: Agnes aja.
0: Agnes aja dong. Berarti CS-an sama Uncu beneran. Uncu soalnya juga suka Agnes.
1: Gimana? Mau ngajak ribut.
0: Ngajak ribut. Yang penting lagunya kedua-duanya diputer kata Uncu.
1: Iya. Mau ngajak ribut Uncu Dipo.
0: Oke deh. Kabar salamnya boleh buat siapa?
1: Oke, boleh. Salam sehat sejahtera buat Lydia Pratiwi.
0: Pratiwi udah keluar ya dari penjara ya.
1: Dia bermata.
0: Terus
1: salam sehat juga buat tadi Bu Izahanu, Bu Uncu Dipo, Hanafi, buat Uncle Gazi, buat siapa Kak Diana, buat semua-semua aja. Salam sejahtera dari Mary dari Bekasi. Dan salam senyum Indonesiaku.
0: Wah, ada ya salam senyum Indonesiaku. Baiklah. Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lydia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sayonara dong.
0: Sayonara. Kak Mary lagi di Bekasi. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang.
0: Iya.
2: Indonesia.
0: Uncle Gazi di Padang Panjang.
2: Iya, benar.
0: Ikutan hujan juga nggak di situ?
2: Udah mulai juga nih.
0: Oh, udah mulai. Berarti yang hujan deras ini Padang dan sekitarnya berarti ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Udah dari tadi hujan di Kota Padang ya?
0: Oh, dari jam berapa? Jam 11 sih. Kalau hari ini jam 11 ya. Maksudnya kalau udah dari pagi jam 11. Kalau dari semalam itu udah hujan deras banget.
2: Tadi malam udah hujan juga.
0: Iya, deras. Sampai subuh tadi itu deras.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Di Batu Sangkar dari tadi malam sampai tadi pagi enggak
0: ya? Aman ya?
2: Aman.
0: Aman. Oke, Padang Panjang baru rintik-rintik menyapa.
2: Udah turun hujan enggak? Bukan rintik-rintik.
0: Udah turun dia ya. Enggak nyapa lagi ya. Oke deh. Aduh, enak bobo nih kalau begini sebenarnya ya.
2: Gimana lagi kayak kita beraktivitas ya.
0: Oh iya dong, betul-betul iya. Oke deh, Uncle mau diputerin lagu apa?
2: Di antara dua nih kak.
0: Ungu
2: Dirimu Satu atau Silaun Seven ya. Sahabat sejati.
0: Sahabat sejatiku. Ayo apa ini?
2: Ungu aja deh kak.
0: Ungu aja,
2: ungu aja. Dirimu Satu aja deh.
0: Boleh. Salamnya silakan Uncle.
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, banyak bermula rezeki dan bahagia selalu. Buatnya kali dia Permata yang lagi tugas, sehat selalu kak. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya kali dia.
0: Oke.
2: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Masa suara kali dia sama Karita nggak terbedain, ya kan?
0: Oke, bercanda katanya, bercanda.
2: Oh, bercanda.
0: Bercanda.
2: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam buatnya Om Anur, sehat kali, salam buatnya Om Ayu, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Bu Cica.
0: Ya.
2: Salam buatnya Pak Anton Pasak, salam juga buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Bang Anafi Fitro Untiripo, salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Bang Cid Itamame, salam juga buatnya Pak Buhori di Tebo Jambi. Salam buatnya ini satu lagi buatnya Pak Agus. Salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Bimijo. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya kali dia tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita. Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi lagi di Padang Panjang sekarang ya. Ada yang chat di WhatsApp, kita terima dulu yang WhatsApp di chat, maksudnya chat WhatsApp. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam. Saya Ajo Iwan di Villano. Tolong diputarkan lagu Sheila on Seven. Salam buat penyiar juga, salam buat semua tanpa kecuali. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Oke, Ajo Iwan diputerin ya. Tuh Uncle dari Ungu langsung ke Sheila on Seven. Mantap. Oke deh, Nus Monica aku telah jatuh cinta. Direkui sama Kak Mary. Lanjut Ungu buat Uncle Gazi dan Sheila on Seven buat Ajo Iwan di Villano.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

101. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Opsi, 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan siapa di situ?
0: Dengan siapa di sini? Dengan, oh iya.
1: Dengan Lydia di sini.
0: Bang Kris.
1: Ya, praktis buat Lydia.
0: Iya, Bang Kris Pati. Oke deh, Bang Kris. Sehat, Bang Kris?
1: Sehat dong.
0: Sehat ya.
1: Oh, Mbak Lydia gimana juga?
0: Sehat juga, juga, alhamdulillah. Sehat-sehat. Bang Kris di NTT. NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, Nusa Tenggara Timur. Oke deh. Gimana cuaca di situ?
1: Cuaca cerah,
0: cerah membara.
1: Cerah
0: membahana.
1: Kali ini mau tidur-tidur siang. Nggak jadi deh.
0: Nggak jadi.
1: Keringat basah.
0: Wasah ya, waduh.
1: Maunya sih kalau dapat lagu-lagu yang menyejukkan.
0: Wih, banyak nih lagu yang menyejukkan nih. Banyak-banyak yang menyejukkan. Oke deh, ini Bang Kris sudah tahu lagu-lagu yang bisa dipilih?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Boleh, Lydia sebutin dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke deh, ada Giselle, Cara Lupakanmu, Fatur Nadila, Satu Dari Hatiku. Ada Tip X, Tanda-Tanda Patah Hati. Ada Tompi, Salahkah. Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Afgan, Tanpa Batas Waktu. Terus ada Tiga Diva, Semua Jadi Satu. Run, Karena Aku Suka Dirimu. Jika Sahabat Jadi Cinta. She, Apalah Arti Cinta. Noah, Menunggu Pagi. Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Itu Bang Kris. Apa dong?
1: Maunya sih mau dijadikan yang kedua.
0: Terus? Mau? Mau itu aja?
1: Iya, itu aja deh.
0: Oke deh, boleh. Salamnya Bang Kris.
1: Salamnya pertama untuk Mbak Lydia yang bertugas yang ini. Selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Memberkati. Terus ada siapa tadi ya? Masuk ya?
0: Banyak, ada Unjo Dipo, Pak Putra Virgo, Bu Irza, ada Kak Mary di Bekasi.
1: Oh ya, Bu Irza, Irza Hanum ya?
0: Iya, betul.
1: Ini kan sudah saling bersalam-salaman ini.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati lagu siang ini.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Mary tadi ya?
0: Iya, betul, di Bekasi.
1: Oh, di Bekasi?
0: Mm-mm.
1: Salam kenal aja.
0: Oke. Okay.
1: Semoga bisa ketemu nanti di Padang.
0: Oh, siap. Kalau Lydia udah ketemu sama Kak Mary di Bekasi, udah kesini, udah main-main.
1: Oh gitu ya. Oh ini orang Padang yang di Bekasi.
0: Iya. Nggak orang Padang, orang Sumatera Barat lah. Kebetulan apa sih Lebaran kemarin kesini. Gitu. Oke deh. Ada lagi? Bang Kris?
1: Ada Mbak Rahma, Kak Rahma.
0: Iya, Kak Rahma.
1: Terus ada Ika yang gak salah ya?
0: Iya, di Batipuh ya.
1: Salam kenal terus semua aja deh.
0: Oke, okay. Ditunggu kenal lagunya.
1: Pasif maupun aktif.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Untuk Mbak Lydia. Selamat bertugas ya.
0: Yap. Oke. Okay. Terima
1: jangan
0: kasih.
1: Lupa bahagia.
0: Ih, amin. Kita harus bahagia ya.
1: Biar panas-panas bahagia aja deh.
0: Yes, oke okay deh, baik-baik. Ditunggu lagunya ya, Bang.

0: Please.
1: Oke deh, makasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Bang Kris Patih. Wah, Kris Patih telah habis. Apa ya, liriknya lupa lagi. Ada Hanafi Dirimbodata, milih lagu Trio Diva, Semua Jari Satu. Salam juga buat Kalidia, semoga sehat selalu. Terus ada salam juga buat Bang Tajudi di Minahasa, Bu Irza Hanum, Bang Putra Virgo, Niken di Tabing, sama Bu Nancy di Veteran. Oke, Hanafi, thank you. Satu telepon lagi, kayaknya yang terakhir ya. Kita lihat dulu deh. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali dia cantik.
0: Iya, Kak Ika cantik juga. Sudah lama kita tidak bertemu di Opsi.
2: Iya, susah banget kampungnya. Udah keriting dari tadi.
0: Kan tangan yang keriting, bukan rambutnya. Rambutnya apa, udah keriting juga?
2: Udah di bonding, keriting lagi. Masuk pula Angkel. Tapi Angkel tuh hebat ya. Dia kerja di bagian lebih bisa nelfon cepat.
0: Iya, karena Angkel...
2: Tapi kalau di tempat ya, isi, nggak boleh lewat jam 2, nggak boleh terima telepon lagi. Paman, anak pamanku kerja di situ. Kecuali kalau orang tuanya yang nelfon. Mati apanya kalau kerja, nggak boleh lewat jam 1. Ya, Angkel di keuangan kok bisa ya lewat jam 2, hebat dia.
0: Oh gitu kan, dia bukan diisi.
2: Iya sih, kalau di keuangan lebih lewat.
0: Ya.
2: Mungkin lain-lain.
0: Beda-beda dong. Beda-beda pasti.
2: Iya, mungkin.
0: Gitu. Oke deh. Ini kayak
2: aku pilih tadi, aku mau pilih ya. Jika aku kedua kiranya dibelinya, diambilnya sama Bang Kris.
0: Iya, diambil. Enggak apa-apa, yang lain masih banyak.
2: Iya, tadi apa? Tadi ya ada
0: Apa?
2: Apa memilih hati aku tadi?
0: Yang mana? Siapa?
2: Yang aku mau, apa tadi? Dari apa, Zana? Dari Afgan ya?
0: Afgan ada, ini tanpa batas waktu.
2: Iya, aku Afgan aja.
0: Afgan aja, oke boleh. Salamnya Kak Ika.
2: Salam buat Mencil Dipo. Sama Ibu Ezra Hanum, para pisangnya bagi-bagi dong pisangnya Ibu.
0: Iya nih, gak dapet-dapet pisang nih.
2: Iya, pisang itu kan enak.
0: Betul.
2: Aduh.

0: Oh ya, mau gabung, ya udah gabung semuanya. Spesialnya buat cantik aja deh, sukses selalu, jadi yang terbaik. LRI semuanya, pokoknya is the best deh.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipuah ya. Udah lama juga nih Lida gak ketemu sama Kak Ika di Batipuah ya. Di udara maksudnya. Di opsi. Kalau di Mutiara Pagi ada. Akhirnya 3 telepon ya. 3 telepon dan 3 lagu. Oke. Okay. Cari karaku yang kedua. Dari Astrid. Nih lagunya enak sih. Walaupun udah lama lagunya. Tetap hafal sih sampai sekarang. Genit-genitnya, centil-centilnya. Seru. Ada 3 diva juga. Semua jadi satu dan Afgan tanpa batas waktu.

0: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Imuna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa? Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Ada Gisel dengan cara lupakanmu. Ini requestan dari Tata ya, yang udah chat di WhatsApp. Cara lupakanmu dari Gisel. Dan lagu terakhir, Lydia akan muterin lagu dari dari siapa? Dari siapa bagusnya? Dari, ntar aku pilih dulu nih. Noh ya, menunggu pagi. Dan Lydia pamit dari mendengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Habis ini bakal ada rekan saya Adrian yang menemani Anda semuanya. Selamat siang, jalan sore, dan sampai jumpa.

0: Das Info.
1: Pendengar, 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun sekolah rakyat terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya SRT di Kabupaten Darmasraya. Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaydi mengatakan keenam daerah tersebut adalah pesisir selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan 50 kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: kanal informasi dan inspirasi. Wow, gak jadi pamit. Kembali lagi ya, pendengar ya, di UMKM Bicara. Wah, ada yang mau bicara ya di UMKM hari ini ya. Masih di 3 Agustus 2026 ya. Masih berteman dengan hujan yang sangat deras di Kota Padang dan sekitarnya. Di mana-mana macet ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang sedang di jalan, tetap himbauan dari kita untuk berhati-hati di perjalanan ya, ditambah dengan adanya macet ya, itu kesabaran juga harus dituntut lebih luas lagi ya pendengar. Nah, UMKM Bicara hari ini ya, kita punya tema tentang penguatan ekosistem UMKM kuliner. Nah, inovasi, digitalisasi marketing, dan citra gastronomi di Padang Gastronomi Market HJK 357 Padang ya. Ini juga hari jadi Kota Padang yang sebentar lagi ya, di 7 Agustus kita akan merayakan di Kota Padang yang tercinta, Kujaga dan Kubela. Oke deh, ada 3 narasumber ya hari ini pendengar ya, tapi karena ke cuaca yang buruk juga ya, jadi ada satu narasumber kita ya, ini udah langganan sih Bapak. Sudah hadir di RRI Padang ya, dengan perjuangan yang luar biasa juga mungkin ya, karena memang hujannya dari tadi. Kita sapa dulu narasumber pertama kita, ada Bapak Teddy Antonius SSTPMM selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga para pendengar setia.
1: Iya, gimana perjalanan ke RRI tadi?
2: Penuh tantangan ya, dengan hujan dan macet di mana-mana.
1: Benar sekali, karena hujannya intensitasnya deras banget ya Pak ya. Iya,
2: bertepatan dengan pulang sekolah juga anak-anak kita ini, makanya banyak yang kondisi kredit.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teddy sudah mampir juga di studio kita ya. Oke deh, ada 2 narasumber lagi yang sudah tergabung via virtual ya. Bolehlah kita sapa dulu. Ada Waketum Asosiasi BDS Indonesia, ada Dr. Sepris Yonaldi SEMM CBP. Wah, oke. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sepris.
3: Waalaikumsalam, selamat sore kawan-kawan pendengar Pulsatu Padang semuanya.
1: Oke, sehat Bang Sepris?
3: Sehat. Selamat sore Pak Kadis.
2: Selamat sore Bang Sepris, sehat?
3: Iya, izin tidak bisa hadir karena terjebak di SMA 1.
1: Oke, banyak yang terjebak ya Bang Sepris ya. Oke, baik. Nah, narasumber kita yang ketiga, ya les yang terakhir dari pelaku UMKM kita. Ada Kak Kartika Primasari, UMKM-nya adalah Lape Bugih Rangpas Sisi ya. Oh, selamat sore Kak Kartika. Wah, Kak Kartika? Oke. Oh, belum ternyata. Oke, baik. Mungkin masih on the way ya. On the way buat bergabung sama kita ya. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Ini terkait dengan yang akan kita bahas ya di sore hari ini. Gastronomi, nah, ini Padang Gastronomi Market HJK 357 ya. Ini sudah digadang-gadangkan ya Pak Teddy ya?
2: Sudah
1: sangat digadang-gadang. Ini prosesnya sampai detik ini sudah seperti apa? Boleh diceritakan Pak?
2: Iya, ini sudah kita prepare lebih kurang 1 bulan lah ya. Karena memang sudah agenda tahunan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 ya. Yang mana puncaknya tanggal 7 dilaksanakan rapat paripurna di DPRD. Namun dalam hal itu ada rangkaian. Rangkaian yang cukup banyak, lebih kurang 20-an lah agenda yang dibuat pemerintah kota untuk masyarakat Kota Padang.
1: Okay. Banyak sekali agendanya.
2: Banyak sekali, banyak hiburan juga.
1: Wah, oke. Okay. Dimulai dari kapan?
2: Tanggal 6 sudah mulai. Itu ada kunjungan dari Menteri Pendidikan Malaysia. Pelaksanaan seminar di UNP. Juga ada kunjungan dari Wali Kota Hildesheim, Jerman.
1: Wah.
2: Karena kerjasama kita sister city antara Padang dengan Hildesheim. Waktu itu Padang sudah diberikan jembatan di Jerman dengan nama jembatannya Padang. Juga Padang tahun ini memberikan juga jembatan kepada Hildesheim, namanya jembatan Hildesheim.
1: Oh iya. Nah,
2: jadi tanggal 6 itu juga ada peresmian jembatan.
1: Wah, sekaligus ya Pak ya?
2: Sekaligus.
1: Ya. Oke deh, baik. Untuk UMKM kita sendiri, Pak. Nah, ini kan ditargetkan yang kuliner itu lebih ini ya, lebih bisa mendominasi sebenarnya ya. Agar mungkin yang lain juga ya, tapi ini melalui digitalisasi juga yang kuliner mungkin lebih lebih cepat naiknya ya. Nah, jadi untuk strategi dari Dinas Koperasi UKM ini untuk mendorong UMKM agar bisa melakukan inovasi juga dan digitalisasi, apalagi sekarang ada perhelatan yang besar ini, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana strateginya, Pak?
2: Ya, kalau untuk pendampingan pembinaan sudah jalan ya setiap harinya oleh kita kepada pelaku usaha kita, baik dalam bentuk pelatihan ya, pendampingan, apakah itu digitalisasi produk ya, pemasaran dan sebagainya. Dan di tahun ini karena momen kita adalah gastronomi city, ya, kan Padang sedang berusaha untuk mengajukan diri ke tingkat internasional melalui UNESCO. Tentu di tahun ini kita punya kegiatan bazar namanya Padang Gastronomy Market. Itu memang fokus hanya kuliner.
1: Kuliner, oke.
2: Okay. Ya, karena tema kita adalah Road to Gastronomy City tingkat dunia UNESCO. Nah, tentu dengan momen bazar ini nantinya atau Padang Gastronomy Market itu semuanya berjejer di Jalan Batang Aro Kota Tua itu adalah kuliner. Jadi silakan nanti masyarakat Kota Padang datang ke lokasi untuk menikmati kuliner yang sudah kita seleksi tentunya. Ya, ini nanti adalah hal yang menarik bagi pengunjung yang ada di Kota Padang maupun dari luar Kota Padang.
1: Apakah sudah ada datanya yang terhimpun berapa UMKM kuliner yang akan hadir di sana nanti?
2: Iya, cukup banyak lah ya. Bahkan lebih 50 karena ada yang tenan itu lebih satu, ada yang 5 UMKM di sana. Karena memang kita terbatas lokasi lah ya. Karena tidak terlalu panjang lokasi jalannya. Sehingga memang kalau kami lihat secara antusias banyak yang mendaftar. Banyak yang ingin ya. Bahkan sampai kemarin pun masih ada minta untuk ikut ya. Tapi karena memang kondisi apa namanya tenan yang terbatas dan juga panjang jalan yang terbatas nggak bisa kita penuhi semuanya.
1: Iya sih.
2: Artinya apa ya, memang luar biasa UMKM kita khususnya kuliner untuk bisa dinikmati oleh masyarakat kita.
1: Betul, animonya banyak tapi ya gimana, emang harus terbatas seperti itu ya, Pak.
2: Iya, mudah nanti tahun depan ya kalau memang bisa diperpanjang lokasinya bisa menampung semua pelaku usaha kita.
1: Wah, amin semoga. Oke deh, ini narasumber kita yang ketiga sudah bergabung, Pak. Kita sapa dulu ya, ada Kak Kartika. Halo Kak Kartika, selamat sore. Iya, mikrofonnya dibuka dulu, Kak. Mikrofon biar kedengaran suaranya. Oke. Ada Kak Kartika dengan usaha lape bugih ya. Nih lape yang, Pak, tadi suka lape bugih?
2: Kayaknya agak kurang ya.
1: Oh, agak kurang. Agak kurang lape bugih ya. Mungkin lape jenis lain mungkin Pak Teddy suka. Oke deh, ini mungkin Kak Tika masih ini ya, masih prepare dulu. Boleh, enggak apa-apa. Ini Bang Sepris ya, Pak Teddy. Ke Pak Sepris, ke Bang Sepris dulu nih. Bang Sepris. Ini kan banyak ya UMKM yang sekarang sudah digitalisasi ya, punya media sosial, sudah mulai berjualan atau mempromosikan di media sosial nih jualan-jualan ya. Tapi masih aja penjualannya masih stuck, belum meningkat gitu ya. Kira-kira itu sebenarnya masih apa sih yang kurang menurut Bang Sepris?
3: Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya memang kita banyak PR kita ya di Kota Padang ini di Sumatera Barat. Kalau tidak salah mulai dari pusat sampai daerah memang salah satu program prioritas itu adalah bagaimana para UMKM ini bertransformasi dan menggunakan teknologi digital dalam menjalankan bisnis ya, terutama dalam mengaplikasikan e-commerce ya, mulai dari promosi, transaksi jual beli, pembayaran maupun sebagainya. Nah, yang memang jadi persoalan kita adalah bahwa memang perlu kesabaran kita ya, baik pemerintah, komunitas, pemerintah publik, bagaimana memastikan bahwa seluruh pelaku usaha mikro kecil ini mau beradaptasi ya. Karena kan memang kendalanya bahwa UMKM kita masih terkendala dia dari SDM, struktur dan jadi mungkin dengan adanya program pemerintah terutama Kota Padang, APD dan tim lurah yang menggawangi agastronomi city ya. Jadi kita berharap memang program ini bisa mendorong ya dengan tepat bagaimana UMKM ini bertransformasi menggunakan teknologi digital untuk sebagai salah satu kekuatan dalam menjalankan bisnis. Jadi itu sesuai dengan ini ya, dengan program yang sebentar Kota Padang yaitu UMKM naik kelas.
1: Ya.
3: Di PPD dia.
2: Ya, betul.
1: Betul, tuh dibutuhkan oleh Pak Teddy.
3: Dan satu lagi mungkin soalannya adalah banyak UMKM kita atau hampir seluruhnya masih memahami ketika sudah berpromosi menggunakan media sosial, mereka sudah merasa bertransformasi menggunakan teknologi digital. Dan menurut saya itu masih di atas apa ya, di atas awan gitu, masih sedikit menyentuh dari teknologi digital yang dimanfaatkan penuh untuk mengalami. Memang harus ada empat hal yang harus mereka kita mulai dari transaksi, pembayaran, dan juga penerimaan. Jadi memang semua peluangnya bisa dimanfaatkan.
1: Oke, terima kasih Bang Sepris. Oke, Kak Kartika udah aman, Kak Kartika? Oke.
4: Enggak kedengaran suaranya.
1: Oke, sekarang sudah kedengaran?
4: Iya,
1: sudah kedengaran. Tapi wajah Kak Kartika yang tidak ada sekarang.
4: Oke. Kan
1: Karena hujan. Oke, baik. Siap. Oke deh. Oke, baik. Ini Kak Kartika, tapi suara Lidi aman ya? Terdengar baik ya?
4: Aman.
1: Ya, aman. Oke deh. Nih, Kak Kartika, karena banyak ya event-event Kota Padang sendiri ya, dengan usaha yang Kak Kartika punya. Sekarang untuk usaha Lape Buginya sendiri itu sudah apa ya? Sudah apakah memang dipasarkan melalui digitalisasi, Kak Kartika, atau masih apa? Atau masih dalam jualan offline?
4: Apa, Kak?
1: Oke, okay. Halo. Halo, baik. Oke, okay, Kak Kartika. Iya. Sekarang Kak Kartika jualannya apakah masih offline saja atau sudah mulai merambah ke digitalisasi?
4: Oh, jadi jualannya offline, Kak.
1: Offline, oke. Okay.
4: Offline juga, online juga.
1: Oke, okay. Berarti online juga ya?
4: Iya, online.
1: Oke, okay. Jualan online melalui apa?
4: Kalau kita pakainya Instagram, Facebook, sama WA.
1: Oke, okay, baik.
4: Oh, TikTok. Tambah satu lagi TikTok.
1: Wah, wow, udah TikTok nih, Pak. Keren nih.
4: Iya.
1: Ada live-nya juga enggak?
4: Ada, tapi live-nya lagi bikin kue. Oh. Bukan lagi jualan.
1: Wah, ini strategi penjualan nih, Pak. Iya. Mantap sekali. Ini Kartika, apakah ada perbedaan dari dulu yang hanya jualan offline saja sekarang sudah merambah ke digitalisasi nih, Kartika?
4: Oh, banyak Kak perubahannya, Kak.
1: Apa yang
4: ditambah? Iya, dengan digitalisasi.
1: Kita
4: ngikutin zaman kan, Kak?
1: Iya, betul, ngikutin zaman. Betul, setuju. Jadi berarti untuk penjualannya naik drastis ya?
4: Naik, jauh-jauh drastis. Pelanggan tambah banyak.
1: Pelanggan tambah banyak.
4: Pelanggan kita pun juga. Kalau itu aja. Kalau sekarang
1: oh oke okay, baik. Wah, ini emang karena cuaca ya. Karena cuaca jelek banget.
4: Halo. Oh,
1: iya, halo Kak Kartika. Iya, oke okay. Makasih Kak Kartika ya, tanggapannya. Oke okay, deh, baik. Jadi masih ini Bang Sepris, ini kan karena pas gastronomi besok ada acara kita di tanggal 7, ternyata ada ini, ada perhelatan juga kuliner pelaku UMKM itu bakal ada di tenan-tenannya gitu ya. Ini menurut dari Bang Sepris sendiri, bagi para pelaku UMKM yang belum mungkin ya berrezeki ya tampil nanti jualan. Oke, okay, iya halo Kak Tika.
4: Aduh, sinyalnya tidak.
1: Iya, oke okay, sip. Gak apa-apa. Lida mau ke Kak Bang Sepris dulu ya, Kak Tika ya. Iya, oke. Okay. Ini bagi pelaku UMKM yang belum bisa belum apa ya, belum masuk.
4: Ya, halo.
1: Oh iya Kak Tika, oke. Okay. Mungkin bisa di mute dulu Kak Tika ya. Tadi disuruh ini Pak, disuruh buka, disuruh unmute. Sekarang disuruh mute, aduh. Baik, ini gak apa-apa ya Kak Tika ya. Ini Bang Sepris, ini bagi pelaku ya. UMKM yang sekarang emang belum rezeki ya untuk tampil nanti di acara gastronomi kuliner itu, kira-kira ada gak sih tips atau strategi menurut Bang Sepris itu biar nanti itu selain kita minta kuotanya mungkin diperbanyak ya Pak ya. Nah mungkin ada strategi nih yang harus bisa dilakukan oleh para UMKM nih, pelaku UMKM.
3: Oke, baik. Tentu kita harus lihat terkait bagaimana membangun ekosistem ya. Ekosistem bisnis UMKM, apalagi kita sudah berbicara tentang gastronomi. Tapi tidak hanya UMKM ya. Ini seluruh stakeholder terlibat, UMKM sebagai adopters, pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan komunitas. Tentunya yang dilakukan pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk dan kemasan. Karena memang salah satu problem kita hari ini adalah inovasi produk. Contoh tadi produk apa ya, lapen gigi. Yang kita temukan dari dulu sampai hari ini begitunya begitu saja. Sehingga kita nilai tambahnya dan dampak ekonominya sudah dapatkan oleh para pelaku entah. Artinya bayangkan harganya 1.000 kan, atau 1.000 satu lapen gigi. Mungkin dengan adanya inovasi produk yang kemasannya lebih baik, ya mungkin Pak Tudi, Pak Kadis nanti suka lapen gigi kan. Tadi kalau kata beliau produk ya. Yang kedua adalah tentu juga melakukan inovasi seperti pengawetan brand. Kalau sudah berbicara e-commerce atau mengadopsi teknologi digital, itu pasar kita tidak hanya sekitar Kota Padang saja, bisa jadi Jabodetabek, bahkan luar negeri. Maka dimungkinkan nanti kita menjual produk dalam frozen, seperti rendang frozen, sate frozen, ya kan, nilai, dan produk-produk cleaner lainnya yang bisa kita buktikan, gitu, ya, kita frozen. Yang berikutnya adalah tentu berinovasi terkait profitabilitas dan eco packaging, gitu ya. Mengganti kemasan plastik sekali pakai dengan wadah ramah lingkungan, yang estetis untuk memperkuat nilai jual di mata wisatawan. Karena hari ini orang sudah mulai berbicara terkait go green, gitu ya. Bagaimana keberlanjutan lingkungan, dan itu yang pertama, inovasi produk dan kemasan. Yang kedua harus dilakukan oleh para pelaku usaha dan juga para stakeholder ya, mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi marketing dan advertising. Bagaimana memanfaatkan ekosistem pembayaran seperti pembayaran digital ya, melalui QRIS, e-wallet, bahkan semua pelaku usaha mulai dari pelaku usaha yang sangat mikro sekali, nano ya, nano, mikro, kecil, mereka sebenarnya sudah harus menggunakan QRIS ini ya. Karena orang hari ini sudah apa ya, sudah tidak ambil lagi uang fisik ya. Orang sekarang sudah menggunakan uang elektronik atau e-money untuk melakukan transaksi. Yang kedua adalah tentu dengan adanya content driven marketing ya. Menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube. Tapi ini media-media yang sangat efektif sekali. Bahkan tidak perlu menyewa gedung kan, toko ataupun menambah investasi tambahan untuk gedung yang mahal, tapi bisa jualan dari rumah sebenarnya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh mahasiswa saya. Ya, banyak mahasiswa saya sekarang berwirausaha, mereka dari kos-kosan. Dan mereka bisa memiliki omset 300 sampai 500 ribu per hari. Bisa untung bersih per hari itu 200 ribu. Kali 25 ya, 25 juta kan. Dengan bisnis yang, bisnis pintar ya. Bisnis gitu.
1: Betul.
3: Oke, dan tentunya yang ketiga akan melakukan penguatan citra ya. Kalau kita berbicara gastronomi, tentu kita harus branding betul gastronomi itu ya. Gastronomi city. Seperti membangun storytelling kuliner ya. Hidangan tidak hanya disajikan, tapi dilengkapi dengan narasi asal-usul terutama lokal. Misalnya seperti filosofi sambal lado, asal-usul rendang, atau tunikan resep warisan. Ini mungkin ada contoh sederhana bisa kita lihat sebagai lapisan seperti sate Manangkabau. Kalau kita pergi ke sate Manangkabau, kita diceritain tuh asal usul kenapa ada manang kerbau gitu kan, asal usul manang kerbau, dan di sana semua disajikan juga terkait menu-menu khas tradisional food Minangkabau yang unik gitu. Akhirnya ya hari ini setiap orang datang ke Sumatera Barat, apalagi tamu-tamu bisnis, ya dibawa makan ke sana gitu. Jadi ini merupakan salah satu contohnya, contoh sederhana yang bisa dituduh oleh kawan-kawan pelaku usaha mikro kecil. Yang berikutnya adalah selain storytelling cleaner, juga membangun standar gastronomi internasional. Ya tadi Pak Kadi sampaikan ya, kita harus betul-betul sukses menjadikan Kota Padang ini sebagai gastronomi city ya, tentu diakui oleh badan internasional. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan seperti mendorong sertifikasi halal, kebersihan ya, seperti HACCP dan CHSE ini harus

0: pelaku usaha lain yang memang mereka sudah stabil ya, sudah bisa ekspor. Tapi ini kita berbicara pelaku usaha mikro yang memang masih banyak berada di trotoar, ya, di sudut-sudut kota yang memang mereka semua harus mendukung program ini. Jadi tiga hal ini yang saya pikir harus kita dorong ya, pelaku usaha untuk melakukan inovasi, digitalisasi pemasaran, dan juga penguatan citra gastronomi. Saya pikir kalau tiga hal ini bisa kita dorong bersama-sama, dan saya yakin dengan Pak Teddy sebagai kadis ya, beliau berpengalaman dan sangat paham terkait hal ini, saya pikir kita akan coba dorong. Apalagi kami dari Asosiasi Bisnis Development Services Indonesia juga sangat concern untuk membangun UMKM yang memang berpihak kepada lingkungan, itu dan green economy ya.
1: Okay.
0: Masyarakat dapat untung dan lingkungan juga terawat dengan baik.
1: Siap. Oke. Terima kasih penjelasannya ya.
2: Komplit ya.
1: Komplit sekali. 1 2 3 wes mantap. Tapi kita ada penelpon, Bapak
2: ya,
1: ya Bang Sepris, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lydia.
1: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Ayu di Padang, Kak.
1: Oke, ada Ayu di Padang. Oke, Ayu ada yang mau ditanyakan, Ayu?
3: Ah, ada nih Kak. Jadi gini Kak, Ayu ingin bertanya. Kita kan punya banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Untuk sekaitan market HJK 357 Kota Padang ini, berapa target jumlah UMKM yang ingin dicapai? Kemudian inovasi yang seperti apa yang diberikan, karena keberhasilan sebuah UMKM juga karena inovasinya. Nah, terus Kak, untuk Kak Kartika, sebagai pelaku UMKM, apalagi yang kira-kira dibutuhkan untuk kedepannya Kak, biar eksis terus, mengingat ini merupakan makanan tradisional juga kan Kak?
1: Betul. Oke, itu aja Cah, yuk.
3: Iya Kak.
1: Oke, terima kasih.
3: Makasih Bapak, Kakak.
1: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu di Padang. Nah, target UMKM, Pak. Iya, ini anak muda yang penasaran nih sebenarnya.
2: Bukan, ini cerdas ini.
1: Ya, iya, cerdas.
2: Beda, kalau penasaran pasti agak sulit dia.
1: Iya sih.
2: Tapi kalau cerdas dia nampak arah ke depan seperti apa.
1: Oke.
2: Silakan. Kita di Kota Padang itu sudah memiliki binaan sebanyak 48.000 lebih UMKM. 31 ribuannya itu adalah kuliner. Artinya lebih banyak kuliner kita yang ada di Kota Padang, UMKM yang kita bina. Nah, untuk target jumlahnya ya, kita memang sudah memberikan target kepada semua pendamping UMKM kita itu agar memang mereka bisa mendampingi ya, baik mulai dari pembangunan mindsetnya, mindset usaha, pembinaan terhadap bagaimana membuat produk yang baik ya, bahkan melalui juga pelatihan digitalisasi untuk desain pemasarannya, bahkan untuk penjualan. Bahkan kita pun di kantor juga menyediakan oleh tim kita itu untuk live streaming TikTok tadi. Jadi tim kita itu setelah dia membina pelaku usaha kita, juga kita bantu untuk memasarkannya oleh tim kita. Nah, tentu ini juga PR kami dari Dinas Koperasi UKM, sampaikan Pak Sepris tadi, dengan beberapa item yang memang itu adalah yang harus kita wujudkan. Namun tidak mungkin hanya dinas saja yang bisa berperan. Karena kami rasakan di Kota Padang ini cukup banyak instansi-instansi pemerintah itu yang sudah ikut terlibat langsung untuk pembinaan UMKM. Bahkan kelasnya sudah kelas internasional mereka lakukan. Kita bersyukur mungkin karena Kota Padang ya, ibu kota provinsi, instansi besar cukup banyak di Kota Padang sehingga mereka merasa terpanggil ya untuk bagaimana bisa UMKM kita tuh naik kelas. Kenapa demikian? Karena memang kami lihat dari data di Kota Padang itu 40% itu adalah ekonomi adalah UMKM. Artinya apa? Penyangga yang kuat ya. Ketika UMKM-nya sukses, pelaku usahanya naik kelas, tentu berdampak langsung dan terasa oleh masyarakat Kota Padang itu. Makanya kami akan selalu mengawal ini agar memang tidak terjadinya gangguan terhadap pelaku usaha yang mungkin saat ini agak terganggu nih. Apa contohnya ya, efek dunia lah ya, ekonomi dunia, ekonomi global. Jadinya perang negara di sana, bahan baku mahal, minyak pun naik semua ya kan. Nah, itu pasti terdampak dengan bahan bakunya. Namun tentu harus ada penguatan dari kita, pemerintah Kota Padang.

0: Nah, kembali ke tentang gastronomi market tadi. Mm-hmm. Nah, itu juga tambahan buat masyarakat Kota Padang bahwa kita hanya bukan bazar saja.
1: Okay.
0: Di sana mm-hmm. ada event-event yang kita buat. Mm-hmm. Apa tujuannya ya agar masyarakat bisa datang ke sana. Mm-hmm. Yang pertama adalah diskon harga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kan oh. suka nih kalau ada diskon pasti senang nih. Ya. Nah,
1: ya,
0: kalau
1: betul.
0: Sudah ada dengar diskon pasti beramai untuk belanja.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dengan belanja senilai Rp20.000 mm-hmm. itu ada diskon belanja sebesar Rp3.570. Cukup besar.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, mm-hmm. artinya ya kalau tidak datang dan mencoba cukup rugi. Mm-hmm. Kalau di hari biasa belanjanya seharga yang normal. Mm-hmm. Dengan HJK ini dapat potongan harga mm-hmm. langsung. Mm-hmm. Karena mm-hmm. kita dapat pendampingan dari perbankan
1: yeah.
0: yang ada di Kota Padang ini.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua kita ada jamming session.
1: Oh.
0: Yang mana di dekat lokasi bazar mm-hmm. ada mini stage.
1: Oh, okay.
0: Panggung,
1: yeah.
0: ya, hiburan musik.
1: Mm.
0: Ini kita lombakan antar grup band
1: oh.
0: yang sudah mendaftar. Lebih kurang ada 6 salah kami yang sudah mendaftar. Kalau masih ada lagi mau ikut silakan.
1: Okay.
0: Kita sudah sebarkan flyernya di yeah. medsos kita juga ada.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga dengan adanya hiburan ini juga menarik bagi pengunjung ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena ada live musik ya.
1: Betul.
0: Nah, dan juga di malam harinya kita juga live musik dari apa namanya? Pengamen jalanan ya.
1: Oh,
0: yang
1: yeah.
0: kita
1: KPJ.
0: Hire KPJ ya.
1: KPJ.
0: Nah, dengan suasana akustik ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu lebih suasana malamnya sejuk ya.
1: Mm.
0: Ditambah suara musik akustik itu sangat menikmati hidangan makanan UMKM kita.
1: Betul.
0: Dan juga ada kita foodie challenge.
1: Foodie challenge.
0: Ya,
1: oh, okay.
0: yang mana setiap konsumen mm-hmm. yang berbelanja yang tadi Rp20.000
1: mm-hmm.
0: silakan dia buat konten.
1: Oh, ya. Oke.
0: Okay. Nanti kontennya ditautkan ke apa kita, mm-hmm. medsos kita.
1: Mm.
0: Nanti kami akan menilai mana viewer atau like yang terbanyak,
1: mm-hmm.
0: kita kasih hadiah.
1: Wow. Nah,
0: tadi jamming session juga ada hadiah bagi mm-hmm. yang tampil bandnya.
1: Mm-hmm.
0: Juga tadi apa free challenge juga yeah. kita kasih hadiah. Hadiah mm-hmm. cukup besar ini.
1: Berapa?
0: Besar lah, di atas,
1: oh, besar lah
0: di atas di apa nilai Rp1.000.000 ke atas.
1: Wow.
0: Nah, cukup besar.
1: Yep.
0: Tapi bentuk barang ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bentuk barang.
1: Uh-huh.
0: Nah juga ada kegiatan review produk oleh influencer kita.
1: Hmm.
0: Nanti dari influencer kita juga akan memviralkan
1: yep.
0: Produk UMKM yang ada di bazar tersebut.
1: Hmm.
0: Juga lomba mewarnai anak TK.
1: Anak TK.
0: Ya, lebih kurang 500 TK, anak TK.
1: Anak TK, wow.
0: Hadir di sana.
1: Yeah.
0: Apa tujuannya ya? Karena sudah ada anak-anak berkumpul mewarnai.
1: Yeah.
0: Tentu anak TK gak mungkin sendirian dia pergi.
1: Betul.
0: Nanti hilang di jalan ya kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, pasti ada orang tuanya, bapaknya, ada abangnya ya yang untuk mendampingi. Ya. Tentu juga menarik bagi pelaku usaha kita yang berjualan di bazar tersebut.
1: Iya, iya.
0: Juga yang terakhirnya di hari Minggu, di hari Senin penutupan bazar kita.
1: Mm-hmm.
0: Itu adalah senam massal.
1: Senam massal.
0: Dan semuanya dilombakan dan semuanya dikasih hadiah.
1: Wah.
0: Diumumkan di hari Seninnya pas penutupan itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, silakanlah datang ke bazar kita tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus.
1: 7 2026. Sampai 10 Agustus.
0: Ya, di Kota Tua Batangarau.
1: Oke, itu puncaknya malam berarti ya, Pak?
0: Puncak kita, puncak semuanya, semua puncak.
1: Oh, puncak semuanya, puncak. Oke.
0: Okay. Cuman untuk acara Kota Padang kita ada kegiatan Esporia.
1: Oh, Esporia.
0: Musik.
1: Okay. Hmm.
0: Ada Judika.
1: Wow.
0: Rugi ya nggak datang ya. Ya. Tambah artis Minang nasional.
1: Wow.
0: Yang akan tampil di bawah jembatan Siti Nurbaya.
1: Itu kapan?
0: Tanggal 9.
1: Tanggal 9. Ya. Wah.
0: Minggu malam.
1: Minggu malam. Ya. Keren.
0: Oh, gratis ya, enggak bayar.
1: Gratis. Ya. Tidak bayar. Oke. Okay. Ah, datang ternyata Kak Ika-nya ke sini.
0: Dengan tantangan hujan ya.
1: Dengan tantangan hujan, Masya Allah. Oke, boleh Kak Ika boleh di sini. Di sini. Wah, iya, aduh. Silakan duduk Kak Ika. Iya, benar. Oke, siap. Dan Kak Ika tadi kelihatan pakai helm. Nah,
0: iya.
1: Ternyata ke sini ya ampun. Ini benar-benar ya. Banjir. Ini Kak Ika silakan handphone lagi mikrofonnya di sana. Oke. Geser aja ke situ boleh? Nah, tuh enggak apa-apa, kadisnya baik. Ya, boleh dipakai. Boleh dipakai headphone ya. Oke, silakan. Nah, ini ada Kak Ika di sini ya, sudah datang. Baik.
0: Basah-basah juga ini.
1: Basah juga. Ini perjuangan sekali dari Pak Teddy yang ke sini. Kak Ika ternyata juga berjuang untuk sampai ke RRI ya.
2: Iya,
1: menembus hujan deras sekali. Oke deh. Kak Ika makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Sudah berjuang ke sini. Oke, tadi Pak tadi udah selesai ininya? Tanggapannya dari Ica tadi beberapa ini ya, beberapa
0: ya,
1: hal
0: sudah, ya,
1: dari
0: jumlah,
1: target yang jumlah. Terus tadi juga ada pertanyaan nih, pas Kak Ika-nya datang, ketikanya datang, ini pertanyaan dari penelpon kita. Ini kan tadi Kak Tika juga bilang udah mulai ini ya, udah mulai digitalisasi, udah mulai live juga gitu. Iyalah. Kan live bikin lagi, bikin
2: lagi
1: ini.
2: Lagi bikin proses lapeknya.
1: Proses lapeknya gitu ya. Nah, ini yang pertanyaannya, apa menurut Kak Tika ini yang dibutuhkan oleh selaku pelaku UMKM agar bisa eksis terus, itu apa yang Kak Tika lakukan?
2: Gitu. Alhamdulillah usaha Tika ini udah jalan 10 tahun. Mm-hmm. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun tuh banyak suka duka. Mm-hmm. Jadi agar kita bisa tetap bertahan di era yang serba digital sekarang ini, kita harus selalu melakukan inovasi. Inovasinya seperti ini. Misal usaha saya adalah lape bugi. Mm-hmm. Kalau orang taunya lape bugi itu kan lape yang isinya kacang, mm-hmm, atau tanpa kacang. Mm-hmm. Tapi sekarang karena kecanggihan istilah digitalisasi, karena orang ingin sesuatu yang berbeda, mm-hmm, maka lape itu Kakak bikin ada rasa duriannya, mm-hmm, ada rasa luwo merahnya, ada jagungnya, mm-hmm, kadang ada itu nangka. Okay. Jadi orang bisa menjadi pilihan. Oh, ternyata lape ugi ada isian rasanya macam-macam.
0: Ada rendang enggak? Lape rendang.
2: Apa, Pak? Udah dicoba enggak masuk rasanya. Nah, jadi ada yang nyaranin juga lape ugi isi coklat. Oh, ternyata itu satu aja enggak habis sama orang. Udah, mm-hmm, kami coba, Pak. Jadi, mm-hmm, yang best seller sekarang itu adalah lape rasa durian. Mm-hmm. Itu yang best seller.
1: Rasa durian?
2: Iya. Wow. Apalagi sekarang durian lagi murahnya kan, mm-hmm, Kak. Itu langsung durian langsung. Okay. Durian, buka, yeah, durian lanjut ke kelapanya dicampur. Tapi, mm-hmm, kalau seandainya durian enggak ada, tenang, mm-hmm, kita ada kok daging duriannya, kita siapkan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Pokoknya pelanggan kita tetap merasakan lapik rasa durian tadi.
1: Oke. Okay. Yeah. Ini salah satu bentuk inovasi yang dibutuhkan oleh pelaku yang sekarang gitu ya, Pak ya. Oke deh, baik-baik. Ini kalau untuk dari harganya, berapa?
2: Sebenarnya kalau masalah harga, cerita harga sekarang ya, Kak.
1: Iya.
2: Sebenarnya mau naik sih sebenarnya lape ini, karena harga bahan naiknya terlalu tinggi. Mm-hmm. Tapi setelah dinaikkan ternyata omset menurun. Mm-hmm. Jadi kembali lagi dengan harga awal tetap 2.000.
1: Tetap 2.000 saja.
2: Tetap 2.000 saja, dan okay, alhamdulillah kembali lagi pendapatan kita normal kayak biasa. Hmm. Jadi perbedaan harga sedikit saja, yeah, karena kita ada kompetitor yang lain di Kota Padang, yeah, ini banyak sekali orang yang jual lape bugi. Jadi mereka membandingkan, oh di situ cuma 2.000, mm-hmm, oh di situ cuma 1.500. Mm-hmm. Jadi kita, mm-hmm, harus sesuaikan harga di lapangan.
1: Oke, okay, iya, benar-benar. Karena tahu masyarakat memang butuh yang lebih murce-murce, iya, ya.
0: Lebih murah mungkin.
2: Emang
0: lah, ya.
2: Iya. Orang Minang kayak gitu ya, Kak.
0: Jadi pas ya, ada diskon di pasar kita ya.
2: Rp3.570.
0: Iya.
2: Oke. Rp3.570.
1: Woi, mantap. Boleh lah. Ini karena memang waktu ini ketika datang ini waktunya udah habis.
2: Nah. Karena kan dipaksain datang
0: tadi. Kayak dibawa nih lapenya.
2: Masyaallah. Mau promo juga. Tadi dengarnya Bapak Kadis kita enggak suka lape. Oh. Beda loh lape orang pasti siap, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Kanak-kanak ada Pak siap bakal lape.
1: Oke. Oh.
2: Beda. Jadi kita ada varian rasa.
1: Oke, okay, baik. Hmm, baiklah.
0: Durian. Cukup, okay, banyak dibawa dengan tantangan hujan tadi.
1: Benar, benar, iya, benar.
2: Tadi sebenarnya enggak bisa lagi jalan, Pak, tapi ada, mm-hmm, mobil truk, mm-hmm, mau numpangin kita. Ya udah, makanya kita bisa menembus banjir tadi. Jadi posisi Tika tuh di RSUD, Pak, tinggal.
1: Wah, oh, jauh.
2: Biar pacah, iya, ngeri enggak bisa dilalui. Oh. Cuman kalau mobil truk, mm-hmm, tentu bisa.
1: Okay, okay.
2: Jadi setelah mobil truk, lanjut, mm-hmm, lagi abang yang antar suami, yeah, tadi, Pak.
1: Oh,
0: luar biasa perjuangan beliau ini untuk sampai ke RI 1 ini.
2: Sebenarnya ingin ketemu ketu apa Bapak Kadis, Bapak Kadis kita yang baru
1: sudah ketemu
2: nak kan giler, Pak Mancaliana. Oh, nah, lape raso durian,
1: okay,
2: lape luo merah.
1: Oke, okay.
3: Nah, saya enggak hadir ya. Enggak hadir ya.
1: Waduh, Bang Sempris enggak hadir tuh.
2: Siapa yang hadir?
3: Ya.
2: Oh, Bapak.
1: Bang Sempris enggak hadir. Aduh, nanti tenang Mas Sempris diwakilin ya Bang Sempris ya.
0: Nampak nih biasanya live TikTok-nya nih.
1: Iya.
0: Dengan cara komunikasinya.
1: Ya, mantap. Mantap sekali ini Kak Tika. Oke deh, tapi di penghujung program ini, tapi itu dia sudah bisa dilihat ya kalau dari YouTube kita ya pendengar ya, beberapa varian lape dari Kak Tika ya, lape bugi pasisia ya, asli rang pasisia.
2: Jadi begini Kak, kenapa dinamakan rang pasisia? Jadi mertua itu merantau dari pasisia ke Padang. Mm-hmm. Usaha pertamanya adalah lape bugi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, terus dikasih ilmunya ke menantu-menantu, mm-hmm, semua. Jadi baik, kami baik, di Kota Padang, mm-hmm, ini, Pak, mm-hmm, itu udah tukang lapek semua Pak.
1: Oke. Okay.
2: Juga daunnya dari pesisir.
1: Oh, nah, oke. Okay.
2: Jadi ilmunya ada, karena makanya pada kami domisili semuanya di Padang. Iya. Tapi kami ingin memperkenalkan lapek rang pasisia bahwa beda aja lapek rang Pariaman gitu.
1: Oke, okay, baik gitu. Siap. Luar biasa. Oke, okay, ini di penghujung kita ya, Bapak dan Katika dan Bang Sepris ya. Kita mintakan dulu closing statement ya untuk apa sih namanya, untuk UMKM bicara hari ini. Silakan okay. Pak Teddy duluan. Yeah.
0: Ya, karena dalam rangka HJK yang ke-357 ya, mari kita sukseskan bersama kepada seluruh warga baik Kota Padang maupun dari luar Kota Padang. Kita hadir tanggal 7 sampai tanggal 10 yang berlokasi di Jalan Batangharau Kota Tua dari pukul 7:30 pagi sampai pukul 10 malam. Juga ada hiburan-hiburan di sana dan ada diskon yang kita berikan sehingga menarik bagi pengunjung menuju lokasi Padang Gastronomy Market.
1: Ya. Oke, terima kasih Pak Teddy. Katika boleh sebelum kita ke Bang Sepris closing statement atau yang mau disampaikan mungkin sedikit, silakan.
2: Ya, sebenarnya saya terima kasih sekali kepada apa pemerintah udah memberikan wadah kepada saya untuk tampil di RRI, tampil di Info Sumbar. Itu semua karena pihak tim pendamping, orang dinas, pokoknya karena adanya apa nama materi-materi yang diberikan kepada kami UMKM, kami bisa ada punya kiris. Itu kiris tuh karena ada pelatihan itu Kak. Kalau enggak ada mikir bikin kiris. Jadi memang benar-benar peran pemerintah kepada UMKM saat ini sangat perhatian sekali, sangat cinta sekali kepada kami-kami UMKM. Okay. Apalagi apa kan Kak UMKM
1: champion
2: ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lapik bugirang pasisia kok lagi masuk 30 besar Kak.
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Kapan tuh Pak kelanjutannya Pak?
0: Habis aja Kak.
1: Agus we mantap. Ya. Oke okay, deh.
2: Oke okay,
1: Bang Sepris, silakan Bang Sepris.
3: Oke, okay, baik Mbak Widya. Jadi kuliner Minang tidak boleh lagi hanya dipandang sekedar komoditas rumah rasa lapar saja.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi melainkan harus diangkat sebagai aset kebudayaan berharga melalui narasi gastronomi. Jadi seperti tadi Amerika ya, ini lapik bugi pesisir. Jadi harus dibangun storytelling. Jadi gastronomi storytellingnya harus clear. Oleh karena itu penyelenggaraan Padang Gastronomi Market dalam rangka HJK 357 Kota Padang tidak boleh sekedar menjadi pasar kaget atau dasar makanan biasa. Jadi acara ini harus dirancang sebagai laboratorium hidup ya atau living lab dan katalisator penguatan ekosistem hewan pantunya. Jadi kita sangat berharap nih ke Pak Teddy sebagai kadis dan juga tentunya OPD terkait dan juga kami dari UMDC dan juga komunitas lainnya, insya Allah kita akan coba bangun Pentahelix ini ya untuk berkolaborasi bersama-sama bagaimana mewujudkan Kota Padang ini sebagai gastronomi suci yang memang ini menjadi salah satu rujukan bagi para pecinta kuliner yang ada di Indonesia maupun di dunia.
1: Oke, terima kasih Bang Sepris, Pak Teddy, Kak Tika, Bang Sepris juga terima kasih sudah mampir di UMKM bicara sama hari ini ya. Semoga acara Gastronomi City dan HJK ke 357 itu bisa lancar semuanya. Oke deh.
3: Amin.
1: Oke, kita pamit dari UMKM bicara ya, Pak Katika dan juga Mas Sepri. Sampai ketemu lagi di UMKM bicara selanjutnya. Selamat sore.
3: Selamat sore.

0: Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita akan dengarkan dulu untuk kumandang azan salat Asar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan sore hari ini. Ya pendengar, diinformasikan air sungai Guo di Kuranji di kawasan meluap. Air sudah menggenangi pemukiman warga hingga ketinggian 1 meter. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan terhubung bersama warga di sekitar kejadian, Bapak Mir Krizal, warga Guo dan anggota komunitas siaga bencana Guo Kuranji. Dan kita masih mencoba untuk terhubung. Ya, seperti yang kita tahu pendengar, saat ini kondisi di lapangan ya di sekitar Kota Padang masih tergenang dan juga masih kondisi hujan lebat ya pendengar. Mungkin untuk Anda semuanya yang dalam perjalanan dimanapun Anda berada, diharapkan untuk berhati-hati. Kami masih mencoba untuk terhubung bersama para narasumber ya untuk kesempatan sore hari ini. Ya, masih terkendala untuk terhubung dengan narasumber. Dan pendengar, kami sampaikan juga bahwasannya untuk kesempatan sore hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita juga akan menyampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu ya. Dan nantinya kami akan sampaikan semua informasi yang dikirim oleh redaksi dari RRI di Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ya, selanjutnya saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Mir Krizal ya. Ya, selamat sore Pak Mir Krizal. Selamat sore Bapak. Ya, apa kabar Bapak?
1: Baik Pak.
0: Ya, ini Pak, ini kalau di daerah Bapak sejak jam berapa ini hujan deras mulai turun di kawasan Bapak?
1: Kalau hujan mulai lebatnya itu jam 11-an, Pak.
0: Jam 11 ya. Dan kapan air mulai menggenangi kawasan di sana, Pak?
1: Kalau untuk menggenangi itu sudah mulai jam 12 sudah mulai, Pak.
0: Oh, nah, jam 12 sudah mulai ya.
1: Hujan itu lamanya dari hulu, Pak.
0: Baik. Ya, Pak. Baik. Jadi di air Sungai Guo ya, saat ini ya, seberapa ya, tinggi genangan air di lokasi Bapak?
1: Kalau untuk genangan di masyarakat sudah mulai surut, Pak. Tapi di sungainya masih besar, Pak.
0: Ya, ya, ya, ya. Jadi apakah air masih terus naik atau mulai berangsur surut? Karena tadi mungkin sempat hujan lebat, sekarang mungkin masih lebat, tapi tidak seberat yang tadi. Bagaimana kondisinya sekarang, Pak?
1: Kalau untuk intensitas hujan sekarang sudah mulai sedang, Pak. Alhamdulillah, kalau volume air sudah mulai surut, Pak. Tapi sekarang sudah mulai dapat lagi, Pak, di lokasi, Pak.
0: Tapi setidaknya sekarang tidak bertambah naik ya, berarti ya?
1: Tidak ada mana ya, Pak.
0: Dan kondisi itu, akses jalan bagaimana di sana, Bapak? Apa kendaraan masih bisa melintas di sana?
1: Kalau untuk akses jalan, kendaraan roda 4 masih bisa, Pak. Tapi sudah mulai rawan kayaknya, Pak.
0: Iya. Apakah ada rumah warga yang sudah terendam? Kira-kira berapa banyak gitu, Pak, di pantauan
1: kalau
0: Bapak?
1: Kalau untuk rumah, ada sekitar 50 kakak ada, Pak, di dekat RT 2, Pak.
0: 50 kakak, ya?
1: Iya, di Lapa Munggu nama daerahnya, Pak.
0: Iya,
1: di bawah.
0: Iya.
1: Di bawah Guo sedikit, Pak.
0: Ya, aktivitas masyarakat bagaimana sekarang, Pak? Apakah semuanya mengungsi atau bagaimana?
1: Kebetulan BPBD sudah turun, Pak. Tim SAR juga sudah turun. Mungkin warga yang rumahnya terendam, Pak, itu sudah mulai dievakuasi kayaknya, Pak.
0: Di ya, tempat-tempat
1: yang lebih aman kayaknya,
0: sudah
1: Pak.
0: Mulai dievakuasi, ya. Nah, kondisi ya. Jaringan listrik bagaimana? Listrik di kawasan tersebut masih menyala atau sudah padam?
1: Kalau untuk istri masih hidup, alhamdulillah, Pak.
0: Masih hidup, ya. Baik, Pak Mir Krizal, terima kasih banyak untuk informasinya kesempatan sore hari ini, Pak Mir Krizal, ya. Sehat ya, selalu, ya. Bapak. Mudah-mudahan ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi dengan Pak Mir Krizal, ya, warga Guo dan anggota komunitas siaga bencana Guo Kuranji. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Ya, insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk tanah datar yang mungkin sedang proses.
3: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi.
4: Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma dirujuk ke RSDKO maupun ke RSUD Biskol.

0: Sari berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dengan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Dramasraya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menurunkan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT. Setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Dharmasraya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi pagi tadi mengatakan, keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat, penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
3: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan dia mengalami kerusakan akibat bencana.
7: Uangnya belum masuk lagi, 2,7 M. Targetnya gambarnya akhir tahun ini siap, karena kan sekarang siswanya masih numpang di SD1. Kasihan kan, masuk siswa baru ya kan numpang itu.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
8: Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
6: Yora menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, diantaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
9: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
10: Untuk peran DP3KB di sini, selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD di sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
9: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
11: Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
9: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyildi menegaskan, hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarula juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Dan itu bisa menjadikan jalan keluar dan disengat pekan solusi jangka itu inilah kita sehingga dari HK dari BPH dan lain-lain yang proses sesuatu berkaitan dengan jalan itu memiliki dukungan dan juga mendapatkan informasi maksimal sehingga sesuatunya berjalan.
12: Ruas Bukit Tinggi Sicincin saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Alan Marfauzan melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat, Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
15: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
16: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
15: Lebih lanjut, Isneli mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Ya, mendengar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan Gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
18: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih, artinya dari pusat tuh terjadi tunda salur dan lain sebagainya, jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
17: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
19: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
17: Saat ini terdapat lebih dari 32.000 peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
21: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
20: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
22: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, karena kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
23: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
24: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
23: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
1: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
23: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani bahwa DP3AP 2KB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan, bullying, hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DP3AP 2KB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif. Dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan hingga pemerintah daerah setempat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
3: Nah, yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau toh terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
2: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Joni Marbeta melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
5: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Ya.
4: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatannya akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
0: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
25: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin,

0: Ketua anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
1: Alhamdulillah semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
0: Melalui karantina dan pelatihan tersebut diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
3: Open Turnamen Olahraga di Desa Kelarik Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
4: Kegiatan di Bunguran Utara ini kita pakai giliran. Tahun 2023 kemarin kita mulai di Desa Kelarik Mali. Tahun 2024 kita mulai di Desa Tulbuton. Tahun 2025 semestinya Desa Kotara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita walaupun tertunda, tahun 2026 kita laksanakan di Desa Kotara.
3: Sementara itu, Open Turnamen Desa Kelarik Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
5: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
3: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bunguran Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
2: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
6: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4, Pamko, dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung.
7: Oke, ini Mas Arlo, Ustaz saya. Yang menang yang jadi juara, tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah, tak usah bersedih, ya. Tetap berlatih, semangat berlatih.
6: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
8: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
6: Melalui penyelenggaraan kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Ya, pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Ya, mendengar melaporkan dari warga dan meminta bantuan evakuasi warga lokasi Villa Bukit Gading Permai tahap 3 Blok N nomor 1 RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji. Ada warga yang mempunyai anak kecil yang meminta bantuan evakuasi ke daerah aman. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama warga. Ada Bapak Indra Rulyadi. Selamat sore Pak Indra.
2: Selamat sore Pak.
1: Ya Pak Indra, boleh digambarkan kepada kami seperti apa kondisi di sana saat ini Pak?
2: Kalau kondisi di Villa Bukit Gading Permai yang di bagian depannya itu sudah sepinggang orang dewasa Pak. Dan okay. Airnya sudah cukup deras.
1: Oke, okay. Berarti itu kira-kira ada berapa rumah atau berapa kakak yang terendam di sana Bapak?
2: Udah, kalau kami di Villa Bukit Gading sudah terendam semua, Pak.
1: Sudah terendam semua ya. Baik, kondisinya sekarang bagaimana di sana? Apakah warga mencari tempat tinggi atau memang terapung atau seperti apa ini kondisinya, Pak?
2: Kalau warga kita belum terapung, masih ada sebagian warga yang punya rumah tinggi, ada beberapa warga yang dipindahkan ke rumah warga yang lainnya.
1: Oke.
2: Berarti... Ini contohnya di rumah saya ada... Tangga juga yang evakuasi ke rumah saya. Cuman walaupun rumah saya terendam juga, tapi tidak separah yang di rumah depan gitu lah.
1: Baik, kira-kira saat ini ada berapa warga yang ada di rumah Bapak?
2: Ada satu warga, karena ada ibu sama cucu beliau.
1: Berarti kondisinya sekarang akses memang tidak ada bisa dilewati mobil saat ini gitu ya, kendaraan
2: tidak
1: ya?
2: Tidak bisa lagi Pak. Tidak bisa lagi. Memang harus pakai ini Pak, pakai perahu karet kalau mungkin.
1: Berarti memang sudah ada petugas ya, petugas BPBD mungkin atau petugas?
2: Kami belum bisa keluar rumah Pak, soalnya airnya cukup deras ini Pak. Belum bisa keluar rumah soalnya.
1: Baik.
2: Dan tadi saya lihat di grup WA RT 03, itu ada juga warga yang minta dievakuasi. Ada satu keluarga yang ada stroke apa gitu.
1: Oke. Okay. Ada yang stroke, ada yang punya anak kecil juga berarti ya, anak bayi ya. Oke, okay. Dan saat ini berarti memang membutuhkan bantuan evakuasi gitu ya dari pihak, mungkin dari BPBD atau tim SAR gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, mudah-mudahan didengarkan pihak terkait. Pak, ini kalau kondisi akses atau mungkin listrik di sana bagaimana Pak?
2: Listrik barusan padam Pak.
1: Baru saja padam gitu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Kita persis di sebelah rumah sakit Pak, RSUD.
1: Oh, persis di sebelah RSUD.
2: Iya, RSUD Residen.
1: Oke. Okay. Berarti saat ini kondisi di sana masih deras ya hujannya Pak ya?
2: Masih Pak, masih hujan deras.
1: Apakah ada pergerakan air yang mungkin memang sepertinya masih akan naik lagi atau masih stagnan gitu Pak?
2: Kayaknya sepertinya masih ada naik lagi Pak.
1: Masih akan naik. Apakah pernah terjadi juga di sana lebih tinggi dari yang sekarang ini Pak?
2: Seperti ini juga Pak.
1: Seperti ini juga berarti. Sudah
2: sering. Ini ada kebetulan ada telepon masuk juga ini Pak.
1: Baik. Dari ada ya, Pak. Tambahan kita, mungkin yang dibutuhkan gitu Pak untuk warga di sana untuk bisa disampaikan saat ini kita on air Pak.
2: Oh mungkin tambahannya yang pertama evakuasi, yang kedua mungkin kalau bisa karena kami mungkin nggak bisa masak ini Pak. Okay. Bahan makanan atau
1: logistik ya Pak. Gitu. Logistik gitu ya Pak ya.
2: Iya logistik.
1: Oke, baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bapak untuk Pak Indra.
2: Obat-obatan kalau ada juga Pak, ada yang mah juga Pak. Ini warga
1: obat-obatan
2: yang...
1: Obat-obatan ya?
2: Iya.
1: Obat-obatan, baik.
2: Kayaknya ada yang mah atau mencret gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Indra. Kita berdoa ini Bapak Indra dan juga warga di sana baik-baik saja ya. Walaupun mungkin kondisinya di sana. Mudah-mudahan cepat datang bantuan Pak. Kita akan mencoba menghubungkan juga dengan pihak terkait nanti Pak Indra. Baik,
2: siap.
1: Baik.
2: Tadi sudah saya kasih juga nomor teleponnya warga yang butuh bantuan tadi.
1: Baik.
2: Ke grup gitu.
1: Ya baik, baik.
2: Mudah-mudahan langsung diteleponin.
1: Baik, mudah-mudahan jaga diri di sana gitu ya Pak Indra. Ya terima kasih. Selamat sore Pak Indra.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat sore Pak.
1: Baik, sekian pendengar, itu tadi dari Pak Indra Rulyadi yang saat ini ada di Villa Bukit Gading Permai tahap 3 Blok N nomor 1 RT 003 RW 006 Kelurahan Sungai Sapi Kecamatan Kuranji persis di sebelah RSUD ya. Baik, selain itu juga rekan kita sudah di BPBD Sumatera Barat yang mengerahkan armada dan personil evakuasi warga dari pemukiman yang terendam banjir. Dan selengkapnya dilaporkan langsung Hans Primananda dari lokasi.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini kondisi cuaca masih berhujan dan tampak saat ini personil dan anggota tim rescue dari BPBD Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan sejumlah perlengkapan dan alat untuk evakuasi. Saat ini kami bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik Bapak Edral. Bapak Edral, bagaimana proses support bantuan koordinasi koordinator BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam membantu penanganan bencana terutama banjir yang saat ini melanda di Kota Padang saat ini, Pak?
0: Oke, terima kasih. Saat ini kami memonitor perkembangan situasi terkini yang ada di Kota Padang dan kami menugaskan kawan-kawan Pusdaop Provinsi untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan Pusdaop Kota Padang untuk mendata dan inventarisir titik-titik yang perlu dilakukan evakuasi. Saat ini ada kondisi terkini ada 15 titik-titik yang perlu dilakukan evakuasi dan kami sudah men-share informasi tersebut kepada pihak-pihak tim yang terlibat dalam penanggulangan bencana dari unsur TNI Polri, Basarnas, Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kota Padang, kemudian pihak-pihak lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami dari Pusdaops akan terus melakukan pemutakhiran data terkait titik-titik yang masih belum dilakukan evakuasi untuk dilakukan evakuasi dan disupport oleh instansi-instansi yang mempunyai peralatan armada untuk melakukan tugas-tugas evakuasi.
3: Baik Pak, dalam nanti pemutakhiran data ya Pak ya, bagaimana peran-peran BPBD Sumbar saat ini Pak? Karena fokus utama tentu pada BPBD Kota Padang sendiri sebagai koordinator dari penanganan operasi bencana sendiri, apa yang difokuskan pada saat ini untuk membantu atau membackup atau seperti apa dari BPBD Sumatera Barat?
0: Saat ini kami karena bencana berada di wilayah Kota Padang, kami serahkan sepenuhnya koordinasi kendali di BPBD Kota Padang. Namun kami tetap support dan melakukan backup nanti seandainya diperlukan. Dan dari BPBD Provinsi sudah menurunkan beberapa armada, juga beberapa perahu. Kemudian juga kami akan terus berkoordinasi terkait dengan titik-titik yang perlu dilakukan evakuasi. Koordinasi kami intenskan dengan Pusdaop Kota Padang. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang intens ini dapat data yang akurat, penanganan yang cepat, terarah dan terukur.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Edral BPBD dari BPBD Provinsi Sumatera Barat. Beliau menyampaikan tadi bahwa saat ini support bantuan dari BPBD Sumbar dengan beberapa alat perahu dan juga personil untuk membantu bagaimana penanganan evakuasi bencana banjir yang melanda Kota Padang pada sore hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang berada di aktivitas berada di luar ruangan, khususnya untuk memperhatikan beberapa titik yang dilanda banjir pada saat ini, genangan banjir juga mengganggu aktivitas Anda dalam berkendara. Dan kami sampaikan juga bahwa tetap menggunakan perlengkapan atau perkendaraan yang aman dan juga menghindari titik bencana atau rawan dari genangan banjir. Dari kawasan kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat, kembali ke studio.
4: Laporan terkini.
1: Ya, hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan pagar belakang Basco City Mall ambruk pada Senin siang. Berikut laporan RRI mengenai kronologi kejadian dan kondisi terkini di lokasi. Laporan dari Dodik Setio di lapangan. Silakan rekan Dodik, laporan Anda.
5: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini hujan lebat mengguyur hampir menyeluruh di wilayah Kota Padang. Dan saat ini saya berada di Komplek Mawar Putih, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji. Ada insiden ambruknya pagar belakang dari pusat perbelanjaan Basco City Mall dan runtuh akibat derasnya air di sekitar wilayah ini. Dan untuk mengetahui secara pasti, saat ini saya sudah bersama Lurah Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Bapak Kasma Effendi. Selamat sore Bapak, bisa dijelaskan ini kejadiannya seperti apa dan pukul berapa tadi?
6: Selamat sore Pak, kejadiannya tadi jam 13.30, perkiraan lebih kurangnya, itu terjadinya hujan lebat, akhirnya longsor pagar Basco. Basco ini mengakibatkan longsornya pagar, menyebabkan penyumbatan saluran air irigasi yang tersebut, dan mengakibatkan warga kita ada sekitar 10 kakak yang terendam banjir karena penyumbatan saluran irigasi tersebut.
5: Drainase ya.
6: Drainase.
5: Ya. Ini bagaimana upaya penanganannya, Pak?
6: Upaya penanganan alhamdulillah lagi ditangani oleh pihak Basko. Pertama tadi didatangkan alat kecil, alat mini, cuma tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedang dan proses perjalanan alat-alat berat yang besar untuk evakuasi kayak itu tersebut.
5: Terima kasih Pak Lurah, dan dapat kami gambarkan pendengar memang ada sekitar 10 sampai 15 meter ini pagar di belakang Basko City Mall yang roboh, dan ini menghambat laju air dari drainase yang berada di bawah lokasi pagar ini, sehingga air itu melimpah ke beberapa rumah warga yang saat ini mengalami kebanjiran begitu di lokasi perumahan Mawar Putih, Kelurahan Korong Gadang. Demikian Dodi Istio melaporkan kembali ke studio.
1: Ya pendengar, sekian laporan dari Dodik Setio yang menyampaikan kondisi yang terjadi di belakang Basko City Mall.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ya, saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah penanganan di lapangan, kita terhubung dengan Camat Nanggalo, Bapak M. David, yang saat ini di line telepon. Pak David, selamat sore, Pak.
1: Ya, siap. Ya. Selamat sore, Pak.
0: Apa kabar, ya, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pak Camat, ini bagaimana kondisi terkini di Kecamatan Nanggalo, Pak? Mungkin ada titik-titik yang memang sekarang jadi urgensi, atau terutama di kawasan Tabing mungkin, atau Tabing Bada Gadang gitu, Pak?
1: Ya, baik, Pak. Untuk melaporkan bencana yang terjadi di Kecamatan Nanggalo pada saat ini, tentunya hujan ini memang sangat deras sekali, sehingga debit airnya sangat tinggi, di mana pada saat ini Tabing Bada Gadang sudah mulai terendam lagi, dan Kampung Lapai juga... Saya sekarang berada tadi dari Tabing Bada Gadang, sudah menyisir ke sana, dan saya sekarang di Kampung Lapai lagi melaksanakan evakuasi juga. Ada beberapa warga kita yang tua-tua ini di kompleks di Kampung Lapai ini yang sudah kami evakuasi ke masjid. Namun kami berharap di sini juga ada standby bantuan seperti apa untuk evakuasi lanjutan. Pada saat ini Gunung Lawe juga SMA 12 tadi juga mengalami sedikit banjir di sana, dan sekarang ini daerah yang terapiasi bencana pada saat ini adalah Tabing Bada Gadang, Gunung Lawe, dan Kampung Lapai, di mana pada saat ini di komplek ada Surau Gadang pun ikut mengalami kebanjiran di komplek yang sangat padat di Surau Gadang. Jadi kami sangat khawatir apabila hujan tidak berhenti, ini akan meluas jarak banjirnya, titik banjirnya lebih kepada daerah-daerah yang belum pernah kena banjir selama ini. Itu saja, Pak. Terima kasih.
0: Ya, Pak David. Tapi ini yang terparah, ini seberapa tinggi genangan air saat ini, Pak?
1: Untuk ini di Kampung Lapai sudah memasuki 1 meter lebih, Pak. Tadi di Tabing Bada Gadang itu sudah 1 meter lebih juga. Dan... saya sekarang lagi monitoring di Kampung Lapai dan setelah lagi menuju Tabing Bada Gadang lagi. Tapi sejauh ini belum ada korban dari bencana ini. Kami harapkan korban, makanya kami pantau melalui lurah yang ada di Kecamatan Nanggalo untuk tetap action, tetap menelusuri tempat-tempat yang mungkin tidak terjamah oleh evakuasi nantinya.
0: Ya, Pak David, ini tapi untuk aksesibilitas jalan ini bagaimana, Pak, untuk kondisi Bapak mobilitas ke daerah-daerah itu? Apakah masih bisa dilalui kendaraan atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk saat ini betul-betul macet, jadi motor juga di beberapa ruas jalan utama banyak yang tinggi, airnya mungkin dari Akper tadi dari Lok Camat menuju ke arah ke kota ke Surau Gadang itu cukup tinggi, dan banyak motor yang sudah menepi, mungkin ada yang kena air atau bagaimana, dan lalu lalang mobil sangat padat sekali, sehingga akses untuk menempuh ini cukup susah dan cukup lama kami untuk sampai ke sini.
0: Ya, Pak, ini yang paling penting nih, Pak. Listrik bagaimana ini, Pak, di kawasan kerja Bapak? Ini apakah sudah ada bagian daerah yang sudah terputus listriknya atau bagaimana, Pak?
1: Sejauh ini saya belum dapat informasi tentang listrik yang terputus, tapi kami ingatkan juga kepada seluruh warga, kalau saya di rumahnya terendam banjir, tolong matikan saja listriknya kalau memang evakuasi keluar dari rumah. Tolong matikan listriknya ketika meninggalkan rumah. Takutnya nanti terjadi konsleting nantinya.
0: Ya, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke pihak terkait, mungkin BPBD atau tim SAR, atau ada yang mungkin dibutuhkan gitu, Pak?
1: Ya, saya sudah melaksanakan koordinasi dengan pimpinan di Pemkot Padang, dan mungkin palingan kita menginginkan warga bagi yang ingin butuh evakuasi, ya mungkin bisa menelpon 112 mungkin. Telepon untuk Pemkot Padang, nanti informasikan saja, dan tolong kalau ada tahu nomor lurah RT-nya informasikan apakah ada butuh evakuasi biar kami segera menanganinya di lapangan.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak David, untuk informasinya. Pak David, selamat bertugas, sehat-sehat, Pak David, selamat
1: makasih, Pak.
0: Jaga juga, mudah-mudahan bisa jaga diri juga di sana, Pak.
1: Amin.
0: Baik, selamat
1: pagi. Terima kasih banyak, Pak.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax. jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus terpapar saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Dan pendengar, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami update untuk titik lokasi banjir di Kota Padang. Pendengar, saat ini terjadi titik lokasi banjir, yaitunya di Lubuk Minturun, dan saat ini sedang proses evakuasi. Sungai Larih juga dalam proses evakuasi. RT 01 RW 01 Pasar Lalang Kuranji dalam evakuasi. RT 02 RW 06 Lapau Munggu Kuranji sedang proses evakuasi. Gunung Sari dalam proses evakuasi. Perumahan Abilumin belum dievakuasi. Lubuk Timpurong Guo belum dievakuasi. Komplek Wahana 2 Kuranji belum dievakuasi. Belakang RSI Siti Rahmah Ayepacah belum dievakuasi. Belakang RSUD Rashidin Ayepacah belum dievakuasi. SDIT Alam Arroyan Bypass Pegambiran belum dievakuasi. SMP 27 Sungai Sapih belakang kantor Balai Kota belum dievakuasi. RT 01 RW 07 Pasar Lalang Kuranji belum dievakuasi. Lapau Banjuang Pasar Pagi Balai Baru Kuranji belum dievakuasi. Jalan Usang Sungai Sapih Simpang Perum Taman Asri 3 belum dievakuasi. Selain itu juga pendengar, sudah disampaikan juga oleh BMKG ya, pada periode 28 hingga 30 Juli kemarin diupdate bahwasanya ada distribusi hujan dengan kategori ringan hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Juli kemarin, dan curah hujan juga sudah diperingatkan ya. Dan cuaca Sumatera Barat periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026 didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan sedang. Waspada hujan sedang hingga lebat, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Sawalunto, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya. Siaga hujan lebat, sangat lebat ya, hujan lebat hingga sangat lebat. Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solo. Dan untuk peringatan hujan sangat lebat hingga ekstrim itu nihil. Dan untuk periode 4 hingga 6 Agustus pendengar ya, untuk esok hari diperkirakan waspada hujan sedang hingga lebat Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Sawalunto, Kabupaten Solo, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat itu nihil. Dan selain itu juga pendengar, kami sampaikan juga untuk laporan BMKG juga masih ya pendengar, dari informasi yang disampaikan bahwasanya dari BMKG Minangkabau pendengar, adanya kombinasi gelombang Kelvin ya, konvergensi angin, anomali suhu muka laut yang sangat hangat itu menjadi penyebab peningkatan potensi hujan di awal Agustus ini. Kota Padang termasuk dalam kategori hujan lebat hingga sangat lebat pada rilis ini. Dan kondisi update saat ini untuk hujan di Kota Padang sendiri masih diperkirakan berlangsung hingga malam hingga dini hari nanti, dengan intensitas cenderung menurun dimulai dari malam nanti. Ya, mudah-mudahan ini informasi ya, ini perakiraan dari BMKG Minangkabau ya, untuk hujan di Kota Padang ini sendiri masih diperkirakan berlangsung ya, masih akan berlangsung, hanya saja ini berlangsung malam hingga dini hari, hanya dengan intensitas cenderung akan mulai menurun di malam hari nanti. Mudah-mudahan ini informasinya dan perkiraannya akan akurat ya pendengar. Dan selanjutnya kita masih akan mencoba update lagi informasi dari para narasumber pendengar, pastinya untuk Anda yang mungkin saat ini masih menyimak ya, silakan Anda masih mendengarkan melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan itu juga pendengar, untuk Anda keluarga Sumatera Barat, Anda bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, selain itu juga untuk esok hari kami update kembali tanggal 4 Agustus ya. Mohon maaf. Ya, tanggal 4 Agustus pendengar, perkiraan cuaca Sumatera Barat tanggal 4 Agustus 2026 esok hari ya, pagi hari itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari
di Sumatera Barat ya, cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Malam hari berpotensi cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, dini hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, dan suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Peringatan dini harian itu nihil. Sekali lagi kami update pendengar dari BMKG Minangkabau, dari perkiraannya adalah ini ada kombinasi gelombang Kelvin, konvergensi angin, anomali suhu muka laut yang hangat ya, menjadi penyebab peningkatan potensi hujan di awal Agustus ini, dan Kota Padang termasuk dalam kategori hujan lebat hingga sangat lebat pada rilis ini. Dan kondisi update saat ini untuk hujan di Kota Padang sendiri masih diperkirakan berlangsung hingga malam hingga dini hari nanti, hanya saja dengan intensitas cenderung menurun.

0: Auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Makanan bergizi seimbang terdiri dari 3 elemen utama, karbohidrat, protein, dan lemak sehat, yang disertai dengan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Komposisi ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, serta mendukung fungsi organ secara optimal. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, atau gandum utuh adalah pilihan yang baik sebagai sumber energi utama. Protein bisa diperoleh dari sumber nabati seperti tempe dan tahu, serta sumber hewani seperti daging, ikan, dan telur. Lemak sehat diperlukan untuk fungsi otak dan hormon. Bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Tambahan sayur dan buah segar memberikan serat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk memastikan keseimbangan, setiap porsi makan disarankan terdiri dari setengah piring sayur dan buah, sepertiga karbohidrat, dan sepertiga protein. Penting juga untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh agar tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur, diringi dengan cukup minum air putih dan aktivitas fisik, membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Sudah disampaikan bahwasanya tidak hanya terjadi di Kota Padang pendengar, dan ini sebarannya ke seluruh Sumatera Barat. Salah satunya kita update juga dari Kabupaten Agam ya. Kondisi hujan lebat juga mengguyur sejumlah pemukiman di Jorong Labuah, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jorong Labuah bersama kita ada Bapak Ardina Mukmin, warga Jorong Labuah. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Ardi, bagaimana kondisinya saat di sana, Pak Ardi?
1: Tadi ini masih terjadi hujan. Hmm. Dan di hulu Sungai Tumayo ini sendiri terjadi penambahan debit air, Pak.
0: Apakah itu sudah lepas dari naik ke pemukiman warga atau seperti apa ini? Ada yang mungkin ada rumah yang lebih rendah dari pemukiman atau bagaimana, Pak?
1: Ya, tanggal 31 kemarin kami mendapat kunjungan dari Menteri PU Pak Dodi Anggodo. Dan BWS sudah diturunkan untuk menormalisasi sungai. Namun baru beberapa hari ini belum optimal, Pak. Belum optimal sampai ke muara. Jadi saat ini yang terdampak dari penambahan debit air ini adalah Jorong Kubu yang ada di ke Pasar Sungai Batang, Pak.
0: Oke. Okay. Kalau di posisi Bapak sekarang Jorong Labuah ya, bagaimana kondisi hujan di sana saat ini, Pak?
1: Saat ini kalau di Jorong Labu, alhamdulillah karena sudah ada tanggul yang kurang lebih setinggi 6 meter, sudah mulai aman, Pak, sekarang.
0: Nah, ini hujan saat ini seperti apa ini, Pak?
1: Tadinya deras, hujan deras.
0: Berarti intensitasnya sudah mulai menurun, Pak, ya?
1: Ya, udah mulai menurun.
0: Baik, dan ini kalau di Jorong Labu, apakah sama persis juga di Padang, mulai dari jam berapa tadi hujannya lebat gitu, Pak?
1: Kalau di Sungai Batang itu hujannya dari jam 1 tadi, Pak.
0: Jam 1 siang tadi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik, berarti tidak ada rumah warga atau mungkin ada wilayah yang terendam banjir berarti ya sementara ini ya, Pak ya?
1: Saat ini terendam, Pak. Yang Jorong Kubu yang berada di bawah Jorong Labuah itu terendam.
0: Terendam ya?
1: Terendam.
0: Itu apakah sudah terpantau setinggi apa itu air di sana, Bapak?
1: Kalau di rumah-rumah warga yang terendam tadi, itu setinggi mata kaki, Pak.
0: Setinggi mata kaki.
1: Dan, ya, dan seiring turunnya debit air, itu mulai-mulai mengering juga, mulai meredah juga.
0: Berarti belum ada tindakan untuk evakuasi berarti, Pak, di sana ya?
1: Alhamdulillah belum, Pak. Masih dalam kondisi aman.
0: Berarti sekarang intensitas air sudah menurun dan intensitas hujan sudah menurun dan juga air juga sudah surut berarti, Pak, ya, di sana ya?
1: Iya, tapi tetap warga yang di pinggiran aliran itu tetap kita lakukan evakuasi, Pak.
0: Oh, baik. Berarti yang memang di arah sempadan sungai gitu ya, Pak, untuk bisa dievakuasi ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Baik, berarti memang sekarang untuk normalisasi sungai itu masih dalam proses berarti ya, Pak, ya?
1: Iya, sudah berjalan, Pak, sudah berjalan.
0: Oke, baik. Kondisi lain ada mungkin yang mungkin terganggu di sana, Pak? Apakah listrik aman atau mungkin ada hal-hal yang... ada terganggu atau semuanya masih aman?
1: Alhamdulillah kalau untuk listrik aman, Pak. Tapi saat ini di jalan-jalan raya Sungai Batang itu tadi sempat terendam banjir, Pak.
0: Akses jalan semuanya atau ada infrastruktur yang terganggu, Pak?
1: Alhamdulillah tidak, Pak. Alhamdulillah tidak.
0: Baik, baik. Ada mungkin, Bapak, imbauan kepada warga di sana mungkin, Bapak?
1: Ya, untuk warga kami tetap menghimbau, apalagi warga yang berada di Jorong Kubu dan sekitarnya, diharapkan bersabar karena beberapa alat berat, 4 unit alat berat yang ada di Jorong Labuah itu sudah menuju ke titik bawah, yaitu menyelamatkan tanggul-tanggul yang jebol di bawah.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ardinak, untuk informasinya, Pak. Kami doakan dari sini sehat, Pak, dan juga bisa jaga diri baik-baik di sana, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, Pak, ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di seluruh Kota Padang, mungkin ya kita akan terhubung bersama Wali Kota Padang di lentofon bersama kita Bapak Fadli Amran. Pak Fadli, selamat sore Pak.
2: Iya Pak.
1: Ya, dengan Ian di Studio Persatu Pak. Bagaimana kondisi saat ini di seluruh Kota Padang? Mungkin ada titik-titik yang memang sekarang jadi perhatian khusus itu Pak?
2: Iya, memang sementara ada beberapa titik yang tergenang banjir dan pun juga sebagian masyarakatnya kita relokasikan atau kita carikan tempat-tempat evakuasinya. Seperti di sekitaran Guo, Pasalalang, ya, seperti di Kampung Munggu dan juga di Ayapacah, di Dadok dan lain-lainnya. Nah, tapi seluruh tim sudah saya perintahkan, ya, baik BPBD dan Damkar, ya, Pol PP dan juga camat-camat untuk mengecek situasi kondisi masyarakat hari ini. Yang memang ada beberapa titik air itu sempat masuk ke rumah-rumah mereka.
1: Ya, variasi ketinggian air mungkin Pak, apakah itu memang ada dari laporan warga yang sampai sepinggang atau bagaimana ini Pak?
2: Ya memang ada ya, tapi tidak sebanyak bulan November yang lalu. Namun tentu kita harus tetap waspada karena kita lihat cuaca ini masih hujan. Yang paling penting adalah bagaimana sekarang tim bersama-sama mengevakuasi ya rumah-rumah warga yang terdampak. Ya. Kita melihat di Kuranji terkhusus ini sudah cukup landai, tidak serupa seperti sebelumnya. Ada masjid yang terdampak di kawasan Kampung Munggu itu sebelumnya airnya setinggi pinggang atau lebih. Namun sekarang sudah aman, cuma terjadi sedimentasi di daerah tersebut. Namun kita juga perlu perhatikan beberapa pengamanan sungai yang dibangun ini pun juga ada yang jebol. Karena memang proyek-proyek strategis ini baru akan dimulai ya. Jadi memang kita harus bersabar, kondisi pembangunan pun sedang berjalan baik dari pusat, baik di provinsi dan kota. Namun curah hujan kali ini tentu menjadi apa namanya pelajaran bagi kita bahwasanya percepatan itu pun juga penting untuk dilakukan.
1: Apakah Pemko sudah mendapat laporan Pak mungkin korban gitu Pak?
2: Sejauh ini belum ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa.
1: Infrastruktur mungkin ada laporan infrastruktur yang
2: infrastruktur yaitu yang batasan apa namanya beberapa tanggul banjir yang sudah dibuat secara sementara itu ada beberapa yang jebol. Tapi ini yang bersifat sementara ya. Okay. Nah, kita tentu berharap baik dari kota, provinsi dan juga pemerintah pusat khususnya untuk mempercepat ya tender-tender proyek-proyek besar infrastruktur penanganan banjir khususnya di Kota Padang karena kalau kita lihat tetap ini masalahnya di hulu sungai yang membludak tentu ini pun juga akan terdampak kepada daerah-daerah apa namanya yang terdampak banjir hari ini. Kita pun juga akan mempercepat apa yang menjadi tanggung jawab kita di kota namun penanganan di hulu saya rasa sangatlah penting karena berbicara tentang sedimentasi, berbicara tentang penguatan dinding, apakah itu retaining walls ataupun juga sabodam, check dam, ini saya rasa sangat penting pada kondisi-kondisi seperti ini di Kota Padang.
1: Pak, untuk informasi ke warga ini Pak, izin ini Pak, adakah tempat evakuasi yang terpusat gitu Pak?
2: Sudah ada. Di tempat-tempat, di lokasi-lokasi yang terdampak ataupun juga aksesnya mungkin terputus, itu sudah ditetapkan beberapa titik evakuasi malam hari ini akan kita suplai semuanya. Nah. Apakah itu makan, minum, baju, selimut, ini kita pastikan untuk disuplai di daerah-daerah tersebut. Mungkin bisa berkoordinasi dengan RT, RW ataupun lurah terdekat di sekitaran. Ini kita sudah menuju ke Dadok Tunggul Hitam karena memang genangan air cukup tinggi di situ. Ada beberapa warga kita yang meminta untuk dievakuasi, dipindahkan dari rumahnya sementara, sehingga semuanya tetap sedang berjalan. Tentu saya selaku wali kota, mohon maaf ya tentang kondisi ini, mudah-mudahan secepatnya akan kita tanggulangi.
1: Pak, satu lagi nggak kalah penting ini Pak, ini mungkin sudah ada koordinasi dengan pihak BMKG, apakah ada informasi sekaitan dengan durasi hujan atau intensitas hujan ini sampai kapan ini Pak?
2: Kita sudah meminta sebenarnya prediksi cuaca memang sehari kemarin dan hari ini itu puncaknya. Itu menurut BMKG kami sudah menerima untuk tertinggi adalah hari ini. Jadi Minggu dan Senin. Mudah-mudahan besok ini juga cukup landai karena dari prediksinya yang menjadi puncak adalah hari ini dan kemarin.
1: Ya, baik Pak. Ini terakhir ada urgen yang mungkin diimbaukan kepada masyarakat Pak yang paling penting sekali ini Pak.
2: Iya, tentu bagi masyarakat Kota Padang, kondisi kita yang baru saja terdampak bencana dan hari ini pun terulang lagi, ini akan kita coba kebut cepatnya, namun tentu awareness kita, kepedulian kita, dan juga pengetahuan kita tentang situasi kondisi di sekitar kita ini sangatlah penting. Tentu kita berharap kelompok-kelompok siaga bencana, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa saling membantu terlebih dahulu, ini bisa menjadi garda terdepan. Namun kami pun juga sedang bekerja keras kali ini, dan tentunya percepatan infrastruktur ini akan kita dorong, khususnya di Kota Padang, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Tentu kita bermohon untuk bisa pun juga menyelesaikan pekerjaan secepat-cepatnya.
1: Demikian. Baik Pak Fadli, terima kasih banyak. Ya, jaga diri di sana Bapak, sehat-sehat Bapak. Yo. Dan tim juga, masih, hati-hati di sana Pak. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Ya pendengar, selanjutnya kita akan terhubung bersama Bapak Yandri dari Pak Camat, Camat Pauh ya, untuk kesempatan sore hari ini di line telepon sudah bersama kita Pak Yandri. Selamat sore Pak Yandri.
1: Selamat sore Pak Ian,
0: dengan Ian di Studio Pro 1. Pak Yandri, bagaimana kondisi di Pauh saat ini? Apakah ada kejadian yang memang saat ini membutuhkan perhatian khusus gitu Pak di Pauh Pak?
1: Ya, jadi dapat kami laporkan untuk kondisi Kecamatan Pauh. Itu yang terdiri atas 9 kelurahan. Ada beberapa kelurahan yang dinilai rawan terhadap banjir. Salah satunya itu kelurahan Lamung Buki, tepatnya di Batu Busu. Itu tadi kami sudah melakukan pantauan wilayah. Dan kondisinya sampai dengan saat ini, dapat kami laporkan bahwa untuk kondisi sungai, debit air sungai sendiri, itu terbatas memang cukup tinggi dan deras, namun belum sampai meluap ke rumah warga.
0: Tapi namun kondisinya, apakah kondisinya ada infrastruktur yang terganggu, Pak?
1: Ya, kalau dari segi daerah pinggir sungai itu kan sebelumnya sudah disusun batu-batu penahan air oleh BWS. Nah, itu memang tergerus air karena air mengalir cukup deras, arusnya deras. Memang beberapa batu penahan air yang sudah disusun BWS itu ada yang hanya terbawa air. Jadi memang kondisinya cukup berbahaya, dan kami juga sudah mengingatkan kepada warga sekitar melalui kelurahan dan juga kelompok siaga bencana kelurahan dan kecamatan itu untuk tetap waspada dan juga menjauhi daerah aliran sungai, daerah pinggir sungai. Dan juga di tempat tadi kami lihat di lokasi lapangan itu ada terjadi longsor. Longsor itu tepatnya di kelurahan Batu, yang di kelurahan Lamung Buki, Batu Busuk, di Rimu Panjang, itu di pendakian akses jalan ke Huntap Sungkai. Huntap Sungkai. Itu memang masih memang rawan longsor, walaupun hujan ringan juga sering longsor. Dan tadi kondisinya memang sudah terjadi longsor, dan kondisi sementara kita sudah minta lurah untuk supaya warga menjauh dari titik longsor. Dan juga untuk kelurahan lain itu di Limau Manis, itu ada satu musala Uswatun Hasanah namanya. Itu karena pondasinya berdiri di atas drainase dan aliran air di drainase cukup deras. Jadi lantainya sedikit amblas di bagian ujung.
0: Baik.
1: Secara umum itu yang di bawah.
0: Berarti apakah ada tindakan untuk evakuasi warga, Bapak?
1: Kalau tadi kami koordinasi dengan KSD Kecamatan, juga pantauan wilayah, untuk evakuasi saat ini belum. Cuma memang warga, kalau evakuasi kita masih menunggu arahan dari BPBD dan juga koordinasi dengan KSB. Tadi komunikasi dengan Ketua KSB Kecamatan, untuk saat ini dinilai masih aman walaupun debit air cukup tinggi dan deras. Masih dari bibir sungai untuk meluap ke rumah warga itu masih jauh.
0: Baik.
1: Karena memang yang menjadi gangguan memang pondasi-pondasi penahan air itu, beberapa batu itu sudah ada yang hanya terbawa air yang kena arus sungai yang cukup deras.
0: Baik, Pak, Pak dihimbaukan ke warga mungkin Pak dari camat, ada yang mungkin perlu disampaikan kepada warga Pak?
1: Ya, untuk warga Pauh, terutama wilayah Kelurahan Lamu Buki, Batu Busu, Kepala Koto, dan juga Limau Mani, dan juga Pisang, itu kami himbau. Apalagi yang dilalui sungai Batu Busu itu memang kami himbau untuk waspada. Dari hari ini karena cuaca dari pagi, siang, dan sore ini, walaupun hujannya sudah sedikit ringan dibanding siang, namun tetap waspada. Dan juga menjauhi area-area pinggir sungai. Dan juga ini juga sudah kami perintahkan lurah-lurah untuk infokan ke warga dan juga melalui pengeras suara di Masjid Musala kepada warga sekitar agar waspada dan juga menjauhi area pinggir sungai.
0: Baik, terima kasih Pak Yandri untuk informasinya. Pak Yandri, selamat bertugas, sehat selalu, dan juga bisa jaga diri di sana untuk melayani masyarakat di sana, Pak.
1: Siap.
0: Selamat sore,
1: kasih,
0: Pak Yandri.
1: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Baik, itu dari Camat Pauh ya, untuk mengimbau kepada warga, terutama untuk warga sepanjang aliran sungai Batu Busuk ya, itu mudah-mudahan bisa lebih berwaspada. Kondisinya memang untuk infrastruktur ya, batu-batu untuk yang sudah disusun oleh balai jalan itu yang mungkin kondisinya terlihat oleh camat ya memang sudah terbawa arus, namun belum pasti seperti apa kondisinya, seberapa besar ya akibat dari gerusan sungai ini. Nanti mungkin ya kalau masih sempat kami masih akan coba untuk mencari informasi dari seluruh warga atau mungkin dari para pemangku kepentingan di wilayah Kota Padang ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Ya pendengar, selanjutnya kita akan terhubung bersama salah seorang relawan dari NGO Yayasan Amal Indonesia Project, dan di line telepon bersama kita ada Bang Hadi dari Yayasan Amal Indonesia Project. Selamat sore Bang Hadi.
1: Ya, selamat sore Bang.
0: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1 Bang. Ini informasi mungkin yang diupdate dari Gua Kuranji ya Bang. Bagaimana kondisinya di Gua Kuranji Bang?
1: Iya Bang, benar Bang. Jadi kita kan tadi dapat informasi Bang dari Bang Roni di Gua. Salah satu warga di Gua Bang. Jadi jam setengah empat tadi Bang, jam sekitar jam pas setengah empat lah. Jadi beliau nelpon kondisi di lokasi. Habis itu kita ke sana. Cuman nggak sempat ketemu Bang Roni ya Bang, karena mungkin Bang Roninya payah juga dihubungin kan. Jadi air di situ lumayan besar Bang. Jadi banyak juga masih ada tadi rumah-rumah yang payah untuk apa namanya evakuasi tadi. Saya lihat di sana.
0: Iya. Untuk saat ini mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin ada yang dibutuhkan oleh warga di sana?
1: Nah tadi karena saya mungkin dari basic untuk ini Bang ya, sebagai yayasan kami tadi melihat warga sebagian tadi mengungsi di rumah warga Bang. Yang mungkin yang khawatir terus yang terdampak juga, itu banyak warga yang mengungsi Bang. Jadi saya lihat di situ kebutuhan yang pastinya tuh untuk makanan Bang, untuk makanan menjelang malam ini, terus ada anak-anak bayi juga di sana. Itu mungkin yang dalam waktu dekat ini mau kami apa namanya realisasikan rencana.
0: Oke. Baik, berarti memang membutuhkan bantuan logistik sepertinya di sana ya. Ya benar, kira-kira ada berapa berapa kakak yang mungkin mengungsi tadi Bang Adi?
1: Kalau kakak mungkin nggak sempat saya hitung tadi Bang, tapi saya kalau saya lihat ramainya tadi di pengungsian salah satu yang saya lihat tadi ada mungkin ada videonya bisa saya kirim ke Abang nanti. Itu sekitar puluhan orang lah Bang. Puluhan orang ada di sana beserta anak-anak juga tadi.
0: Baik, ada harapan mungkin untuk warga-warga di sana nanti Hadi?
1: Kami pastinya berharap warga di sana aman-aman aja, jangan sampai ada korban jiwa. Semoga Allah beri pertolongan lah gitu Bang, dan juga kepada warga-warga yang lain juga memberikan support bantuan untuk kita bantu sama-sama warga sekarang yang mungkin membutuhkan.
0: Ya baik, terima kasih Bang Hadi untuk informasinya. Sehat selalu Bang Hadi. Jaga baik, diri dan juga selamat bertugas juga membantu warga yang ada di Kota Padang Bang Hadi.
1: Bang, insyaallah Bang.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.

0: Das Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat petang. Mendengar, pemerintah Kota Pariaman menambah satu unit mobil Skylift atau mobil tangga hidrolik untuk mempercepat perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum, terutama lampu penerangan jalan. Armada baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai pengaduan masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan pengadaan satu unit mobil penerangan jalan umum PJU bertujuan menunjang kinerja Satgas PJU di lapangan agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Yota, kebutuhan mobil Skylift muncul seiring banyaknya laporan masyarakat mengenai lampu jalan yang rusak serta pohon-pohon tinggi dengan ranting dan dahan yang mengganggu aktivitas umum dan perlu segera dipangkas. Ia menjelaskan mobil operasional sebelumnya sudah tidak lagi mampu mendukung pekerjaan di lapangan karena telah mengalami kerusakan dan berusia sekitar 21 tahun. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News. Yuk.

0: laporan terkini.
1: Ya pendengar, selanjutnya kita ke Padang Pariaman pendengar. Kita akan terhubung bersama Sekda Padang Pariaman. Ada Pak Hendra di lantafon pendengar, dan cuaca ekstrim masih terdampak pada sejumlah kawasan di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengetahui perkembangan situasi terbaru, kita saat ini bersama Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Bapak Hendra Aswara. Selamat petang Pak Hendra.
2: Selamat petang Pak, ya, dengan seluruh pendengar.
1: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1 Pak.
2: Ya Pak Ian.
1: Ya, bagaimana kondisi di Padang Pariaman Pak? Ya, karena memang di Kota Padang saat ini juga lumayan terkepung beberapa genangan air ya. Dan Padang Pariaman seperti apa Pak?
2: Ya, terima kasih kepada RRI Padang, terima kasih juga. Kami izin melaporkan update laporan kejadian bencana kita di hari Senin tanggal 3 Agustus. Bahwa kami sampaikan bahwasanya ada dua jenis bencana atau kejadian yang terjadi pada sampai sore hari ini di Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama ada kejadian tanah longsor, yang kedua cuaca ekstrim atau angin kencang, yang ketiga ada pohon tumbang. Dapat kami sampaikan bahwasanya tingginya curah hujan yang terjadi mengakibatkan hujan lebat disertai angin kencang dan kondisi tanah yang labil menyebabkan tanah longsor. Adapun kejadian bencana tanah longsor, yang pertama di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan Lima Kutu Timur, ini materi longsor menutupi badan jalan, sehingga akses jalan dari Kecamatan Lima Kutu Timur ke Kecamatan Tujuh Kutu Padang Sago ini tidak dapat dilalui. Sementara ini korban jiwa tidak ada, dan tindakan kita berkoordinasi dengan seluruh penanganan bencana di TRC BPBD, Dinas Sosial dan Dinas PUPR. Pak. Kemudian untuk
1: ya lanjut Pak.
2: Kemudian yang kedua, kejadian di angin kencang dan cuaca ekstrim ini di Kecamatan Tujuh Koto, tepatnya di Korong Cimpago, Nagari Lura Ampalu, ini ada pohon tumbang menimpa satu unit rumah warga sehingga mengalami kerusakan. Sementara korban jiwa tidak ada. Dan kita lakukan ini evakuasi atau penanganan secara mandiri oleh tim TRC bersama masyarakat di Nagari. Kemudian yang kedua, di Nagari Bisati Sungai Sari juga ini ada pohon tumbang Pak. Sehingga satu unit rumah masyarakat tertimpa pohon tumbang, korban jiwanya nihil, dan kita sedang lakukan evakuasi mandiri. Kemudian juga ada pohon tumbang juga di Kecamatan Sungai Limau, tepatnya di Nagari Kurenji Hilir, ini juga menimpa rumah atap warga dan tidak ada juga korban jiwa. Sementara di daerah Kecamatan Batanganai, ini di Perumahan Kasai, air setinggi 60 cm sudah naik ke jalan dan rumah terendam banjir. Kemudian juga ada di Kecamatan Lubualuang, tepatnya di Nagari Surantiah, ini air juga mengendangi rumah warga. Ini air sudah setinggi 50 cm. Jadi ini laporan sementara Pak yang dapat kami terima.
1: Ya, tapi ada, apakah ada dari Pemda sendiri, apakah ada dilakukan untuk evakuasi atau bagaimana Pak?
2: Sampai saat ini Pak, kita masih mengingatkan kepada warga, apabila debit air meninggi, ini kami sudah menghimbau kepada seluruh camat dan nagari di daerah yang terdampak untuk segera mengambil langkah evakuasi atau mengungsi ke lokasi aman. Jadi ini sudah kita perintahkan, khususnya di lokasi yang berada di Perumahan Kasai, kemudian di Nagari Surantiah.
1: Baik, Pak, untuk khusus ini warga Padang Pariaman mungkin Pak, apakah ada nomor yang bisa dihubungi atau untuk bisa melapor kemana gitu Pak?
2: Bisa Pak. Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Padang Pariaman, untuk informasi pengaduan kita bisa ke Pusdalop Penanganan Bencana BPBD Padang Pariaman dengan nomor pengaduan, nomor WhatsApp 08 11 66 62 114.
1: 114, baik, 08 11 66 62 114 ya Pak ya.
2: Ya,
1: baik, itu Pusdalop BPBD Padang Pariaman ya Pak ya?
2: Pusdalop BPBD Padang Pariaman Pak.
1: Baik Pak, ada tambahan terakhir apa mungkin kepada warga khususnya yang akan terdampak karena mungkin masih berpotensi hujan, durasi hujan masih akan berlanjut. Ada himbauan tambahan mungkin kepada warga, Pak? Padang Pariaman khususnya.
2: Kami, baik, Pak. Kami saat ini masih memantau, Pak, bahwasanya hujan ini masih lebat ya di sekitar Padang Pariaman. Kemudian juga kita menghimbau seluruh camat untuk memberikan laporan kepada Pusdalop. Laporan-laporan ini tentunya kami akan memutuskan apakah ini diadakan tanggap darurat. Nah, jadi ini yang kita masih menunggu, Pak, laporan dari masing-masing camat, Pak.
1: Baik, jadi intinya ini menunggu laporan dulu ya, Pak, ya?
2: Ya, baik. Sementara untuk penanganan kita bagi daerah yang terdampak, kita siapkan logistik juga, Pak, berupa terpal, kasur, selimut, dan family kit nanti, Pak.
1: Baik.
2: Kemudian untuk jalan longsor, kita kirimkan alat berat segera ke lokasi.
1: Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak, Pak Hendra. Sehat selalu, Pak Hendra. Selamat bertugas ya. Kemudian jaga diri juga untuk bisa nanti membantu warga nanti, Pak. Ya, baik, selamat petang.
2: Semuanya.
1: Baik, ya. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pesatu Hari Pandang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya kumandang azan maghrib nanti akan kita peringatkan di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan terlebih dahulu pembacaan Isya Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Yaitunya pembacaan surah Al-Isra oleh Kang Fauzi dan terjemah oleh Lucy, dan nanti akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Nur Helmi, sekaitan dengan ibadah bukan sekedar rutinitas tapi nafas dan jiwa. Tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa, karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah.

0: mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

Rosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tuh.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, kita sudahi dulu untuk Padang sore ini ya. Setelah ini di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue hingga tengah malam nanti. Dan pendengar, terima kasih juga atas perhatian Anda, dan tidak lupa kami ingatkan untuk tetap waspada ya, karena kondisi cuaca yang masih berlanjut dan intensitas hujan masih lumayan tinggi ya maksud kami. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, pastikan untuk terus menyimak siaran kami, karena setelah ini tepat di pukul 19 ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung langsung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Untuk Anda semuanya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami pendengar, selanjutnya pastikan untuk terus tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat posisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya

0: pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Padang malam ini.
1: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Di Padang malam ini bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan pendengar, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena melihat situasi dan kondisi di Kota Padang yang diguyur hujan yang sangat lebat ya, dari siang hingga sekarang di Sudirman, walaupun intensitasnya sudah tidak selebat sebelumnya ya, tapi masih ada rintik-rintik hujan yang turun. Jadi untuk Anda tetap selalu waspada, tingkatkan kewaspadaan terutama di titik-titik rawan banjir. Dan mungkin pendengar, untuk Anda juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan kalau dari informasi BMKG Minangkabau sendiri ya pendengar, untuk update kondisi sekarang ini juga untuk hujan di Kota Padang sendiri masih diperkirakan berlangsung hingga malam sampai dini hari nanti, dengan intensitas cenderung menurun dimulai dari malam nanti. Jadi pastikan untuk Anda, walaupun intensitasnya menurun ya pendengar, cenderung menurun, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Tetap selalu saling jaga ya pendengar, terutama untuk Anda yang mungkin di tempat-tempat, di titik-titik yang terkena banjir ya, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada. Dan kalau dari informasi terakhir juga ya pendengar, untuk banjir yang terjadi di Kota Padang sendiri ini terjadi di 15 titik yang terendam banjir, dan kita masih akan terus mengupdate informasinya ya pendengar. Dan untuk Anda harap selalu tingkatkan kehati-hatian. Oke, di malam hari ini pendengar, selain juga informasi-informasi dan updatean terkait banjir di Kota Padang juga nanti akan kami update juga informasinya. Kami masih akan hadirkan juga ya serangkaian hiburan yang juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sembari menunggu masuknya azan Isya juga di malam hari ini, dan juga sebelum kami hadirkan juga beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau, sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Rangkaian HJK Padang ke-357 akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani mengatakan telah menyusun skema pengaturan arus lalu lintas, pengalian kendaraan hingga pemetaan lokasi parkir di setiap titik kegiatan. Yudi menyampaikan seperti untuk Festival Telong-Telong yang diselenggarakan pada 6 Agustus di Pantai Padang, sisi barat Jalan Samudra ditutup mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, sisi timur diberlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi pengunjung. Selanjutnya, Yudi mengatakan untuk kegiatan Exploria dan Gastronomi Market pada 7 hingga 10 Agustus di kawasan Batang Arau, akses kendaraan ditutup dari Simpang Tiki hingga Padang C pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Pengendara dari Jalan IPA diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam, lalu peresmian jembatan Hidelzem dan penanaman pohon pada 7 Agustus, tamu undangan diarahkan melalui jembatan Siti Nurbaya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Di Balik Senyum Yang Tersirap, produksi dari RRI Mataram. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
5: Berita lagi ya?
4: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
5: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
5: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
6: Capek ya?
5: Bukan capek kerja sih.
6: Tapi capek baca komentar orang.
5: Iya, Dek.
6: Aku juga.
5: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
6: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
5: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
6: Iya, padahal kan kenyataannya
5: kita cuma sama-sama sedang lelah.
7: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
8: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
7: Ada konfirmasi?
8: Belum.
7: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
8: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
7: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
5: Masih belum tidur yang?
6: Lagi baca komentar.
5: Jangan dibaca.
6: Tapi susah.
5: Emang mereka bilang apa?
6: Katanya aku sudah berubah.
5: Katanya aku sibuk sendiri.
6: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
5: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
9: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
5: Kenapa, Bu?
9: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
5: Iya, Ibu.
9: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
6: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
9: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
7: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
5: Silakan.
7: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
5: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
7: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
5: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
6: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
5: Terus adik marah?
6: Enggak.
5: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
6: Iya, aku juga.
5: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
6: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
5: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
5: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
6: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
5: Hujan-hujanan.
6: Terus makan mie instan, itu enak banget.
5: Bahagia.
6: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
5: Sekarang semuanya direkam.
6: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
9: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
5: Masih, Bu.
9: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
7: Ya, silakan Mas Arya.
5: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan ya pendengar. Walaupun hujannya sudah perlahan-lahan mulai, intensitasnya mulai menurun ya, tidak selebat tadi siang hingga sore tadi, tapi yang pasti tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali ya beragam hiburan serta juga nanti akan ada lagu-lagu juga yang akan kami hadirkan. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Wali Kota Padang Fadli Amran meminta pemerintah provinsi dan pusat segera mempercepat proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal dimaksud disampaikannya saat meninjau langsung permukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Senin 3 Agustus 2026. Fadli mengatakan setidaknya terdapat 15 titik lokasi yang terendam banjir di Kota Padang akibat meluapnya permukaan air di sejumlah badan sungai dan drainase. Sementara itu, menurutnya meski laporan BMKG menyebut hari ini adalah puncak curah hujan tertinggi melanda Kota Padang, namun langkah mitigasi akan terus dilakukan, termasuk mendirikan tenda darurat di titik evakuasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ia juga menyebut telah menginstruksikan seluruh camat di 11 kecamatan di Kota Padang untuk mendata dan menyisir areal terdampak banjir, termasuk mengevakuasi warga di tempat yang lebih aman. Dan untuk mengantisipasi kemacetan akibat genangan di sejumlah ruas jalan, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menempatkan personil di titik-titik rawan bersama petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Padang. Dan pendengar, selain fokus pada penyelamatan warga, pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan selimut bagi masyarakat yang dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu, hujan deras juga mengakibatkan early warning system EWS banjir milik pemerintah Kota Padang di Kecamatan Pauh terdampak banjir bandang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras,

0: kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mengingatkan orang tua untuk mengikuti perkembangan teknologi agar mampu mendampingi anak menggunakan ruang digital secara aman. Pendampingan dinilai penting untuk membangun pengasuhan tepat sekaligus mendorong anak memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Arifah juga menyatakan bahwa tantangan saat ini bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membangun pola pengasuhan yang tepat di era digital. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi teladan dalam penggunaan gawai di lingkungan keluarga. Lebih lanjut pendengar, Arifah juga mengatakan keluarga dapat membangun kebiasaan berkualitas tanpa gawai seperti saat makan bersama, dan langkah tersebut dinilai mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
4: Biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow. Heboh.
4: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, terutama bagi Anda yang berada di luar ruangan ya, lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap tingkatkan selalu kehati-hatian, kewaspadaan, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama ya dalam program Ruang Rindu ya untuk edisi hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pengurus DPC Solo Saiyo Sakato Kota Dumai periode 2025-2030 resmi dilantik. Pemerintah Kabupaten Solo berharap organisasi perantau tersebut mampu memperkuat persatuan masyarakat Minangkabau sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah asal maupun daerah rantau. Bupati Solo John Firman Pandu yang menghadiri pelantikan mengatakan keberadaan organisasi Solo Saiyo Sakato di Kota Dumai diharapkan menjadi wadah yang memadukan nilai budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat perantauan. Menurutnya organisasi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara perantau dengan kampung halaman. John berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat silaturahmi masyarakat Solo yang berada di perantauan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Masih dari kosan Sudirman 12, Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali, pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Atau ada yang baru mendengarkan Pro 1, selamat mendengarkan juga, pendengar. Kita berjumpa kembali ya dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda silakan yang ingin request lagu ya, dan salam-salam juga di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6675, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di malam hari ini untuk Anda juga tetap selalu berhati-hati ya, untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya tetap selalu waspada, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pastikan lagi yang bawa kendaraan mungkin boleh lebih fokus dan lebih berhati-hati ya, karena dengan kondisi cuaca Kota Padang yang tadi di beberapa titik juga banyak terendam banjir, artinya tetap harus selalu tingkatkan kewaspadaan yang terutama yang lagi bawa kendaraan juga di malam hari ini, karena jarak pandang tidak begitu baik ya kalau malam ya, kurang gitu, jadi jarak pandangnya cukup pendek, jadi takutnya tidak kelihatan genangan atau lubang. Nah, ini harus tingkatkan kehati-hatian. Oke, di malam hari ini pendengar, tadi kita di awal ya sudah dibuka dengan lagu dari Westlife, I Lay My Love On You. Nah, ini lagunya adalah tentang perasaan cinta yang sangat kuat, kemudian rasa syukur dan kebahagiaan saat menemukan seseorang yang membuat hidup terasa jauh lebih berarti. Wah, ini lagunya sweet sekali ya. Oke, kita langsung terima telepon dulu, karena kita di hari Senin ini ya pendengar, khusus untuk lagu mancanegara tahun 80-90-an. Jadi silahkan di request lagunya ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan Bang Hanafi ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bang Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Kalani sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Gimana di Rimbo Datar, Bang Hanafi?
1: Ini sejuk, udah hujan dari jam 2 siang tadi, Kalani.
0: Terus banjir nggak di sana?
1: Alhamdulillah tidak banjir.
0: Alhamdulillah, oke. Berarti di Rimbo Datar aman ya?
1: Aman, amin.
0: Oke. Ya, amin. Oke deh, Bang Hanafi mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ada lagu dari ini aja, Aerosmith, lagunya ini I Don't Wanna Miss a Thing.
0: Dari siapa?
1: Aerosmith, ini pengrajin udara, gitu, Aerosmith. I don't wanna miss a thing judulnya.
0: I don't
1: wanna
0: miss oh, Aerosmith.
1: Ya.
0: Oke, ada nih lagunya. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam pertama buat Kalani, semoga sehat selalu, raja aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Tajudin yang ada di Minasa, buat Bu Zanum, Bang Teddy, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Kak Rahma, Kak Mary, Uncle Gazi, kemudian salam buat Bang Andi di Vira, Pak Agus, kemudian buat Pak Chris yang ada di NTT, buat semuanya. Ini selanjutnya nanti mau update ini ya. Selanjutnya nanti sesudah dengan request, nanti lihat sedikit skor IFF hari ini.
0: Oke. Okay. Oke deh.
1: Itu aja, nanti saya lanjutkan sama Bang Teddy infonya. Itu aja, Kak Rani. Terima kasih, Kak Rani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Tadi request lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Okay. Kita ke telepon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dan Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ada Uncu Dipo. Apa kabar Uncu?
2: Aman, baik. Uni gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana di kota Solo cuacanya Uncu?
2: Panas nih.
0: Oh, di sana panas?
2: Jarang hujan ini.
0: Oh, oke. Okay. Sangat berbanding terbalik dengan Padang ya?
2: Iya, nih. Okay, Padang, kayak di Padang, kayak di Lembah Hanai itu ya hujan lebih tinggi. Di Pariaman itu ya hujan.
0: Oke, deh. Uncu mau request lagu apa malam hari ini?
2: Uncu mau lagu dari cewek ini.
0: Siapa?
2: Pilihin aja lah sama Uni ini, pokoknya cewek.
0: Oke. Nanti kita pilihkan ya. Salam-salam ya, dulu, Uncu silakan.
2: Kepikiran tuh Uni ini.
0: Terima kasih.
2: Kadara kita berdua Uni di studio Protesi daripada di Padang Uncu Dipo di Nafiku Kota Solo. Atur salamnya tuh semua-semua ini ya lah, semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo. Kepulau tanpa kecuali pendengar aktif dan kalau Uncu Dipo menyapa dari Nafiku Kota Solo. Ditunggu lagunya ya ini besar lagunya di sana Uncu Dipo. Terima kasih ya ini.
0: Oke, Uncu.
2: Banyak maaf, assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu ya. Ada dua lagu yang akan kita putarkan dulu di malam hari ini. Ada Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, dan juga Shania Twain yang kita pilihkan untuk Uncu ya. Oke, kita langsung ke Aerosmith dulu. Ada I Don't Wanna Miss a Thing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan tahapan penting setelah fase tanggap darurat berakhir dengan tujuan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Proses ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban bencana. Pada tahap rehabilitasi, pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya memulihkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pendampingan psikososial juga menjadi bagian penting untuk membantu warga bangkit dari trauma akibat bencana. Sementara itu, rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman dengan prinsip lebih aman dan berkelanjutan. Konsep membangun kembali dengan standar mitigasi bencana diterapkan agar risiko bencana serupa di masa depan dapat diminimalisir. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akan membuat hasil pembangunan lebih tepat guna dan berkelanjutan. Melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dengan baik, daerah terdampak bencana diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh terhadap risiko di masa depan. Proses ini menjadi momentum untuk membangun kembali kehidupan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya tahan.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
3: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
5: Astaga ade.
3: Maafkan ade ya ma.
5: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
7: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ngerindu di malam hari ini pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, kita terima telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Oke, ada Bang Teddy nih.
1: Ada Dinda Kacap nih, Kame dan Cabi.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Ini Indonesia Indonesia ketinggalan 2-0 loh, Din.
0: Iya, gimana tuh?
1: Itulah, ini bingung. Karena kalau kita yang menang, otomatis kita udah pasti ke semifinal ya kalau kita yang menang.
0: Aduh, gimana ya bilangnya.
1: Tapi kalau kita kalah, nanti mati-matian lawan Singapura.
0: Nah, itu dia ya kan.
1: Mainnya di kandang Singapura, Din, bukan di Indonesia.
0: Iya, itu dia, Bang Teddy.
1: Aduh, ini
0: tapi mudah-mudahan ntar masih ini, mudah-mudahan nanti bisa ini deh, bisa nyusul deh, soalnya masih di ini kan, masih babak pertama kan.
1: Oh, doa kita itu minimal imbang lah ya, Din, ya minimal.
0: Nah, iya, jangan kalo sampai kalah
1: menang,
0: lah.
1: Alhamdulillah gitu. Kalau menang alhamdulillah, kalau minimalnya imbang aja sih enggak apa-apa.
0: Nah, iya, jangan sampai kalah lah gitu.
1: Ah, itulah ya. Masa kita lagi seru-serunya ini timnas Indonesia ya. Apalagi kita tuh punya target, Din. Kita udah ditargetkan menang, juara. Pusing John Hartman kayaknya ini, Linda. Pusing.
0: Kayaknya nih, kayaknya terlalu apa ya, terlalu bersemangat untuk menang
1: terlalu
0: ini.
1: Terlalu bersemangat melihat dua pertandingan ini. Seolah-olah Vietnam bakalan kita makan, nggak taunya. Jadi, colongan kita nggak enak loh, asik menyerang. Counter attack udah, kita udah kalah lari.
0: Iya, itu dia.
1: Oh iya, nggak tantan di Rizky Ridho dong. Itu kesalahan awal itu. Aku capek turun ke bawah.
0: Betul.
1: Menyerang tuh gagal turun ke bawah. Aku enggak mau deh itu sih. Yang terjadi 2 gol tuh Din Bale, Din.
0: Ya, gitulah.
1: Ya, kita lihat aja lah.
0: Nah, mana tahu nanti ada strategi baru ya di babak kedua.
1: Tentu dong. Nah, ini sudah jelas. Istimewanya pelatih emang kayak gitu. Ada-ada aja nanti.
0: Ada perubahan kita harapkan nanti di babak kedua ya.
1: Betul banget. Ada perubahan ya. Minta lah lagu Cik Dinda.
0: Apa tuh Bang Teddy lagunya?
1: Dinda yang milihin hari ini. Karena Indonesia kalah, Dinda harus pilih lagu supaya Bang Teddy-nya jangan gitu-gitu-gitu gitu loh ya.
0: Jangan gitu-gitu-gitu.
1: Iya, artinya ini kalah ini gimana ya. Kalau kita fan berat itu, kalau kalah tuh terasa terumuk dia.
0: Wah, iya dong, namanya aja kalah.
1: Coba bawa membela Indonesia kok gitu. Pilihlah lagu terserah Dinda lah, kok lagu yang apalah gitu kan. Untuk menenangkan pikiran sih selayang gitu jadinya.
0: Oke
1: deh, salam buat yang udah gabung siapa tadi ya? Ucu Dipoma Anavi ya?
0: Betul.
1: Iya, Anavi tanya-tanya bola juga, itu udah kalah kita Anavi. Doain aja.
0: Iya.
1: Kalau nggak imbang menang jadi juga.
0: Sebelum peluit terakhir berbunyi, masih ada
1: betul.
0: Kesempatan.
1: Itu kan identitas Dina kan kayak gitu dulu. Bang Teddy acuk tak kicu aja bodoh itu, Din. Kalau lah kalah mau deko kok, Bang Matiin TV itu Bang Pose. Nggak taunya imbang, nggak taunya menang. Nah, kayak gitu. Tapi hari ini nggak didengarin sampai teman Dinda nih, habis siaran.
0: Iya oke, Din. Oke.
1: Lanjut
0: salam-salamnya
1: buat Dinda malam ini, tetap semangat dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Makasih banyak Dinda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar tentunya dapat bergabung juga melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-975. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga langsung dapat bergabung aja pendengar ya nanti di live chat kita. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Ini ada siapa ini? Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Selamat malam Rani.
0: Selamat malam Bang Tajudin.
2: Iya betul.
0: Apa kabar malam hari ini?
2: Sehat dan bersemangat seperti yang bisa didengar malam ini.
0: Iya dong.

0: gimana di Minahasa ini cuacanya?
1: Masih kalau malam ini sih agak dingin ya, tapi kalau siang ya masih panas, udah masuk hari ke-30 nih Rani.
0: Oh iya.
1: Wah. Ya, belum ada hujannya sama sekali.
0: Di Padang lagi hujan lebat ini.
1: Hujan lebat, alhamdulillah kalau gitu.
0: Oke deh, Bang Tajudin ya. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ini gimana kabarnya Mas? Masih sama?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehat. Lagu apa ya, mancanegara ya ini ya?
0: Iya, mancanegara.
1: 90-an kan ya?
0: Iya, 80-90-an.
1: Oh iya. Dari Roxette.
0: Dari Roxette yang mana?
1: Iya. Yeah. Anyone.
0: Roxette, sebentar. Judulnya?
1: Anyone. Iya,
0: okay.
1: Anyone.
0: Oke, ada nih lagunya. Oke deh, Bang Tajudin boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, salam buat Anafi, Anafi tadi, buat Ibu Irza Hanom, buat Kak Rahma, buat semuanya deh pendengarnya.
0: Okay. Kalau satu Padang. Oke deh.
1: Buat planningnya juga kesehatan.
0: Siap. Apa ya?
1: Libur buat ini Rani, karena udah siang malam.
0: Gitu. Wah, betul sekali.
1: Iya.
0: Akhirnya libur. Rani libur.
1: Akhirnya libur. Masuk lagi hari Rabu atau?
0: Kamis.
1: Oh Kamis. Kamis masuk apa? Belum tahu.
0: Siang masuk jam 10.
1: Oh jam 10. Berarti liburnya 2 hari ya berarti.
0: Iya, alhamdulillah nih.
1: Ya, alhamdulillah dapat jatah. Oke deh Rani, sampai ketemu lagi. Makasih okay. Rani. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa sudah bergabung bersama kita di malam hari ini pendengar, dan kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan dulu ya. Ada dari Black, lagu yang kita pilihkan untuk Bang Teddy, dan juga lagu requestan dari Bang Tajudin ya di Minahasa, ada Roxette Anyone. Jadi untuk anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu.

Yeah.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: itu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu ya. Kita masih akan bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-90an. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi langsung aja di live chat. Oke, pendengar, kita bacakan ini dulu ya. Requestan dulu nih di WhatsApp, sudah ada yang gabung dari DJ Danion di Ampang, Padang. Request sebuah lagu memori cewek, terserah Rani. Lagu memori cewek ini apa ya? Apa yang akan diputarkan? Nanti deh kita pilihkan. Salam-salam untuk rekan-rekan memori alumni STM Payakumbuh, terutama angkatan tahun 1970. Rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang angkatan tahun 1974 dan alumni murid guru dan karyawan SMA 1 Pariaman tahun 1985 sampai 2010. Si istimewa Borani dan seluruh kru dan pendengar RRI Padang dimanapun berada. Selamat mendengarkan dan selamat malam. Selamat malam juga. Untuk DJ lagunya kita pilihkan ya. Ditunggu aja DJ. Kita terima penelpon dulu nih. Sudah ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, ini dengan siapa nih?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu. Palu iya. Itu Sulawesi Selatan ya?
1: Tengah. Sulawesi Tengah.
0: Sorry, Sulawesi Selatan itu Makassar ya?
1: Ya Makassar, kalau Sulawesi Tengah ibu kotanya Palu.
0: Nah, iya. Oke, dia salam kenal ya, Ibu Farida baru gabung sama Rani ya sekarang ya?
1: Sama Mbak Rani mungkin perdana ya malam perdana. Ini cuma yang biasa gabung itu sama siapa ya yang cowok itu ya. Siapa ya lupa ya berapa kali gabung.
0: Gak apa-apa lupa, nanti ingat lagi kok Bu Farida.
1: Iya. Nanti kalau pas lagi siaran ingat ya ini.
0: Iya. Gak apa-apa lah ya. Bu Farida gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya juga gimana ya kabarnya?
0: Alhamdulillah Rani sehat juga nih Bu Farida. Gimana di Palu cuacanya?
1: Cuaca cerah tapi dingin ya.
0: Cerah-cerah dingin.
1: Iya, cerah-cerah dingin.
0: Nih, cedin, cerah dingin.
1: Iya.
0: Disingkat-singkat aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Manja-manja cuaca di sini lagi manja.
0: Iya.
1: Itu kan ada memes, mendung-mendung mesra, gitu kan.
0: Cemen ada juga. Cerah mendung, cemen.
1: Iya, cerah mendung.
0: Oke deh. Bu Farida mau request lagu apa nih? Kita lagunya untuk hari ini Manca tahun 80-90an.
1: Kalau lagunya ini Brokel Angel itu masuk ya?
0: Yang mana Bu Farida?
1: Brokel Angel. Dari siapa itu? Dari Aras.
0: Oh iya.
1: Virgin Helena kalau enggak salah.
0: Kita coba cek dulu ya lagunya.
1: Iya. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan bisa.
0: Oh, lagunya 2008 lagi. Bu Farida.
1: Oh, 2008 itu ya.
0: 2008 kita 80-90an nih lagunya.
1: Kalau Celine Dion itu?
0: Celine Dion yang mana?
1: Apa itu love apa itu ada yang
0: viral itu ya?
1: Iya.
0: Yang I will be waiting for you yang itu.
1: Iya.
0: Nana said my heart gitu ya. Itu masuk Bu Farida lagunya tahun 93.
1: Oh iya.
0: Itu aja?
1: Tapi iya, pilih lagu itu iya.
0: Oke deh. Salam-salam silakan Bu Farida.
1: Mau kirim salam ya. Mm-hmm. Ada yang pertama buat Mbak Rahma, Uni Rahma ya.
0: Mm-hmm.
1: Rahma. Nih Bunda Farida udah gabung ya. Ayo.
0: Akhirnya mana muncul suaramu? Ya.
1: Mama, iya, kita
0: Nah.
1: memang baru betul baru berapa minggu ini ya, tapi terasa akrab sudah ya sama Mbak Rahma.
0: Oke.
1: Itu ada Tigurnya di Jakarta ya, ada Ayu di Masoi sana, ada siapa lagi ya? Yang lewat-lewat tadi siapa ya?
0: Yang gabung sebelumnya ya?
1: Iya.
0: Yang gabung sebelumnya ada Hanafi, ada Bang Teddy.
1: Oh iya, salam buat
0: Terus
1: Pak
0: ada Bang Tajudin
1: Hanafi,
0: dari
1: Bang.
0: Minahasa.
1: Oh iya, Bang Tajudin dari Minahasa. Iya, betul sekali itu Bang Tajudin dari Minahasa. Semoga sehat-sehat semua ya.
0: Amin.
1: Dirangkul aja Mbak Rani untuk sama semuanya ya.
0: Oke,
1: Dari Asam
0: siap.
1: Bizet, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Rani, selamat bertugas, tetap
0: Terima
1: semangat.
0: kasih,
1: Nanti
0: Bu
1: kalau
0: Farida.
1: pulang, hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu, pendengar. Ada dua lagu yang akan kita putarkan ya, lagu yang diminta oleh DJ ya. Lagunya udah kita pilihkan, DJ ditunggu aja. Ini sebentar lagi akan kita putarkan, dan lagu dari Celine Dion, To Love You More. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Kak Rahma, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana di Batu Sangkar nih cuacanya?
1: Cuacanya nih damai-damai aja malam ini nih.
0: Wah, damai-damai aja.
1: Iya, damai-damai. Siang, siang cerah.
0: Siang tadi cerah gitu ya?
1: Cerah, enggak kayak kemarin kan cerah bercampur mendung.
0: Kalau sekarang cerah banget.
1: Cerah, malamnya damai sekali.
0: Baiklah. Oke deh, Kak Rahma mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ada nggak lagu Mbok dari Hanson?
0: Dari Hanson ya? Mbap Stip Tapatu Bap. Nggak ada nih kita, Kak.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada nih.
1: Lagu kesukaan Kak Rahma udah dia Bu Farita di situ.
0: Oh iya.
1: Iya, itu...
0: lagu favorit Kak Rahma.
1: Benar sekali. Udah pernah dinyanyi di karaoke kan.
0: Oh gitu, oke lah. Terus mau lagu apa nih gantinya Kak?
1: From This Moment aja.
0: From This Moment dari Shania Twain ya?
1: Betul.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu silakan Kak Rahma.
1: Salam. Dan pasti sehat, sukses, dan bahagia selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin. Buat keluarga besar Kak Rahma di Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya Rahma Sisters. Selalu di perantauan. Buat kencana kita nih, mega spesialnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, selalu buat Ibu Farida yang di Palu, salam selalu yang udah banyak gabung nih, udah kemana-mana dia sama dengan Pedinda nih.
0: Oke.
1: Udah dirambah nih RRI di mana-mana aja. Caranya cuman paling banyak tuh 45 RRI jangkauan nih kalau dia mau udah banyak.
0: Wah, mantap.
1: Oke deh. Buat Terinda, selamat malam juga. Buat Hendra yang disengayang, apa udah balik lagi ya ke Jawa Tengah?
0: Iya, soalnya udah jarang gabung, udah.
1: Iya, masalah udah jarang nggak dengar suaranya nih. Tapi walaupun bagaimanapun tetap dalam kedasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat Hendra sekeluarga. Buat Hanafi, salam selalu. Buat Cudifu, nggak lupa juga. Buat Ibu Ilza Hanum, salam selalu setelah keluarga. Buat Pak Bukhari, buat Pak Agus. Buat Fitro, buat Ayu Manise di Masohi, Maluku Tengah, salam selalu. Buat Deona, buat Bang Aye. Tak lupa juga buat Bang Chris di NTT, Sumba NTT, salam sehat juga. Buat Bang Klik di Manado. Buat semua-semua ya yang lagi monitor di malam ini, selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa juga buat Ika, nanti dia komplain dia nanti kalau nggak disalamin ya.
0: Oke deh.
1: Oke deh, terima kasih banyak. Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita terima yang di WhatsApp dulu. Ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori dan lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam Kak Ayu. Apa kabar nih?
2: Apanya, alhamdulillah sehat nih. Sama Uni siapa?
0: Rani, ada Rani Kak.
2: Oh iya, Uni Rani. Apa kabar Uni Rani?
0: Gimana kak?
2: Apa kabar?
0: Oh,
2: apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana di
2: sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sana cuacanya, Kak Ayu?
2: Kalau ketika ini kita lagi masuk musim angin ya, sama kemarin hujan juga seharian semalam, terus hari ini juga tadi pagi sempat hujan, tapi setelah itu panas, cuman anginnya aja yang kencang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Hampir sebulan nih kita cuacanya kurang bagus juga, angin kencang terus di wilayah timur Indonesia.
0: Iya.
2: Kalau di Padang gak mana nih ini Rani?
0: Wah, di Padang lagi banjir nih kak.
2: Oh, lagi musim hujan ya?
0: Hujan, iya. Sebenarnya hujan lebatnya hari ini doang, cuma amat sangat lebat intensitasnya. Jadi beberapa titik itu banjir gitu kak. Ada sungai yang meluap juga gitu.
2: Iya ya.
0: Ini baru berhenti nih hujannya.
2: Ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya Uni ya.
0: Amin.
2: Okay, Uni itu lagunya tahun 90.
0: 80-90-an, Manca.
2: Kalau lagu 90-an dari siapa ya? Dari penyanyi Backstreet Boys.
0: Backstreet
2: yang masuk apa sih?
0: Backstreet Boys, oke. Backstreet Boys ada As Long As You Love Me, terus ada I Want It That Way, kemudian ada Everything
2: I Want It That Way aja.
0: Ah, itu aja. Oke deh. Sam-sam dulu Kak Ayu, silakan.
2: Oh ya, terima kasih Uni. Salamnya buat tadi ada Uni Rahma ya. Saya selalu terima kasih. Juga untuk Lila di Pangana, buat Agil Yazi, juga Bang Hendra.
0: Okay.
2: Ada Bu Irza Hanum, kemudian ada Bu Anwar, buat Bang Hanafi, buat Bang Teddy juga.
0: Okay.
2: Siapa lagi ya? Bang Tecen siapa sih? Aduh, ajuk banget. Itu siapa sih yang di Solo itu?
0: Yang di Solo ada Uncu Dipo, bukan?
2: Oh iya, Uncu Dipo. Betul sekali juga buat Bang Cetita Mameh juga ya, buat Pak DJ di Manado. Pokoknya buat semua yang mendengarkan tanpa terkecuali, selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat pada malam hari ini. Terus semangat, salam sehat rohmi dari saya dari wilayah Timur Indonesia.
0: Okay.
2: Tepatnya di Pulau Seram, Maluku Tengah. Buat Uni, selamat juga, selamat sehat juga ya. Senantiasa dan oleh Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Ayu di Maluku Tengah ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada dua lagu yang akan kita putarkan, dari Shania Twain, From This Moment, dan juga Backstreet Boys ada I Want It That Way. Kita langsung ke Shania Twain dulu. I just swear.

0: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh Mayo, serem.
4: Abang, tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
2: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
6: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 66 66 975 serta juga dapat bergabung

Dua sekian sekian sekian. Ini lagunya minta dari Richard Marx, I Will Be Right Here Waiting For You. Ada dua lagu sudah tersedia pendengar, jadi kita langsung ke lagu dulu ya. Nanti kita akan terima requestan lagi, jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kenali juga apa-apa saja yang mengakibatkan kefatalan di saat terjadinya banjir. Di antaranya adalah 1. Arus. Arus air di saat banjir sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Kenali daerah yang berarus deras di daerah Anda di saat terjadi banjir. 2. Kedalaman atau ketinggian air. Kedalaman atau ketinggian air dapat menyebabkan tenggelam. Waspadalah dengan lubang, gorong-gorong, dan juga got. 3. Benda-benda yang terbawa arus. Seperti potongan pohon, kayu, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan kefatalan bila Anda tertubruk. 4. Hewan berbisa. Hewan berbisa bisa saja hanyut dan masuk ke dalam rumah atau tempat Anda mengungsi. 5. Listrik. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. 6. Benda keras atau benda tajam di air. Di saat Anda tercebur atau terbawa arus, benda keras di air seperti batu, kayu, tiang, dan lain-lain harus diwaspadai. Sangat fatal bila Anda terbentur benda-benda itu. 7. Air yang tercemar. Air bersih bisa tercemar oleh air banjir dan juga material yang terbawa banjir. Jasad hewan yang mati juga mencemari. Banyak penyakit yang ditularkan dengan perantara air, misalnya diare dan juga leptospirosis. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke. Di WhatsApp kita nih udah ada yang gabung ya. Ada Kak Dinda. Kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Rani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Panjang bener ya openingnya.
0: Mantap tuh, panjang-panjang gitu gak apa-apa Kak.
1: Panjang ya.
0: Iya gak apa-apa.
1: Emang tagline-nya acara ini kan Ruang Rindu, nah. Jadi harus judul acaranya.
0: Iya, rindu itu sepanjang rindunya deh. Makanya panjang tagline-nya di depan. Kak Dinda, apa kabar nih?
1: Kabar baik dan merdeka.
0: Wah, karena Agustus pasti ya.
1: Iya, makanya Agustus itu bulan kemerdekaan, nah, Republik Indonesia gitu Rani.
0: Iya, jadi di sepanjang Agustus ya emang merdeka, walaupun nanti walaupun nanti 17 Agustus ya puncaknya.
1: Ya, puncaknya 17 Agustus, tapi kan udah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan.
0: Betul.
1: Oke deh. Merah putih udah di semua wilayah ada, kan gitu.
0: Di mana-mana ada, di tepi jalan ada yang jual ya kan.
1: Betul, sepertinya merata deh di mana-mana,
0: iya,
1: wilayah
0: merata. Oke deh, Kak Dinda, gimana di Bogor cuacanya?
1: Cuacanya siang terik luar biasa, malamnya angin dingin. Angin. Nah, dingin jadi sejuk gitu, jadi semilir-semilir gitu.
0: Iya. Wah.
1: Dan gimana Padang?
0: Wah, Padang lagi banjir nih Kak, lagi hujan.
1: Ih, alhamdulillah. Kalau di sini di Bogor sesekali aja hujannya, lebih banyak teriknya.
0: Iya, di sini hujan ya. Tapi kita lagi terendam banjir nih Kak di sini.
1: Di mana, di RRI maksudnya?
0: Bukan, di beberapa titik di Kota Padang ini banjir di di beberapa tempat gitu.
1: Tadi kalau nggak salah ada reporter dari RRI Padang update ke Pro3 tadi emang.
0: Iya betul.
1: Baru beberapa ya di segmen sebelumnya lah gitu ada dari
0: RRI Padang. Nah, iya kan, Kak?
1: Iya kan, betul kan, betul.
0: Betul. Gimana malam ini masih ada cemilan cepuluh di sana?
1: Pasti. Jadi malam ini tadi, bukan malam ini tadi, emang sekarang masih malam
0: sekarang
1: ini.
0: Sekarang malam.
1: Jadi kepengen ini Rani, karena angin dingin gitu sejuk, kepengen bakso Malang.
0: Wah,
1: Rani.
0: Enak tuh.
1: Iya, tadi beli itu. Dua porsi, yang satu sudah dimakan.
0: Satu lagi.
1: Karena nanti setelah ini nanti baru disantap lagi yang satunya.
0: Jadi ini yang satu untuk nanti gitu.
1: Ya, betul. Jadi tadi sengaja karena pas dimakan waktu makan malam tadi kan. Nah, terus lumayan 1-2 jam ke depan, 1-2-3 jam ke depan kan kosong lagi lambung.
0: Iya sih, benar sih, apalagi kalau cuacanya begitu ya. Jadi mudah lapar ya, gitu.
1: Iya, sejuk. Jadi sebentar-sebentar kayaknya lapar lagi gitu.
0: Oke deh kalau gitu, Kak. Dinda, mau request dulu nih, request lagu apa nih Kak Dinda?
1: Lagu Indonesia atau lagu mancanegara?
0: Kita lagi manca malam hari ini, manca 80-90-an.
1: Manca 80, oh iya hari Senin ya, lupa Rani.
0: Aduh, gak apa-apa, manusia itu tempatnya lupa.
1: Dari ini aja deh, dari Boyzone aja deh Ran.
0: Boyzone yang mana tuh?
1: No Matter What.
0: Bentar. No Matter What. Oke, Kak Dinda, boleh salam-salam dulu.
1: Oke, doa terbaik buat Rani. Gimana Rani cemilan 10-11 nya?
0: Wah, itu nggak perlu ditanyakan karena sudah aman, lengkap. Yang manis, yang asin, yang pedas ada.
1: Tapi nanti titik banjir itu Rani nggak melintas kan?
0: Ah, waduh. Kebetulan rumah Rani terendam banjir, Kak.
1: Aduh, ikut prihatin ya Rani.
0: Iya,
1: ya
0: Allah. Nggak apa-apa, Kak. Emang lagi ini aja sih. Emang lagi dapat giliran banjir.
1: Ikut prihatin, mudah-mudahan banjirnya segera ini ya. Reda ya,
0: Bu. Amin.
1: Kok banjir kok reda sih, hujan reda.
0: Hujan banjir reda, bukan banjir surut ya.
1: Benar, surut.
0: Nah, emang semakin malam itu semakin kurang fokus, enggak apa-apa.
1: Soalnya bakso Malang udah nungguin lah.
0: Nah, iya, itu dia penyebabnya, bakso Malang ini. Aduh.
1: Aduh, ya pokoknya doa terbaik lah untuk Rani ya sama keluarga ya. Mudah-mudahan cepat surut banjirnya, amin. Kembali pulih seperti sedia kala ya.
0: Amin.
1: Jadi kita bisa nanti merayakan 17 Agustus itu aman gitu ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Menyapa boleh ya Rania?
0: Boleh, silakan Kak.
1: Nah, selamat malamnya antaranya untuk Angku Kampai. Angku sehat, Angku. Angku mah ini dengar-dengar dia, tapi mau bergabung. Angku selalu sehat, mudah-mudahan. Ajo Uniang juga ya sehat.
0: Oke.
1: Ete juga ya, Ma Ete selalu terlewat, Ma Ete dengan Ete ya selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus ada juga Fitro. Fitro masih ini kan masih live di TikTok, Fitro.
0: Iya kah? Iya sih sepertinya.
1: Iya sih. Iya sepertinya. Oke lah, next time.
0: Oke, Ran,
1: dilanjut. Thank you, selamat malam.
0: Bye. Ada Kak Dinda di Bogor ya, dan menjadi penelpon terakhir kita juga di malam hari ini, pendengar. Karena kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana ya, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok Cooper.
1: Eh, di sana.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Ma, Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Ya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda dimanapun berada. Tetap selalu berhati-hati pendengar. Kota Padang kembali diguyur hujan ya, dengan intensitas yang mungkin tidak selebat tadi, tapi kembali turunnya hujan artinya tetap selalu tingkatkan kewaspadaan, terutama untuk Anda yang berada di daerah-daerah yang rawan banjir. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Yang lagi istirahat juga tetap selalu penuh kehati-hatian ya pendengar. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Untuk Anda di malam hari ini juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, berisik! Mas, tolong dong. Suara motornya jangan berisik gitu.
3: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
2: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
4: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: banget deh dengar radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi dengar radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Rosato, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rosato RRI Padang ya, 95,9 MHz di 4 Agustus 2026 ya. Ada saya Lydia Permata menemani Anda untuk awal ini di Padang pagi ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang terlebih dahulu ya, kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Musibah demi musibah akhir-akhir ini memang silih berganti, didatangkan oleh Allah kepada manusia. Kenapa Allah mendatangkan musibah itu? Kenapa Allah turunkan musibah itu kepada manusia? Ayat Al-Quran mengatakan yang artinya, tidak akan kuturunkan ujian, tidak akan kuturunkan musibah kepada manusia kalau bukan karena ulah manusia itu sendiri, termasuk saya sendiri. tidak akan kudatangkan musibah ke bumi ini kalau bukan karena ulah manusia. Apa ulah manusia itu? Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada diri kita ini. Atau kita berdosa kepada orang lain. Allahu Akbar. Mungkin kita berdosa kepada suami kita. Mungkin kita berdosa kepada istri kita. Yang paling berbahaya ketika kita berdosa kepada ayah dan ibu kita. Makanya didatangkan musibah itu kepada manusia. Mungkin-mungkin saja. Mungkin-mungkin saja karena kita manusia. Ibu dan bapak. Yang paling berbahaya ketika istri berdosa kepada suami. Tidak akan mendapatkan wangi surga seorang istri ketika dia mendurhakai suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan mendapatkan kunci surga seorang suami ketika dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Allahu Akbar. Fenomena saat ini yang terjadi. Saat ini terjadi. Terjadi seperti itu. Istri banyak yang melawan sama suami. Dan suami banyak yang tidak bertanggung jawab kepada istri. Makanya didatangkan oleh Allah musibah seperti ini. Nah, pada kesempatan ini, wahai hamba Allah rahimakumullah, saatnya kita minta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Mungkin selama ini mata salah melihat, telinga salah mendengar, mulut salah berbicara, tangan salah memegang, kaki salah melangkah, hati salah menilai orang lain. Mungkin selama ini kita berdosa kepada suami kita. Mungkin selama ini kita berdosa kepada istri kita. Mungkin selama ini pemimpin berdosa kepada rakyatnya. Mungkin selama ini rakyatnya berdosa kepada pemimpinnya. Mari kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba kita artikan. Coba kita terjemahkan istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim, minta ampun kami kepada Allah al-azim yang maha agung. Alladzi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wal hayyum yang maha hidup. Wal khayyum yang maha berdiri. Wa atubu ilaihi, minta ampun kami kepada engkau ya Allah. Wahai hamba Allah rahimakumullah, jangan kita berhenti berzikir kepada Allah. Jangan kita berhenti membaca istighfar kepada Allah. Jangan kita berhenti memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar musibah demi musibah dihilangkan, dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik musibah batin maupun musibah lahir maupun musibah alam dan lain-lain sebagainya.
2: Pro 1 dan inspirasi. Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan memulai untuk program Mutiara Pagi. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, kita dengarkan yang satu ini.
3: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Masih di Pro 1 RRI Padang. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program subuh kita ya, Mutiara Pagi, untuk hari ini edisi 4 Agustus 2026, hari Selasa ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah menonton juga ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, langsung untuk program kita untuk hari ini. Ustadz yang akan membersamai kita di Mutiara Pagi adalah Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Siril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lydia.
2: Iya, apa kabar Ustadz?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz sudah bergabung pagi hari ini ya Ustadz ya.
4: Sama-sama.
2: Oke, okay, dan pendengar, hari ini Mutiara Pagi akan membahas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, ini part satunya nih, karena kita sesaat lagi akan ini ya Ustadz ya, merayakan hari kemerdekaan kita ya, 17 yeah. Agustus. Oke, okay deh pendengar, seperti biasa nanti setelah pengantar akan diberikan oleh Ustadz Siril, Anda juga bisa ikut berpartisipasi di 0751 812878, atau di chat WhatsApp kita juga di 0811 666 6675. Yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun pembacaan relay kita, selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik Ustadz Siril, silakan untuk pengantarnya terlebih dahulu.
4: Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, pada tahun 2026 ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-81 dengan mengusung tema besar

membangun Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai bagian dari bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan dan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan adalah nikmat terbesar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini tidak hanya hasil dari perjuangan pejuang para syuhada kita mengusir penjajah dari tanah air, melainkan juga adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari ini, tentunya hendaklah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Justru kalau nikmat kemerdekaan itu kita syukuri, Allah akan menambah lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Sebagaimana janjinya dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku, maka pasti akan aku tambah-tambah lagi nikmatku atasmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh pula jika kamu kufur nikmat, maka ketahuilah azabku teramat pedih. Jadi kemerdekaan bukan sekedar terbebas dari belenggu penjajahan fisik, melainkan juga anugerah yang memungkinkan kita sebagai bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menentukan nasib kemerdekaan bangsa kita selanjutnya. Mensyukuri kemerdekaan yaitu dengan mengisinya dengan karya nyata. Rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisinya dengan berbagai kegiatan positif. Tugas kita saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan karya, prestasi, disiplin, persatuan, dan serta kepedulian terhadap sesama. Kemerdekaan harus diisi dengan meningkatkan iman dan takwa, meneladani semangat perjuangan, keberanian, kegigihan, dan kesabaran. Beberapa bentuk nyata mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir, ibadah, dan berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pengibaran bendera merah putih dan pemasangan atribut kemerdekaan lainnya bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Yang ketiga, bekerja keras dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taubah, surah ke-9 ayat 105. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah Muhammad, berkaryalah kamu, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan senantiasa melihat karyamu. Kemudian tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur sebagai visi kebangsaan. Tema besar HUT RI ke-81 tahun 2026 ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur mencerminkan komitmen serta kerja nyata kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Logo resmi peringatan tahun ini yang terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara sebagai simbol persatuan dan pondasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Berdaulat artinya kita sebagai bangsa mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada pihak lain, dan mampu menentukan arah perjalanan bangsa sesuai dengan kepribadian dan kepentingan nasional. Adil berarti setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Makmur berarti kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita jadikan peringatan HUT RI ke-81
tahun ini.

0: ini menjadi momentum untuk kembali mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa kita. Mari kita wujudkan syukur tersebut dengan menjaga persatuan, bekerja keras dan menjauhi segala bentuk kerusakan moral maupun sosial. Selamat HUT RI yang ke-81 tahun 2026. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengantarnya ya untuk tema kita pagi hari ini. Sudah ada penelpon kita terima dulu ya Ustaz ya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum. Mutiara pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Cheryl Firdaus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Cheryl Firdaus dari Ibu Dipo di 6 Kuku, Kota Solo. Ustaz Cheryl Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dipo, silakan.
2: Di mana gitu? Ya, ya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, ya. Upaya kita ya. Selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dalam tidak hanya dalam nikmat kemerdekaan ini. Kita bersyukur dalam segala bidang, dalam segala hal, di mana yang terbaik menurut agama kita untuk selamatnya dunia dan akhirat kita. Kita bersyukur di dunia di akhirat kita bisa merasa selalu cukup gitu, tidak selalu kurang, bisa selalu puas dengan apa yang di dalam hidup ini gitu. Atau gimana gitu ya, supaya supaya kita lupa lagi nih.
0: Ya, enggak apa-apa, sudah bisa ditangkap.
1: Ya, oke. Okay.
2: Gimana gitu supaya kita selalu bisa bersyukur dalam itu aja lah dulu pertanyaannya.
1: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bagaimana cara mensyukuri dalam keadaan apapun, Ustaz?
0: Iya, ya. Itu inti pertanyaannya.
1: Betul.
0: Ini Uncu Dipo, jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia hendaklah senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan yang tentunya adalah juga nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cara apapun yang itu tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat kemerdekaan itu. Mulai dari kita terus perkuat keimanan kita, semangat beribadah, kemudian menjaga kemuliaan akhlak dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, jadi kita pelihara sholat 5 waktu, Ramadan penuh puasanya dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kita hubungan baik dengan sesama kita. Terus tidak ada kita yang berjudi, mencuri sampai korupsi, yang mabuk-mabuk, yang berzina. Itu sungguhnya bagian dari berarti kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tapi kalau sekiranya malah sebaliknya kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Misalnya orang yang tinggal-tinggal sholatnya, kemudian buruk perangainya, suka berjudi, mencuri, korupsi. Itu orang yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, itulah kira-kira cara mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam keadaan bagaimanapun juga. Demikian Lydia.
1: Oke, okay, terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari Uncu Dipo tadi ya. Kita angkat penelpon kedua kita.
0: Silakan Lydia.
1: Assalamualaikum, Mutiara pagi, selamat pagi. Baik, ini Uncu Dipo lagi nih sepertinya nih.
2: Halo.
1: Iya, ada lagi Uncu.
2: Kan kita gimana gitu, kita merasa ya, kita merasa kita ya, ya kita udah merasa dan mengalami gitu bisa merasa dan mengalami itu merdeka. Ya, kita udah Indonesia negara udah merdeka, sampai kita merasakan gitu di dalam kehidupan juga merasa merdeka gitu, merdeka dalam segala hal apapun termasuk kehidupan dan bukan hanya dalam negara ini. Itu yang mau saya tanyakan lagi. Itu aja lah dulu ya Uni. Assalamualaikum Uni.
1: Waalaikumsalam Uncu. Oke, bagaimana cara kita merasakan merdeka dari segala apapun Stan?
0: Ya, tentu ya merdeka yang dalam artian positif ya. Merdeka dalam artian ya kita aman dan orang lain juga tidak terganggu. Nah, itu berarti merdeka. Kemudian juga kepada pemerintah, nah hendaklah ya berlaku kasih sayang kepada rakyatnya, berlaku adil, tidak ada diskriminasi, tidak ada membeda-bedakan, nah melainkan ya adil saja. Nah, berarti itu juga bagian dari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian kita bertetangga rukun saja, berteman baik-baik saja, ya. Nah, itu juga berarti kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi apapun hendaklah selalu kita berada dalam hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Nah, itu sudah merupakan bagian dari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Demikian Lydia.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum, Muter Pagi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Ajo Iwan.
1: Ajo Iwan, ya. Oke. Boleh, ini Ajo Iwan yang di Vilano ya?
3: Betul.
1: Oke deh Ajo, silakan Ajo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajo Iwan, silakan.
3: Bersyukur katanya.
0: Iya.
3: Berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya, itu dia.
3: Bersyukur menikmati kemerdekaan.
0: Iya.
3: Untuk berdaulat mungkin sudah itu.
0: Iya.
3: Tapi yang adil ini masih yang angan-angan nampaknya.
0: Iya.
3: Apalagi makmur, cuma segelintir manusia.
0: Mohon
3: pencerahan lah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil, ya. Nah, tanda tanya.
0: Iya, barangkali sepemikiran dan seperasaan kita, Haji Iwan. Ya, tapi bagaimanapun juga, itu harus lalu menjadi spirit kita. Walaupun sebagian sudah, sebagiannya masih belum, bahkan jauh ya. Nah, bukan berarti kita pesimis ya. Kita harus tetap optimis, ada saatnya barangkali itu bisa dengan maksimal kita dapatkan, kita rasakan. Bahkan kita bercita-cita untuk hal yang terbaik itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi kita berikutnya. Sama dengan pejuang kita dulu, mereka berjuang melawan penjajah, mengusir dari tanah air agar kita merdeka. Tentu mereka tidak hanya berpikir untuk mereka, tapi juga untuk anak cucu mereka, sampai kepada kita, dan seterusnya, selagi dunia ini masih ada, pejuang kita ingin agar bangsa kita ini merdeka, jangan pernah dijajah lagi oleh bangsa manapun. Nah, begitulah ketika kita juga punya slogan yang dalam mengisi kemerdekaan, yaitu bagaimana kita terus berdaulat, adil dan makmur, itu harus menjadi cita-cita mulia dan cita-cita tertinggi kita. Dan itu kita jalani secara bersama-sama, apapun profesi kita, hendaklah kita sama-sama berkontribusi ke arah itu. Nah, walaupun mungkin sebagian sudah seperti itu, sebagian belum, ya kita berharap yang sudah itu terus seperti itu, yang belum itu agar segera menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri, ya, apakah itu sebagai rakyat maupun sebagai pemerintah, ya, agar kita bersama-sama rakyat dan pemerintah mewujudkan cita-cita mulia yang kita sepakati bersama itu, negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur itu, ya, terasa oleh semuanya. Nah, sampai makmur, ya, artinya kita betul-betul sudah tidak ada masalah dengan secara ekonomi, secara ya kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Demikian Lydia.
1: Oke, baik Ustaz. Nah, sekarang kalau kita lihat juga apa sih namanya media sosial. Nah, itu kan banyak yang gampang terprovokasi. Nah, begitu Ustaz ya. Ini bagaimana sebenarnya ada pesan mungkin dari dari Ustaz sebagai pemuka agama juga ya, agar ini masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita yang bohong ataupun isu-isu yang bisa memecah belah bangsa gitu. Kan emosi langsung meluap aja gitu ya Ustaz ya. Itu gimana
0: Baik.
1: Ustaz?
0: Jadi memang kita harus cerdas juga dalam bermedia sosial. Nah, dalam kajian keislaman, sampai-sampai apapun yang kita tulis atau kita tampilkan di media sosial, ingatlah itu tercatat juga di malaikat Raqib dan Atid. Di akhirat nanti itu akan diperlihatkan. Tidakkah malu kita kalau yang kita kirim itu atau yang kita posting itu, yang kita tulis di media sosial itu adalah hal-hal yang tidak baik. Yang itu ternyata di akhirat nanti kita menanggung akibatnya dengan kita disiksa di neraka. Maka yang benar saja ya. Jadi kalau ada isu-isu apapun, hendaklah kita menetralisir ya, jangan kita memperbesar-besar. Dan tentunya kepada yang sudah jelas salah, janganlah meneruskan kesalahannya itu. Segeralah minta maaf. Jangan berkilah mencari ini dan itu, karena itu akan membuat kegaduhan semakin meluas. Jadi memang kecerdasan begitu. Tidak hanya kita apapun yang terjadi ya biarlah. Nah, tentu tidak begitu juga. Nah, yang baik kita motivasi untuk diperbanyak. Yang kurang baik itu berhentilah dari yang kurang baik itu, agar kita bisa bersama-sama menikmati kehidupan yang merdeka di negara kita ini. Demikian.
1: Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir. Ada WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Eni di Lubuk Alung. Katanya gini, bagaimana caranya Ustadz untuk mengajarkan semangat nasionalisme kepada anak tanpa mengabaikan pendidikan agama?
0: Iya, baik. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Ya, kalau anak itu sudah sekolah, ya di sekolah jiwa-jiwa patriot mulai dari upacara bendera itu dalam rangka menanamkan rasa nasionalisme, di mana kita mendidik kedisiplinan, kerapian, kemudian kepatuhan ya. Nah, kalau itu tertanam, maka itu akan terbawa kepada kehidupannya selanjutnya. Dia akan menjaga kedisiplinan itu, kerapian itu, dan menghormati sesama tadi. Sebab kan dalam upacara itu kita harus berbaris dengan rapi, dengan tertib. Sudah itu tidak ada suara-suara, perbuatan-perbuatan selama berlangsungnya upacara yang akan lain dari komando pemimpin upacara waktu itu. Itu kan latihan nasionalisme juga. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, guru mengajar, teruslah sapa anak-anak itu dengan nilai-nilai kemuliaan. Maka itu juga menanamkan patriotisme. Nah, orang tua di rumah hendaklah jadi teladan dari ketaatan beribadah, kemudian pakaian yang terjaga aurat, terus kemuliaan akhlak lainnya. Maka berarti orang tua menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau patriotisme, begitu dilihat.
1: Oke, baik Bu Eni, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan kita juga sudah mau di ujung program Ustadz, boleh untuk closing statement ya Ustadz?
0: Oke Lydia, sebagai closing statement dari kajian kita kali ini dengan judul tadi mensyukuri nikmat kemerdekaan bagian pertama, saya mengajak kita semua, marilah senantiasa kita menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia kita sekarang sudah 81 tahun. Itu juga adalah nikmat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaklah senantiasa itu kita syukuri. Mensyukurinya itu tentu dengan banyak cara, mulai dari terus memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan iman itu dengan bertakwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, kemudian menjaga hubungan dengan sesama, terus berkarya dengan hal-hal yang positif, yang terbaik di bidang kita masing-masing. Nah, walaupun tidak harus selalu membandingkan dengan orang lain, setidaknya membandingkan diri kita dengan yang sebelumnya, kita lebih baik saat ini. Itu berarti juga kita telah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Demikian, Lydia.
1: Oke, baik Ustaz. Ini baru bagian pertama ya. Kita nanti akan bagian keduanya ya, Ustaz ya. Untuk insya Allah. Baik, Ustaz Siril, terima kasih sudah bergabung di Mutiara Pagi untuk 4 Agustus ini. Selamat kembali beraktivitas, Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, tuntas sudah ya Mutiara Pagi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Lydia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita berharap kelompok-kelompok siaga bencana, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa saling membantu terlebih dahulu, ini bisa menjadi garda terdepan.
3: Air mati di Jati itu udah hampir seminggu lamanya dan nggak ada bantuan air tendon pihak PDAM.
4: Karena dengan kondisi kemarin kan sudah pasca banjir, sudah pasca bencana.
1: Sari Berita. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang menyebabkan banjir pada sejumlah kecamatan. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki menjadi tumpuan warga pada sejumlah kawasan. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang menyebabkan banjir pada sejumlah kecamatan. Pemerintah Kota Padang mengerahkan personil BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur terkait lainnya untuk melakukan evakuasi warga dan penanganan di lokasi terdampak. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Tentu kita berharap kelompok-kelompok siaga bencana, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa saling membantu terlebih dahulu, ini bisa menjadi garda terdepan.
5: Bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang sejak siang kemarin. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaporkan setidaknya ada sebanyak 15 titik lokasi banjir dengan 3 kecamatan diantaranya terdampak paling parah. Wali Kota Padang Fali Amran kemarin mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, 2 hari terakhir merupakan puncak curah hujan tinggi di Kota Padang. Kondisi tersebut menyebabkan debit sungai meningkat dan memicu banjir di sejumlah kawasan.
2: Tempat-tempat di lokasi-lokasi yang terdampak ataupun juga aksesnya mungkin terputus, itu sudah ditetapkan beberapa titik evakuasi malam hari ini akan kita suplai semuanya. Apakah itu makan, minum, jus, selimut, ini kita pastikan untuk disuplai. Namun kami pun juga sedang bekerja keras kali ini, dan tentunya percepatan infrastruktur ini akan kita dorong, khususnya di Kota Padang, provinsi, dan juga pemerintah pusat.
5: Wali Kota Padang, Fali Amran, juga menekankan pentingnya percepatan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir besar yang terjadi pada November tahun lalu. Menurutnya, percepatan pekerjaan infrastruktur pengendali banjir menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Pemerintah Kota Padang memastikan seluruh perangkat daerah tetap bersiaga selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung, sekaligus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor. Hans Permananda melaporkan.
1: Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki menjadi tumpuan warga pada sejumlah kawasan di Kota Padang setelah layanan Perumda Air Minum Kota Padang dinyatakan terganggu akibat perbaikan fasilitas produksi. Berikut laporannya disampaikan Widi.
6: Warga di sejumlah kawasan pusat Kota Padang kembali bergantung pada distribusi air bersih menggunakan mobil tangki setelah layanan Perumda Air Minum atau PDAM Kota Padang tidak mengalir dalam beberapa hari terakhir. Gangguan terjadi akibat pekerjaan perbaikan intake Kampung Koto, filter instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun, serta sejumlah peralatan produksi. Di kawasan Padang Timur, warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan pasokan air dari mobil tangki yang disalurkan PDAM Kota Padang. Sebagian warga juga memilih menghemat penggunaan air sambil menunggu distribusi kembali normal. Puput, warga Jati, mengaku pasokan air sudah tidak mengalir selama sepekan lebih di rumahnya. Bantuan air tangki baru diterima kemarin setelah melakukan pengaduan kepada PDAM Kota Padang.
3: Air mati di Jati itu udah hampir seminggu lamanya dan nggak ada bantuan air tendon, pengisi yang ulangan di tendon itu dilakukan sama pihak PDAM. Kemarin itu ada mobil PDAM lewat tapi tidak mengisi ulang ke arah tendon kami. Makanya sekarang dihubungi pihak PDAM buat pengisian ulang tendon tersebut agar masyarakat di sekitaran Jati juga dapat memperoleh air bersih. Dan tadi malam baru kami dapatkan bantuan air bersih dari PDAM.
6: Hal serupa disampaikan Mutia, warga Pasopati Simpang Haru yang mengatakan keluarganya kembali bergantung pada distribusi air bersih dari mobil tangki. Padahal aliran air di rumahnya belum sepenuhnya normal sejak banjir bandang tahun lalu, baru mengalir selama sebulan dengan bantuan pompa air.
7: Sebelumnya sudah masuk air ke rumah, meskipun perlu dibantu sama pompa ya, tapi sejak awal mulai perbaikan, air kembali tidak mengalir ke rumah. Jadi kami hanya bisa mengandalkan kiriman air tangki dari PDAM saat ini. Saya berharap permasalahan yang terjadi dan perbaikannya bisa cepat selesai dan pengiriman air tangkinya tidak mandat.
6: Perumda Air Minum Kota Padang sebelumnya menginformasikan penghentian sementara distribusi air dilakukan untuk mendukung proses perbaikan intake Kampung Koto, filter IPA Gunung Pangilun, serta sejumlah fasilitas produksi lainnya. Selama proses tersebut, PDAM menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah yang terdampak. Distribusi air tangki diprioritaskan untuk kawasan dengan gangguan layanan terparah agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Langit Kota Padang yang tak kunjung terang sejak pagi hingga malam kemarin membungkus kota dalam suasana mencekam. Di tengah derasnya curah hujan yang mengguyur dan ancaman banjir yang mengintai sudut-sudut pemukiman, rasa cemas merayap halus di sanubari warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan genangan. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
4: Karena dengan kondisi kemarin kan sudah pasca banjir, sudah pasca bencana.
8: Langit Kota Padang yang tak kunjung terang sejak pagi hingga malam kemarin membungkus kota dalam suasana mencekam. Di tengah derasnya curah hujan yang mengguyur dan ancaman banjir yang mengintai sudut-sudut pemukiman, rasa cemas merayap halus di sanubari warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan genangan. Menanggapi kondisi cuaca yang tidak menentu, pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang UNP Profesor Indang Dewata mengimbau seluruh warga untuk menyiagakan kewaspadaan ekstra. Menurutnya curah hujan tinggi yang berlangsung secara terus-menerus bukan lagi sekedar dinamika alam biasa, melainkan alarm keras bagi keselamatan jiwa. Kondisi hujan yang tidak henti menyebabkan daya resap tanah berada pada titik jenuh. Luapan air sungai dan genangan di pemukiman bisa terjadi sangat cepat. Karena itu jelas Indang, kewaspadaan warga adalah benteng pertahanan pertama.
4: Seperti got-got yang tersumbat mungkin segera dibersihkan, setidaknya itu bisa mengurangi dan bisa mempercepat aliran air menuju ke hilir gitu, sehingga tidak terjadi genangan. Karena di Padang ini yang terbanyak itu kita lihat adalah genangan, bukan banjir gitu kan. Nah, genangan itu sebabnya adalah karena got yang mampet, kemudian selokan-selokan yang tidak terkelola dengan baik, maka terjadilah kendalisi seperti ini.
8: Profesor Indang Dewata menekankan rasa empati dan solidaritas antar tetangga menjadi kunci penting. Warga diimbau untuk saling menjaga, mengamalkan prinsip saling mengingatkan, dan tidak menunda langkah evakuasi mandiri jika debit air mulai naik mendekati ambang bahaya. Pada intinya, menurut pengamat lingkungan UNP tersebut, yang terjadi bukan banjir sepenuhnya, namun genangan air yang disebabkan penyumbatan drainase. Untuk itu perlu bagi warga kota usai genangan menyusut segera membersihkan kembali saluran air yang tersumbat di lingkungan sekitar. Sri Dani melaporkan.
1: Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman kemarin menimbulkan rentetan bencana. Selain tanah longsor dan banjir, pohon tumbang juga mengintai keselamatan warga. Armin Ramli menurunkan laporannya.
9: Penjabat Sekda Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Padang Pariaman terus melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak. Berdasarkan data yang diinput, longsor terjadi di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan Lima Koto Timur. Material longsor menutup badan jalan sehingga akses menuju Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria sempat tidak dapat dilalui. Selain longsor, cuaca ekstrem juga menyebabkan pohon tumbang yang menimpa rumah warga di Korong Cimpago, Nagari Nura Ampalu, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria, serta di Nagari Bisati, Sungai Saria, dan Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau. Seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan proses evakuasi dilakukan bersama masyarakat setempat. Di sisi lain, banjir juga merendam pemukiman warga di Perumahan Kasai, Kecamatan Batang Anai dengan ketinggian air mencapai sekitar 60 cm. Genangan air juga terjadi di Nagari Surantia, Kecamatan Lubuk Aluang, dengan tinggi air sekitar 50 cm.
10: Kemudian juga ada di Kecamatan Lubuk Aluang, tepatnya di Nagari Surantia. Ini air juga mengenangi rumah warga. Ini air sudah setinggi 50 cm. Sampai saat ini kita masih mengingatkan kepada warga, apabila debit air meninggi, ini kami sudah menghimbau kepada seluruh camat dan nagari di daerah yang terdampak untuk segera mengambil langkah evakuasi atau mengungsi ke lokasi aman. Jadi ini sudah kita perintahkan, khususnya di lokasi yang berada di perumahan Kasai, kemudian di Nagari Surantia.
9: Pemerintah Padang Pariaman telah mengerahkan tim untuk menyiapkan logistik darurat dan mengirim alat berat ke lokasi longsor guna membuka akses jalan. Hendra Suara menambahkan, masyarakat dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaannya, mengingat hujan berpotensi masih terjadi. BPBD Padang Pariaman juga membuka layanan pengaduan melalui Pusdalop di nomor WhatsApp 08116662114 agar warga dapat segera melaporkan apabila terjadi bencana di wilayahnya. Armin Ramdi melaporkan.
1: Robohnya pagar belakang Basco City Mall saat hujan lebat menyebabkan aliran drainase di Perumahan Mawar Putih, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji tersumbat. Kondisi demikian memicu luapan air hingga menggenangi pemukiman warga. Kembali, Widi menurunkan laporannya.
6: Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang menyebabkan pagar belakang Basco City Mall di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji roboh kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan saluran drainase menuju perumahan Mawar Putih tertutup material bangunan sehingga memicu genangan di permukiman warga. Lurah Korong Gadang, Kasma Effendi, mengatakan pagar roboh sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat intensitas hujan masih tinggi. Menurutnya, derasnya aliran air menggerus fondasi pagar hingga tidak mampu lagi menopang struktur bangunan. Material pagar yang ambruk menutup saluran drainase di kawasan perumahan Mawar Putih. Akibatnya, aliran air terhambat dan meluap ke lingkungan permukiman warga di sekitar lokasi.
11: Kejadiannya jam 13.30, perkiraan lebih kurangnya, itu terjadinya hujan lebat, akhirnya longsor pagar Basco, mengakibatkan longsornya pagar, mengakibatkan penyumbatan saluran air irigasi yang tersebut. Dan mengakibatkan warga kita ada sekitar 10 kakak yang terendam banjir karena penyumbatan saluran irigasi tersebut. Upaya penanganan alhamdulillah telah ditangani oleh pihak Basco. Pertama didatangkan alat kecil, alat mini, cuma tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedang dan proses perjalanan alat berat yang besar untuk evakuasi tersebut.
6: Kasma memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pembersihan material runtuhan dilakukan menggunakan alat berat untuk mempercepat normalisasi saluran drainase. Langkah tersebut juga bertujuan mengembalikan fungsi aliran air agar tidak menimbulkan dampak lebih besar apabila hujan kembali turun. Pemerintah kelurahan bersama pihak terkait terus memantau kondisi di lokasi kejadian hingga proses penanganan selesai. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana serupa, terutama di kawasan yang berada di sekitar aliran drainase. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Anggota DPD RI Sumatera Barat, Serin Iraloza Tasya, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat kemarin. Senator Serin mendorong semua pihak di Sumbar ikut menyukseskan pendataan ekonomi nasional. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Terkait dengan harapan sensus ekonomi 2020 khususnya di Sumatera Barat berjalan dengan lancar.
5: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, anggota DPD RI Sumatera Barat, Cherin Iraloza Tasya, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat untuk memantau pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kemarin. Dalam kunjungan dimaksud, Senator Cherin menyampaikan dukungannya agar pelaksanaan SE 2026 di Sumbar dapat berjalan optimal. Anggota DPD RI Sumatera Barat, Cherin, kepada RRI Padang kemarin mengatakan, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, suksesnya sensus ekonomi 2026 di Sumatera Barat tidak dapat diraih dengan hanya menerapkan berbagai inovasi teknologi dan teknis di lapangan. Namun juga diperlukan kolaborasi dari semua lini pengampu perekonomian di daerah ini.
12: Dan hari ini juga kami sekaligus menunjukkan aspirasi dari daerah apa-apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau untuk mengawal langsung, tentu seperti apa yang telah disampaikan oleh BPS, mulai-mulai kita akan datang langsung ke lapangan, apa yang menjadi kendala dan kita Katanya dari mana? Pihak BPS dalam melaksanakan kegiatan sensus diingatkan dan memberikan pemahaman kepada pimpinan daerahnya.
5: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin mengatakan, progres pendataan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Barat telah mencapai 81% atau telah melebihi target rata-rata nasional. Meski laju pendataan cukup baik, namun progres pendataan di lapangan masih dihadapkan dengan tantangan, seperti petugas lapangan yang kesulitan menemui calon responden, hingga sulitnya mendapatkan data usaha dari pengusaha retail.
13: Informasi kami untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan karena ada 19 orang kota yang kami sukseskan pencapaian kita hari ini sehingga punya tantangan di bulan Agustus cuaca yang kita adaptasi dan mampu menyelesaikan.
5: Hasan menambahkan, hingga kini progres pendataan sensus ekonomi 2026 di dua kota besar di Sumatera Barat, yakni Padang dan Bukit Tinggi, masih berada di bawah 10%. Beragamnya jenis usaha dan latar belakang masyarakat yang mendiami di perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas sensus ekonomi 2026 yang harus menyelesaikan pendataan hingga 31 Agustus mendatang. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang menyebabkan banjir pada sejumlah kecamatan. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki menjadi tumpuan warga pada sejumlah kawasan. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: tempat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang tidak turun hujan lagi ya. Alhamdulillah tadi subuh masih masih gerimis ya. Sekarang sudah tidak turun hujan lagi. Baik, kita nanti bakal juga cari tahu seperti apa informasi untuk perakiran cuaca ya dari BMKG Minangkabau ya pendengar. Dan untuk warga yang terdampak itu masih ini ya, masih dilakukan pertolongan juga. Dan terakhir ini informasi yang dikutip dari Antara News Sumbar, katanya proses evakuasi warga itu masih dilakukan sampai malam gitu ya, untuk menyelamatkan warga yang terjebak atau terkepung oleh banjir di kediaman masing-masing, terutama di sejumlah lokasi yang ketinggian air itu sudah di atas 50 meter yang disertai dengan arus yang juga deras. Dalam proses evakuasi, petugas mengutamakan para lansia, perempuan, anak-anak ataupun kelompok rentan lainnya juga. Nah, sejak Senin sore kemarin ya, pendengar, Basarnas telah melakukan evakuasi warga di sejumlah titik yang berada di kawasan Aye Pacah, Koto Tangah. Tidak hanya kantor sana saja, proses evakuasi juga terus dilakukan oleh personel lainnya mulai dari BPBD Padang maupun jajaran kepolisian resor Kota Padang. Sejumlah personel Polres Padang sampai pukul 19 kemarin itu masih tampak membantu evakuasi di kawasan Dadok Tunggul Hitam ya. Sebenarnya itu personel BPBD Padang melakukan evakuasi warga di Lapo Manggu, Kecamatan Kuraji, yang kondisinya juga mengkhawatirkan karena genangan air tinggi dan juga deras. Oke, dan tetap harus diimbau waspada ya kepada para masyarakat. Ya, hari ini juga kembali melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya, dan ada juga yang terkendala karena rumah terendam banjir, aksesnya juga tidak ada, susah maksudnya. Dan untuk perlengkapan seperti ada anak sekolah itu mungkin sudah terendam banjir juga. Mudah-mudahan bisa segera ada bantuan yang datang untuk para korban. Oke. Dan masih di Pro 1 ya, dengan liburan informasi untuk Anda semuanya, kita lanjut ke lagu berikut ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi dek.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Tawuran antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi E, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari rri.co.id, sebanyak 62 penumpang selamat KM Mutiara Sentosa 2. Ini masih bertahan di Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan pengawalan petugas gabungan. Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krindadi, mengatakan seluruh korban kembali menjalani pendataan setibanya di Pulau Masa Lembu. Hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang selamat itu mencapai 62 orang, terdiri atas 58 laki-laki dan 4 perempuan seluruhnya. Dipastikan kondisi seluruh penumpang secara umum dalam keadaan selamat setelah berhasil dievakuasi dari kebakaran kapal di perairan Madura. Namun, beberapa korban mengalami gangguan kesehatan sehingga memerlukan penanganan medis lanjutan dari tenaga kesehatan setempat di pulau. Ya, dan dari tim SAR gabungan juga terus melanjutkan evakuasi serta memastikan seluruh korban memperoleh layanan kesehatan dan juga pendampingan. Kementerian Perhubungan belum dapat memastikan keberadaan skoci sebelum seluruh proses investigasi selesai dilakukan oleh tim berwenang. Dugaan itu muncul setelah sejumlah korban mengaku harus melompat ke laut demi menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Nah, pendengar, informasi lainnya bisa Anda baca juga ya di portal berita kita rri.co.id.
1: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Lucu banget. Lagu Seven ini sempat jadi lagu lucu, terlucu ya di zaman pas baru launching ya, karena lagunya emang bagus ya. Baik pendengar ya, kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini hiburannya, karena kita harus ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini. Untuk kalian semuanya pendengar, selamat mengikuti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain.